0: mengapresiasi manfaat MBG yang mulai dirasakan langsung bagi para pelajar, termasuk menabung atau menyisihkan uang saku mereka untuk keperluan lain.
1: Mereka merasa bahwa uang saku mereka bisa disimpan ya, bisa kalau dalam waktu satu tahun sudah bisa melebihi daripada 3 kali PIP. Tapi begitu saya tanyakan dengan uang saku 10.000, mereka tidak bisa mendapatkan gizi yang sebaik yang ada di MBG. Jadi mereka hanya dapat nasi sama ayam kecil.
0: Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Wonoayu Sidoarjo, Ririn, menegaskan sebagian siswa kini dapat menyisihkan uang saku karena kebutuhan makan di sekolah terbantu melalui MBG.
2: Bagi makan ya mie instan dan juga mie. Tapi dengan adanya MBG, anak-anak itu bisa menyisihkan uang sakunya dan gizinya sudah terpenuhi. Mulai tahun ajaran ini, yaitu mulai pertengahan Juli, Bapak Ibu Guru juga dapat MBG tersebut. Dan menunya juga sama dengan anak-anak. Jadi kami juga sama Bapak, tidak ada pembedaan, juga memenuhi gizinya itu.
0: Kondisi tersebut dinilai menjadi dampak positif tambahan karena siswa tidak hanya mendapat makanan bergizi gratis, tetapi juga mulai belajar menabung dan mengelola uang saku mereka. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kebakaran hutan dan lahan di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebangau, Palangkaraya membuat warga panik setelah kobaran api merembet mendekati rumah warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
4: Dikeluarkan sama nyiapin air buat basahin lahan-lahan kan biar nggak nyebar ke rumah.
5: Kebakaran hutan dan lahan karutla di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebangau, Palangkaraya membuat warga panik setelah kobaran api merembet mendekati rumah. Salah seorang warga, Aldi Hidayat, mengakui rumahnya berdekatan dengan lokasi karutla. Api menyala tepat di depan rumahnya. Sekitar pukul 11.40 waktu Indonesia bagian barat, Aldi mendengar suara daun kering terbakar dari arah pinggir jalan. Menurut Aldi, api kemudian dengan cepat merembet dan membesar. Kondisi tersebut membuat dirinya mulai mengantisipasi kemungkinan api menjalar ke rumah. Ia bersama keluarga langsung membereskan sejumlah barang berharga dan menyiapkannya untuk dikeluarkan dari rumah apabila kondisi semakin memburuk. Selain mengamankan barang, Aldi juga menyiapkan air untuk membasahi lahan di sekitar rumah. Upaya itu dilakukan agar api tidak mudah merambat hingga ke permukiman.
4: Dapatan ini ya, spontan, soalnya kan susah nyari air, jadi otomatis dari sini kami siap menyediakan asalkan padam air. Untuk tempat diamnya kurang tahu ya, tadi sumbernya dari pinggir jalan. Nah, duduk sini, tiba-tiba ada suara kretek-kretek daun ini kan, daun. Saya cari-cari, sumbernya ternyata dari sebelah jalan gitu. Dikeluarkan sama nyiapin air buat basahin lahan-lahan kan biar nggak nyebar ke rumah.
5: Sementara itu, relawan Barisan Pemadam Kebakaran, Bang Aris Haryadi, mengatakan kondisi api saat ini mulai terkendali setelah petugas dari berbagai unsur dikerahkan ke lokasi. Ia menjelaskan kobaran api sebelumnya sempat membesar karena petugas mengalami keterbatasan sumber air. Kondisi tersebut membuat api berpotensi merembet dan mendekati rumah warga. Untuk mengatasi kendala tersebut, relawan berkoordinasi dengan warga agar sumur bor milik warga dapat dimanfaatkan sebagai sumber air untuk pemadaman, terutama ketika api mulai mendekati permukiman.
6: Ya, tadi sempat membesar karena kekurangan air, jadi kami petugas relawan mencoba untuk komunikasi dengan warga untuk dikotong sumur bornya untuk mengcover titik api yang dekat dengan rumah warga. Sangat memudahkan untuk pemotongan sumur bor karena situasi kemarau saat ini untuk sumber air sangat susah, dan juga imbauan kepada warga ketika sudah api mendekati rumah, mohon kiranya memperbolehkan kami relawan untuk memotong sumur bor karena tangki saat ini sangat minim di kota dan juga titik api banyak. Sangat memudahkan kami untuk ketika pemotongan sumur bor untuk mencegah api membesar.
5: Dengan memanfaatkan sumber air dari sumur bor rumah warga, drainase, serta mobil tangki pemadam, upaya dilakukan untuk menghentikan pergerakan api agar tidak menjalar ke permukiman. Kolaborasi warga dan petugas berhasil mencegah kobaran api mencapai rumah warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

Di usia ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Kami akan hadirkan laporan khusus 81 tahun kemerdekaan bersama Eliana Sahra.

0: laporan khusus.
1: Demikian kita menyadari.
2: Memasuki 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, pemenuhan pangan, gizi, dan kesehatan menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR serta sidang bersama DPR dan DPD RI, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah capaian pemerintah di bidang pangan dan kesehatan. Swasembada pangan menjadi salah satu capaian yang disampaikan Presiden Prabowo. Ia mengatakan target yang sebelumnya ditetapkan tercapai dalam 4 tahun berhasil diwujudkan dalam waktu 1 tahun. Presiden Prabowo menyebut Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Komoditas tersebut meliputi beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.
1: Demikian kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih. Yang saya sebut tadi, daging masih belum. Daging sapi yang belum, daging kerbau juga belum, tapi daging ayam sudah. Pada dasarnya sebetulnya untuk protein sebenarnya kita sudah swasembada, yaitu protein dari ikan, protein dari telur, protein dari daging ayam.
2: Produksi pangan yang meningkat turut mempercepat pencapaian swasembada pangan. Namun, pemenuhan pangan juga berkaitan dengan kebutuhan gizi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menempatkan gizi sebagai bagian dasar pembangunan manusia. Pemerintah menjalankan program makan bergizi gratis atau MBG untuk mengatasi persoalan anak yang tidak mendapatkan makanan serta stunting. Presiden Prabowo menyebut stunting masih dialami sekitar 25% anak di Indonesia.
1: Karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi. Saya menilai mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan.
2: Pelaksanaan MBG juga menghadapi tantangan dalam menjaga keamanan makanan. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pihaknya terus memperbaiki pola untuk mencegah kasus keracunan. Sudaryono menegaskan BGN menerapkan prinsip tanpa toleransi terhadap kasus keracunan. Pengawasan dilakukan dengan memantau menu makanan dan proses produksi melalui sistem digital radar MBG.
3: Kami sudah menyiapkan portal di mana masyarakat, khususnya pihak terkait, orang tua, guru, kemudian kepala sekolah dan kepala daerah, dinas itu bisa kemudian memonitor, termasuk masyarakat umum bisa memonitor di sekolah mana, menunya apa, foto menunya ada, gizinya mana, dan dimasak di SPB gimana, itu bisa dicek melalui yang kami namakan radar MBG.
2: Di sektor kesehatan, pemerintah memperluas layanan pemeriksaan melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Presiden Prabowo Subianto menyebut program tersebut telah menjangkau 108 juta orang sejak diluncurkan pada Februari 2025. Pada 2025, sebanyak 70,2 juta peserta tercatat mengikuti pemeriksaan. Sementara hingga akhir Juni 2026, jumlah peserta tercatat mencapai 59,5 juta orang. Layanan CKG kini tersedia di 10.255 puskesmas pada 38 provinsi. Presiden Prabowo Subianto juga menyebut pemerataan pelayanan kesehatan terus dilakukan. Pemerintah juga membangun dan meningkatkan fasilitas kesehatan di sejumlah daerah. Presiden Prabowo Subianto mengatakan 66 rumah sakit umum daerah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar telah dibangun dan ditingkatkan. Selain itu, sebanyak 20 rumah sakit umum daerah baru disebut telah dibangun dan sudah operasional. Negara juga menanggung penuh iuran jaminan kesehatan nasional bagi 96,8 juta warga Indonesia yang tidak mampu. Namun, pemeriksaan kesehatan bukan tujuan akhir program CKG. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan tujuan program tersebut ialah menjaga masyarakat tetap sehat. Menurut Budi, masyarakat yang teridentifikasi kurang sehat atau tidak sehat perlu mendapatkan tata laksana, pengobatan, dan perawatan.
0: Itu adalah tugas dari seluruh jajaran Kementerian Kesehatan, seluruh dinas kesehatan, seluruh rumah sakit, seluruh puskesmas, itu adalah memastikan rakyat Indonesia yang sudah cek kesehatan gratis itu sehat. Yang sudah sehat tetap sehat, yang kurang sehat membaik jadi sehat, yang tidak sehat membaik jadi kurang sehat, dan kemudian membaik jadi sehat.
2: Pemerintah telah menyampaikan sejumlah capaian melalui swasembada pangan, MBG, dan CKG. Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa kemerdekaan harus dapat dirasakan oleh rakyat. Di sektor pangan, pemerintah masih menghadapi tantangan pada sejumlah komoditas, sementara pelaksanaan MBG terus diperbaiki untuk menjaga keamanan dan kualitas makanan. Di sektor kesehatan, pemeriksaan melalui CKG juga perlu diikuti tata laksana, pengobatan, dan perawatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan pada usia ke-81 tahun Indonesia merdeka, pemenuhan pangan dan kesehatan menjadi bagian penting bagi kesejahteraan masyarakat. Bagaimana manfaat program MBG dan CKG dirasakan? Berikut tanggapan masyarakat.
5: Kalau untuk program MBG ya menurut saya sebenarnya cukup membantu, terutama untuk anak-anak yang memang membutuhkan, jadi mereka dapat makanan tambahan gitu di sekolah. Tapi sebenarnya yang penting itu bukan jumlah penerimanya, tapi kualitas makanannya yang harus tetap diperhatikan. Jadi manfaat gizinya itu benar-benar terasa bagi anak-anak yang membutuhkan.
6: Kalau menurut saya soal kesehatan sama makanan bergizi itu emang sangat penting ya Kak, karena itu kan kebutuhan dasar masyarakat gitu. Jadi kalau program seperti MBG dan juga cek kesehatan gratis ini bisa terus berjalan dan aksesnya juga lebih merata, tentu akan sangat membantu ya Kak, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan.
7: Menurut saya MBG cukup penting karena anak-anak membutuhkan asupan yang baik untuk mendukung kegiatan belajarnya. Untuk CKG juga bagus karena masyarakat jadi punya kesempatan untuk mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal. Harapannya semoga layanan seperti ini bisa dirasakan lebih luas.
4: Dan editorial RRI pagi hari ini juga mengangkat topik 81 tahun Indonesia merdeka dari malnutrisi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memasuki usia 81 tahun kemerdekaan. Namun, kemerdekaan belum sepenuhnya bermakna jika masih ada masyarakat yang kesulitan memenuhi pangan bergizi dan memperoleh layanan kesehatan yang layak. Pangan bukan sekadar persoalan tersedia atau tidak. Masyarakat juga harus mampu membeli pangan bergizi dengan harga terjangkau secara berkelanjutan dan merata di seluruh tanah air. Untuk itulah, pemerintah mendorong swasembada pangan sekaligus konsisten menjalankan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus memperbaiki kualitas asupan gizi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan. Tetapi tantangannya tentu tidak sederhana. Ketersediaan pangan harus terus dijaga di tengah produksi yang kerap menghadapi ancaman perubahan iklim, gangguan rantai distribusi, serta tekanan fluktuasi harga komoditas global. Selain itu, MBG juga harus dipastikan tepat sasaran, serta menjangkau seluruh penerima manfaat secara merata, bukan hanya anak-anak di perkotaan, tetapi juga mereka yang tinggal di daerah tertinggal, wilayah kepulauan, hingga daerah terluar dengan akses pangan yang sangat terbatas. Di sisi lain, kestabilan harga pangan tetap menjadi ukuran penting keberhasilan sebuah kebijakan. Swasembada pangan akan kehilangan esensinya jika bahan pangan melimpah di pasaran, tetapi tetap tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan pangan nasional harus berjalan secara terpadu dari hulu hingga hilir. Produksi petani lokal perlu diperkuat, jalur distribusi diperbaiki, dan daya beli masyarakat harus terus dilindungi. Tidak hanya di sektor pangan, pemerintah juga berupaya menghadirkan kemerdekaan yang seutuhnya melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Program strategis ini bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap pemeriksaan rutin dan deteksi dini berbagai potensi penyakit. Sesungguhnya, CKG amatlah penting karena penyakit yang terdeteksi lebih awal tentu memiliki peluang penanganan dan kesembuhan yang jauh lebih baik. Namun pemeriksaan kesehatan saja belumlah cukup jika tidak diikuti oleh optimalisasi layanan fasilitas medis, ketersediaan serta pemerataan distribusi obat, akses pemeriksaan lanjutan, hingga jaminan pembiayaan yang memadai. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia yang merdeka dari malnutrisi berarti tidak boleh ada lagi keluarga yang harus kebingungan memilih antara pemenuhan makanan bergizi atau kebutuhan pokok lainnya. Sedangkan merdeka untuk sehat berarti setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas. Pemaknaan 81 tahun kemerdekaan ini harus menjadi momentum kebersamaan dalam memperluas cakupan kesejahteraan sosial. Sebab pada hakikatnya, bangsa ini masih belum sepenuhnya merdeka jika masih ada warga yang kekurangan pangan bergizi serta mengalami kesulitan dalam mendapatkan layanan kesehatan. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Kedutaan Besar Federasi Rusia di Jakarta menyampaikan bela sungkawa dan tulus ikhlas. Ya, maksud kami bela sungkawa yang tulus ikhlas atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut ditulis dalam akun Instagram Kedubes Rusia sebagaimana dikutip dari Antara pagi hari ini. Sementara pemerintah Uni Emirat Arab juga menyampaikan solidaritas dengan Indonesia seraya menyampaikan bela sungkawa kepada para korban yang terdampak di gempa tersebut. Uni Emirat Arab juga mendoakan agar seluruh para korban diberikan kesembuhan.

Dari berita olahraga, juara kelas welter 77,1 kg Ultimate Fighting Championship atau UFC, Islam Makhachev mengatasi perlawanan Ian McCadogary dengan kemenangan angka dalam mempertahankan gelar juaranya di UFC 330 di Sphinity Mobile Arena Philadelphia, Amerika Serikat minggu kemarin. Makhachev kembali menang dengan kemenangan mutlak ketika juri memberinya skor 49-46, 49-46, dan 48-47 dalam pertarungan 5 ronde, di mana 5 menit per ronde. Juara asal Dagestan, Rusia tersebut harus berjuang keras meraih kemenangan setelah hampir mencetak kemenangan atau knockout KO di awal pertarungan ketika melayangkan tendangan ke kepala Gary. Penantang asal Irlandia tersebut sempat terjatuh ke kanvas, namun masih bertahan dan memberikan perlawanan sengit kepada Makhachev. Beberapa tendangan kaki di awal ronde menjadi bagian dari upaya Makhachev untuk melakukan kuncian kaki tunggal dengan menjatuhkan Gary ke kanvas Makhachev dan mempertahankan kendali saat berusaha mengambil posisi di belakang Gary sambil menghujani penantang dengan serangan lutut sejak ronde yang pertama.

0: Kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama MTMC Korantas Polri, dan kali ini ada Brigadir Cici yang berada di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat. Silakan Brigadir Cici.
1: Ya baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Sebelum kami mengupdate informasi arus lalu lintas pagi hari ini di kawasan Tugu Tani, saya akan mengajak pemirsa untuk memantau 4 lokasi di mana melalui pantauan CCTV. Yang pertama, saya akan mengajak pemirsa melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Pagi hari ini tepat pada hari kemerdekaan Indonesia yang ke-81, kondisi arus lalu lintas di sekitaran kawasan Simpang Prambanan terpantau dari pantauan CCTV kami bahwa kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Klaten ataupun Solo, begitupun juga yang nantinya akan menuju ke arah Piyugan ataupun Bantul, pagi hari ini masih dalam keadaan relatif lancar dari berbagai arahnya. Memang secara pantauan lalu lintas melalui CCTV belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan yang terjadi pada kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan Simpang Prambanan Jogja sendiri untuk tetap berhati-hati dengan mematuhi rambu lalu lintas yang berada pada kawasan ini. Dan selanjutnya dari Jogja, kita akan beralih ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Pagi hari ini kendaraan

Riau dalam keadaan relatif lancar. Terlihat aktivitas masyarakat pada kawasan ini sudah melaksanakan upacara dalam peringatan kemerdekaan yang ke-81. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang melintas di kawasan ini juga masih terpantau menempuh kecepatan yang cukup normal, di mana perlambatan yang terjadi pada kawasan ini hanya sesekali menjelang masuknya antrian traffic light, namun selepasnya kendaraan-kendaraan masih menempuh kecepatan yang cukup normal. Kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda. Dari luar kota kita akan beralih ke Jakarta, tempatnya di kawasan Slipi, Jakarta Barat, yang mana pada pagi hari ini pun juga pemirsa, kendaraan-kendaraan yang mulai melintasi kawasan ini terpantau dalam keadaan relatif lancar, di mana kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar, dan juga untuk kendaraan-kendaraan dari arah Cawang yang nantinya akan menuju ke arah Grogol ataupun arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang hingga saat ini juga masih terpantau dalam keadaan relatif lancar. Untuk kawasan ini sendiri juga belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan yang signifikan, namun kami terus menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu pada jalur ataupun lajur yang benar. Dan terakhir dari pantauan CCTV, kita akan beralih ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat, di mana kendaraan yang melintas pagi hari ini tepat dari arah Jalan Raya Dan Mogot yang nantinya akan menuju ke arah Jalan Legend S. Parman juga terpantau hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Hal yang sama terlihat untuk kendaraan-kendaraan yang menggunakan tol dalam kota dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang ataupun sebaliknya juga hingga saat ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar. Pada umumnya kendaraan yang melintasi kawasan ini baik yang menggunakan jalur arteri ataupun jalur tol sendiri terbilang masih cukup relatif lancar, terlihatnya juga masih dalam keadaan normal, di mana memang untuk peningkatan jumlah volume arus kendaraan sendiri terpantau dari pantauan CCTV kami belum terjadi lonjakan kendaraan, namun kami terus menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda, tetapi tetap pada jalur yang benar demi menjaga keamanan diri Anda pribadi tetapi juga menjaga keamanan bersama di jalan. Dan setelah dari pantauan CCTV, kita akan beralih langsung ke lokasi tempat saya melaporkan, yaitu di sekitaran kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, yang mana pada pagi hari ini sendiri aktivitas masyarakat menjelang pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi di Istana Negara yang pagi hari ini akan digelar pukul 10 nanti juga sudah terlihat adanya peningkatan mobilitas arus kendaraan, di mana masyarakat berantusias untuk mengikuti pelaksanaan baik di Istana Negara maupun juga di sekitaran Monas. Dan pada pagi hari ini sendiri kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Menteng yang nantinya akan menuju ke arah Harmoni ataupun juga ke arah Monas pagi hari ini sudah terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan, di mana memang peningkatan jumlah volume arus kendaraan pagi hari ini sudah mulai meningkat, dan kendaraan-kendaraan yang melintas sendiri pagi hari ini telah terjadi sedikit perlambatan kecepatan kendaraan dengan adanya antrian yang cukup panjang pada pagi hari ini menjelang pelaksanaan detik-detik proklamasi sendiri.

Ya, saudara pendengar di manapun Anda berada, sesaat lagi kita akan bergabung bersama rekan kami bertugas, ada Bung Rizky Kurniawan bersama rekan Arul Firmansyah dan Ani Karlina untuk mengikuti jalannya bendera, upacara pengibaran bendera dalam rangka HUT RI ke-81. Kita akan segera bergabung di ujung telepon. Kita sapa rekan bertugas, Bung Rizky. Halo, selamat pagi. Halo, Bung Rizky. Baik, pendengar, kita masih menantikan untuk jalannya detik-detik peringatan upacara pengibaran bendera dalam rangka HUT RI ke-81.

0: sebuah acara yang memberikan kesempatan kepada seluruh pendengar menyampaikan keluhan terkait pelayanan publik untuk mendapatkan solusinya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur.
0: Gelaran Halo RRI di RRI Jayapura dipantau langsung oleh perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua.
1: Berani lapor, itu keren.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini terdengar bahwa untuk upacara pengibaran bendera dalam rangka HUT RI ke-81 tengah bersiap-siap untuk seluruh peserta upacara, dan sesaat lagi upacara bendera akan segera dimulai. Dan tentunya kita juga masih menantikan untuk rekan-rekan kami yang bertugas untuk untuk melaporkan jalannya upacara yang akan berlangsung sesaat lagi di Pro 1 RRI Jayapura yang disiarkan dari Lapangan Mandala.

0: baik dengar dimanapun saja Anda berada. Saatnya kita bergabung bersama rekan kami Rizky Kurnawan bersama Rul Firmansyah untuk iya untuk mengikuti upacara pengibaran bendera dalam rangka HUT RI ke-81 dari lapangan Mandala. Iya, halo, silakan rekan Rizky untuk melaporkan jalannya upacara pengibaran bendera dalam rangka HUT RI ke-81. Silakan.
1: Upacara peringatan detik-detik proklamasi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan siaran ini kami siarkan langsung dari lapangan Mandala, Kota Jayapura. Dan pendengar, beberapa saat yang lalu sudah dilakukan persiapan karena memang beberapa saat lagi upacara akan resmi dimulai. Di hadapan saya berada di tribun. Kami menyiarkan langsung dari tribun di sebelah kiri. Dan di depan sudah nampak pasukan yang nantinya akan mengikuti upacara. Termasuk jika samar-samar Anda dengar di belakang saya ada aubade, lagu-lagu kebangsaan yang dibawakan oleh sejumlah siswa-siswi dari beberapa sekolah yang ada di Kota Jayapura. Dan pendengar, memang saat ini situasi di Stadion Mandala sedikit berbeda. Di sini sedang diguyur hujan. Namun demikian tidak mengurangi antusiasme dari para peserta untuk mengikuti puncak peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan pendengar, tema besar secara nasional, tema besar pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 pada tahun ini yaitu Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tema ini mengandung makna yang besar di mana Indonesia sebagai bangsa yang mandiri memiliki kekuatan untuk menentukan arah pembangunan dan masa depannya sendiri. Dan intinya bukan hanya memperingati kemerdekaan, tetapi mengajak seluruh masyarakat bersatu, menjaga kedaulatan, meningkatkan kesejahteraan, dan bersama-sama membawa Indonesia menuju kemajuan. Dan pendengar, di tribun VIP juga sudah hadir beberapa tamu penting, di antaranya sejumlah pejabat dari TNI Polri, pejabat di lingkup pemerintah Provinsi Papua juga sudah tampak, Wakil Gubernur Papua Aryo Koromaropen, serta ada Kapolda Papua Irjen Pol Petri Trenwarin dan juga Pangdam 17 Cendrawasi Majen TNI Febril Buyung Sikumbang. Masih di lapangan Mandala, nanti nanti akan bertindak selaku komandan upacara adalah Ajun Komisaris Besar Polisi Dedi Agustinus Puhiri. Jabatannya adalah Kasubdit Binsat Pampolsus pada Ditbimas Polda Papua. Sementara untuk perwira upacara yaitu Kombespol Alfred Ramses Sianipar. Beliau sekarang menduduki jabatan sebagai auditor kepolisian Madya tingkat 3 pada Itwasda Polda Papua. Dan pendengar, untuk pasukan upacara yang sudah berada di lapangan terdiri dari satu kompi gabungan dan yang terdiri dari ya pendengar, tadi seperti yang saya katakan baru saja kita dengarkan aubade, lagu-lagu kebangsaan yang dibawakan oleh siswa-siswi dari SMP Negeri 2 Jayapura. Dan beberapa saat lagi upacara akan segera dimulai. kami masih menunggu Inspektur Upacara, yaitu Gubernur Papua, Komjen Pol Purnawirawan Matius Pakiri, yang sebenarnya sudah hadir, cuman beliau masih

Om laut pada Lanut Silas Papare. Sementara untuk Batalion Parade 1 dipimpin oleh Mayor Infantri Muhammad Rizka, jabatan sebagai Wakil Komandan Batalion Infantri Pembangunan Teritorial Pembangunan 180. Dan untuk Batalion Parade 2 dipimpin oleh Komandan Batalion Komisaris Polisi Langgeng Widodo dengan jabatan Teknisi Jibom Muda Satbrimob Polda Papua. Sementara untuk Batalion Parade 3 dipimpin oleh Hendrik Arubaya, jabatan Kepala Bidang Trantip pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua. Adapun nanti yang akan mengiringi upacara ini ada berasal dari Sat Sikmil Agendam 17 Cendrawasih dan juga Korsik Polda Papua dengan Komandan Kapten CAJ Hendrik Dator sebagai jabatan Wakil Komandan Sat Sikmil Agendam 17 Cendrawasih. Kita masih menunggu prosesi penting peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang diawali dengan detik-detik proklamasi. Dan ya, kita masih menunggu kedatangan dari Gubernur Papua Matius Pakiri. Dan pendengar, tidak hanya dari siswa-siswi sekolah, di tribun sebelah kiri dan kanan VIP juga dihadiri oleh masyarakat yang ingin melihat langsung pelaksanaan peringatan upacara bendera dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 81 tahun. Dan pendengar, nanti di akhir upacara juga ada parade dari gabungan TNI Polri yang akan menampilkan atraksinya di akhir upacara. Kita masih menunggu di lapangan Mandala Jayapura. Saat ini terlihat sementara persiapan Gubernur Papua sudah berada di lokasi, dan Gubernur Papua saat ini sudah berada di Lapangan Mandala dan akan langsung menuju ke mimbar upacara, tepatnya di depan VIP, tribun VIP.

lapor upacara detik-detik proklamasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik

0: peringatan.
1: Saudara-saudara pendengar, kita memasuki prosesi detik-detik proklamasi HUT ke-89.

0: pasukan pasang sangkur.
1: Telah dibunyikan sebagai prosesi detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026.

0: kebesaran buka. The regalia is open.
1: Ya, pendengar, dilanjutkan dengan tanda kebesaran dibuka. Komandan upacara memberikan kabar dan pasukan melaksanakan penghormatan. Seluruh peserta kini mengikuti prosesi dengan sikap.
0: Halo, pembacaan teks proklamasi oleh Inspektur Upacara. Reading of the proclamation text by the ceremony inspector.
2: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Iya, saudara pendengar, pembacaan teks proklamasi tadi sudah
0: tanda kebesaran upacara regalia pro
1: Bapak Matius.
0: Hormat senjata.

0: 掌声欢迎他们。
1: Pasukan lepas sangkur Ansik Bayan.
0: Lepas sangkur

0: mengharikan cipta, dipimpin oleh Inspektur Upacara, Moment of Silence, lead by the ceremony inspector.
1: Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak untuk mengenang arwah para pendiri bangsa, proklamasi, papa proklamasi kita, dan semua suhada pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga dharma baktinya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Mengheningkan cipta mulai.

0: Still the story?
1: Pembacaan doa oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua. Prayer reading by the head of the Regional Office of the Ministry of Religion of Papua Province.
0: Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas limpahan rahmat serta karuniamu, kami hadir pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dalam keadaan sehat, aman dan penuh rasa syukur. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mulia, di hari yang bersejarah ini, kami mengenang perjuangan para pahlawan kami, mereka yang telah mengorbankan jiwa, raga dan segala yang dimiliki demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terimalah amal bakti mereka, tempatkan mereka di sisimu sesuai dengan kemuliaan yang Engkau janjikan. Jadikanlah semangat perjuangan mereka sebagai inspirasi bagi kami untuk terus mengisi kemerdekaan dengan karya, pengabdian, dan persatuan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Engkaulah sumber segala kekuatan. Kokohkan tekad kami untuk menjaga keutuhan negara, mempererat persatuan dalam keberagaman, serta memperkuat semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa. Jauhkanlah negeri kami dari benih perpecahan dan dengki. Hindarkan kami dari konflik, permusuhan, dan fitnah keji. Hapus segala ancaman yang merusak persatuan dan kedamaian hakiki. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, curahkanlah negeri kami limpahan keberkahan dan rahmat. Jadikan Indonesia bangsa yang berdaulat, yang dapat menatap masa depan dengan secara bermartabat. Bangsa penegak keadilan dan pelindung rakyat, pembawa kemakmuran yang merata bagi masyarakat. Berikanlah kemudahan dalam setiap ikhtiar pembangunan, kemudahan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta swasembada pangan. Kemudahan memajukan ekonomi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penolong, di hari kemerdekaan yang penuh makna, turunkan rahmat-Mu untuk saudara-saudari kami di Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Tengah yang dilanda bencana. Muliakanlah mereka yang wafat, sembuhkan mereka yang terluka dengan kasih yang tiada tara. Kuatkan hati, pulihkan jiwa, serta limpahkan rezeki agar mereka kembali sejahtera. Hapuskan duka nestapa dan terbitkan harapan agar dalam ketabahan mereka kembali bangkit dengan tenang. Satukanlah langkah kami untuk saling peduli dan mengulurkan empati, meringankan beban sesama yang membutuhkan dengan ketulusan hati. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengabulkan doa, perkenankan doa dan harapan kami. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami. Jaga persatuan, kesatuan, dan kedamaian negeri kami. Jadikan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini sebagai momentum memperkuat tekad mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur untuk kehidupan berbangsa dan bernegara yang maju, sejahtera, serta Engkau berkati. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa selesai.
1: Hadirin disilakan duduk kembali. Ladies and gentlemen, please be seated.

0: Pasukan Pasang Sangkur Fix Bayar.
1: Pasang Sangkur.
0: Persiapan pengibaran sang merah putih. Preparation for rising the red and white flag.
1: Langkah tegak maju. Dan
2: ya, saudara-saudara pendengar dimanapun anda berada, saat ini kita
1: belok kiri
2: dalam upacara peringatan detik-detik informasi ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, dan seluruh peserta beserta tamu undangan kini
1: belok kanan
2: pada pasukan Paskibraka yang dari tempat kami melaporkan di lapangan upacara dari sebelah sisi kiri atau sebelah kanan dari para peserta upacara, dan sebanyak 32 anggota Paskibraka tingkat Provinsi Papua yang pagi ini akan melaksanakan tugas. Mereka telah dilatih, dididik, dibina selama 21 hari di bawah pembinaan unsur TNI Polri di bawah pengawasan dari Kesbangpol Provinsi Papua. Dan kini Paskibraka sudah memasuki lapangan Stadion Mandala. Langkah mereka terlihat
1: buka barisan
2: setiap anggota lurus ke depan. Mereka bergerak menuju ke titik yang telah ditentukan tepat di depan tiang bendera atau inspektur upacara. Dan nampak pendengar saat ini mereka sudah mulai mengambil posisi di depan tiang bendera sebelah kiri dan juga kanan. Formasi sudah dibentuk ke sekitar tiang bendera atau tepat di depan inspektur upacara. Ya, sebagai Komandan Paskibraka, Letnan 1 CKE Sintong, Christian Sen, PH Mart,
1: Jabatan Danton
2: Komkima Yonif 751 VJS, dan Danton Pasukan 17, Almendo Marjon Alfius Numberi, asal sekolah SMA Negeri 1 Serui, anak dari pasangan Bapak Almarhum Yohanes

0: pendengar di manapun Anda berada, kita terputus untuk jalannya upacara 17 Agustus yang saat ini masih tengah berlangsung. Kita coba kembali untuk menyiarkan secara langsung dan tetap bersama kami di Prosat RRI Jayapura.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewan. Saudara dan saudari semua, jika kita
2: dari kami yang bersangkutan berasal dari SMA YPPK Asisi Sentani. Saat ini Glory dengan langkah pasti dan perlahan sedang naik ke tribun VIP untuk menuju ke depan inspektur upacara. Mereka tadi seperti disampaikan oleh rekan Desi Kurniawan bahwa mereka sudah dilatih hampir dua bulan lebih seperti itu untuk melaksanakan tugas. Ini merupakan tugas penting karena tidak semua siswa-siswi bisa memperoleh kesempatan ini. Ya, saat ini Glory sudah tepat berada di depan inspektur upacara dan kita lihat bersama-sama inspektur upacara Gubernur Papua Matius Fakir sedang mengambil bendera dan secara perlahan meletakkan dasi yang dibawa oleh Glory ada di kam. Bendera dasi yang dibawa oleh Glory dan seperti yang tadi, Glory secara perlahan dengan langkah perlahan namun pasti secara perlahan turun dari tribun. Ini momen yang cukup krusial sebab pembawa baki tidak melihat arah langkahnya, jadi mereka cuma melakukan perhitungan perkiraan seperti itu. Apalagi tribun VIP tempat inspektur upacara cukup tinggi sehingga memang butuh konsentrasi dan latihan yang cukup intens. Dan saat ini dia Glory sudah berada di pertengahan dan tetap dengan langkah pastinya menuruni anak tangga satu persatu dengan langkah mundur. Sementara pendengar, situasi saat ini masih diguyur hujan, namun lagi-lagi tidak mengurangi antusiasme dari para peserta untuk mengikuti upacara pengibaran bendera putih dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Saat ini Glory masih ya detik-detik terakhir sebelum melewati tangga masih menuruni tangga seperti itu dan beberapa saat lagi Glory ada di kam akan masuk ke formasi untuk mengibarkan bendera merah putih. Semua pasukan pengibar yang masuk dalam formasi pasukan 45 sudah berada di sekitar tiang bendera. Saat ini Glory ada di kam, sang pembawa baki merah putih sudah berada di dekat tiang bendera, masuk kembali ke dalam barisan untuk selanjutnya membentuk formasi pengibaran merah putih.
3: Formasi!
2: Ya, pendengar, saat ini di tengah guyuran hujan yang cukup deras, prosesi pengibaran merah putih sudah mulai dilakukan. Nampak di bawah tiang bendera tiga orang petugas, yaitu penggerek bendera, pembentang bendera, dan pengibar bendera sudah mulai merapat ke tiang bendera. Untuk penggerek bendera nanti akan dilakukan oleh Zlatan Aiman Anur Wanggai

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita kembali terhubung untuk siaran upacara pengibaran bendera dalam rangka HUT RI ke-81. Kembali kita akan bergabung.
1: Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara Desalut to the Red and White, was led by the Ceremony Commander.
2: Kepada Sang Merah Putih, hormat, senjata!

Ya, saudara pendengar, Sang Merah Putih kini telah mencapai puncak yang bendera Merah Putih berkibar gagah di atas Stadion Mandala Jayapura dan berkibar di langit Jayapura, disaksikan seluruh peserta dan tamu undangan. Ketiga petugas pengibar bendera pada pagi hari ini telah melaksanakan tugasnya untuk mengibarkan bendera Merah Putih. Dan saat ini ketiga petugas pengibar bendera sedang mengikat tali bendera di tiang bendera. Dan ketiganya adalah Selatan Aiman Anur Wanggai, asal sekolah SMA Negeri 2 Jayapura, anak dari pasangan Bapak Nur Alam M. Nur dan Ibu Imelda V. Fanda Wanggai, dan Socrates Felix Surbewas, asal sekolah SMA YPPK Yosudarso Piyak, anak dari pasangan Bapak Almarhum Felix Surbewas dan Ibu Francina Yarangga. Dan ketiga ada Baco Siki Merauje, asal sekolah SMA Unggulan Taruna Cendrawasi, anak dari pasangan Bapak Mustafa Siki dan Ibu Helen Wamuar. Dan ketiga petugas pengibar bendera tadi pendengar sudah mulai memasuki barisan formasi yang sudah ditentukan, dan saat ini formasi paskibraka kembali dirubah ke sesuai posisi yang telah ditentukan, dan mereka nanti sesaat lagi akan meninggalkan lapangan upacara. Masih diguyur hujan deras di Stadion Mandala Jayapura, namun seluruh peserta dan juga tamu hadir undangan tetap bersemangat, dan juga upacara ini berlangsung dengan hikmat. Terlihat saat ini pendengar ke-32 paskibraka didampingi unsur TNI dalam barisan sudah membentuk formasi dan bersiap-siap, nanti mereka akan keluar dari lapangan upacara.

0: Ya, saat ini Komandan Paskibraka akan terlebih dahulu memberikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa pelaksanaan pengibaran bendera merah putih di pagi hari ini telah selesai dilaksanakan.
1: Pengibaran sang merah putih dilanjutkan pengibaran sang merah putih telah dilaksanakan.
0: Sebagai Komandan Paskibraka Letnan 1 CKE Cetong Chris Yansen PH Marbun Eskom Jabatan Danton Kom Kima Yonif 751 PJS dan sebagai Danton Pasukan 45 Letnan 2 Kesehatan Ibnu Fajar Nusirwah SPD PS Paur Samapta Si Binmas Subsi Binmas Lanut Silas Papare dan Danton Pasukan 17 ada Almendo Marjon Alfius Tuberi asal Sekolah SMA Negeri 1 Serui anak dari pasangan Bapak Almarhum Yohanes Hugo Numberi dan Ibu Harni Frice. Saat ini pendengar pasukan pengibar bendera pusaka kembali membongkar formasi mereka dengan langkah tegap dan presisi. Mereka saat ini membentuk formasi untuk persiapan keluar lapangan upacara dan sambutan tepuk tangan mewarnai langkah mereka meninggalkan lapangan upacara. Dari seluruh peserta upacara, tamu hadir undangan, bersorak-sorak dan juga memberikan tepuk tangan sebagai penghargaan kepada pasukan Paskibraka yang telah melaksanakan tugasnya pagi hari ini dengan baik. 32 putra putri terbaik Papua dari berbagai kabupaten dan kota di Papua telah selesai melaksanakan tugasnya di pagi hari ini setelah mereka melalui pelatihan selama kurang lebih 21 hari dibina, dididik oleh unsur TNI dan juga Polri. Iya, pendengar tepuk tangan terus mengiringi langkah para anggota Paskibraka meninggalkan lapangan Stadion Mandala Jayapura dan mereka terus bergerak dengan langkah tegap dan presisi hingga keluar dari area upacara. Dan nampak juga ada 4 petugas di sekitar tiang bendera setelah Paskibraka meninggalkan lapangan. 4 petugas dari unsur aparat keamanan terlihat mengambil posisi saat ini mengelilingi tiang bendera dan mereka berdiri pada posisi masing-masing di sekitar tiang dan sang merah putih terus berkibar di atas Stadion Mandala Jayapura.
2: Pasukan Lokal Sampul Angsi Bayan.
1: Lepas Sampul.
0: Ya, pendengar. Dimanapun Anda berada, para tamu undangan mereka juga mengenakan busana batik ataupun kebaya, tapi juga dengan ornamen-ornamen adat dari provinsi Papua. Dan ini menyamarakan peringatan mereka Republik Indonesia di tahun 2026.

0: Hadirin disilakan duduk kembali. Ladies and gentlemen, please be seated. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Report of the Ceremony Commander to the Ceremony Inspector.
1: Ya, pendengar, laporan Komandan Upacara ini memasuki bagian akhir pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Nampak saat ini Komandan Upacara kembali menghadap Inspektur Upacara dan langkah tegap Komandan Upacara menuju ke depan ataupun ke titik lokasi yang sudah ditentukan untuk menyampaikan laporan akhir.
2: Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai.
3: Terima kasih, kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat.
1: Ya, saudara pendengar, laporan tersebut menandai berakhirnya rangkaian utama upacara detik-detik proklamasi ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 tingkat Provinsi Papua yang berlangsung di Stadion Mandala Jayapura. Komandan upacara telah kembali ke tengah-tengah lapangan upacara, tepat berada di depan barisan peserta upacara.
0: Penghormatan pasukan, truk salut.
2: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata! Pada senjata,
0: Inspektur Upacara.
1: Saudara-saudara pendengar di manapun Anda berada, penghormatan yang dilakukan peserta upacara kepada Inspektur Upacara menandai berakhirnya sudah seluruh rangkaian utama pelaksanaan peringatan detik-detik proklamasi ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di Stadion Mandala Jayapura tingkat Provinsi Papua. Dan selanjutnya nanti akan ada atraksi yang disajikan oleh panitia penyelenggara pada momen peringatan detik-detik proklamasi di tahun ini. Dan dengan demikian pendengar, berakhir pula tugas kami. Seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Resi Kurniawan beserta rekan saya Arul Firmansyah dan rekan-rekan teknik di lapangan, kami pamit undur diri dan selanjutnya kita kembali ke studio Pro 1 RRI Jayapura, Jalan Tasangkapura nomor 23 Jayapura.
4: Saudara pendengar, baru saja telah kita ikuti bersama jalannya upacara pengibaran bendera dalam rangka HUT RI ke-81 Dirgahayu Indonesia. Dan Anda kembali bergabung bersama Pro 1 RRI Jayapura yang mengudara untuk kebersamaan kita di suasana pagi menjelang siang ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Persyaratan umum peserta, warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

Iya, pendengar di manapun Anda berada. Tuntas sudah kebersamaan kita. Saya Agustiawan harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda pastinya. Mengingat saat ini sudah menunjukkan pukul 11 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Dan kami pun juga mendengar rencananya turut menyiarkan secara langsung di pukul 11 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur untuk upacara peringatan detik-detik kemerdekaan RI ke-81 dan disiarkan di Istana Negara Jakarta bersama Pro 3 Jakarta nantinya. Dan terima kasih atas kebersamaan ini. Saya Agustiawan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Pastikan tetap bersama kami karena ada rekan kami juga yang bertugas akan menemani Anda di Lintas Jayapura siang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kutra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Ya, Bapak Pendengar, Anda masih bersama program Wasatu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini pukul 11.17 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang tentunya untuk Anda semua, Lintas Jayapura Siang. Saya Sofi temani Anda tentunya sampai nanti Lintas Jayapura Sore pada sore hari menjelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Merdeka! Weis. Oke, hari ini tentunya kita sebagai warga negara Indonesia dan seluruh warga negara Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk hari ini ada banyak sekali, kalau tadi sempat dalam perjalanan ada giat-giat ya, ada kegiatan yang dilaksanakan di sejumlah sekolah-sekolah, kemudian upacara bendera untuk hari ini baik tingkat provinsi, kota, kabupaten, dan tentunya diselenggarakan di seluruh Indonesia untuk hari ini. Dan tentunya untuk Anda semua kembali, mari kita mengisi kemerdekaan ini dengan sesuatu yang luar biasa. Ketika sebagai anak sekolah, yuk kita isi dengan terus belajar yang baik, giat belajar seperti itu. Kemudian yang bekerja terus melaksanakan tugas kerja dengan baik, yang berkarya teruslah berkarya dengan sesuatu yang luar biasa. Tentunya ada inovasi-inovasi yang luar biasa juga yang bisa Anda berikan ya. Jangan tanya apa yang negara berikan, tetapi apa yang bisa kita berikan sekecil apapun itu ya. Oke, yang pasti yuk kita mengisi kemerdekaan ini. 81 tahun itu kalau kita ibaratkan usia manusia, sudah lansia ya, sudah masuk usia 81 itu sudah lansia. Jadi kita berharap pastinya di kemerdekaan Indonesia untuk hari ini, Indonesia semakin makmur, Indonesia semakin jaya, Indonesia bebas korupsi, Indonesia semakin memperhatikan anak-anak yang adalah generasi muda, generasi penerus bangsa ini, dunia pendidikannya terus diperhatikan, kesehatannya, ekonomi, dan segala sudut segi begitu ya. Ini bisa menjadi prioritas dan terus memperhatikan bukan saja yang ada di perkotaan, tetapi sampai ke daerah-daerah terpencil yang membutuhkan pelayanan, yang membutuhkan negara hadir di sana, kemudian juga di 3T ya, terdepan, terluar. Itu juga menjadi prioritas dengan apa namanya hari ulang tahun kemerdekaan yang kita peringati di hari ini. Oke, yang pasti untuk semua kita selamat merayakan hari ulang tahun negara kita untuk hari ini, dan yang pasti semangat untuk semuanya. Iya, kalau semalam sempat hujan mengguyur kota Jayapura dan sekitarnya, hujan deras. Pagi kita bersyukur cuacanya baik, tapi mulai kesini rada-rada mendung, panas lagi mendung, ini baru saja hujan turun juga gerimis gitu ya. Nanti kita lihat saja seperti apa, kami juga akan terus update informasinya untuk Anda. Dan pendengar, nanti kita akan jelang bersama ya, kalau pagi hari tadi sudah kita ikuti bersama jalannya siaran langsung upacara pengibaran bendera dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 dari lapangan Mandala. Nanti kita akan jelang juga ya, kita jelang juga kalau itu tingkat provinsi, kami selenggarakan untuk Anda, siarkan secara langsung. Kemudian juga tingkat pemerintah Kota Jayapura dilaksanakan upacara bendera di lapangan Trisila Angkatan Laut Entrop Kota Jayapura. Kemudian nanti kita jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur ya. Kita jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur, siaran langsung upacara peringatan detik-detik kemerdekaan RI ke-81 langsung dari Istana Negara Jakarta. Oke, kita akan jelang bersama. Kemudian nanti saya informasikan awal juga, nanti pada sore hari kami juga akan menyiarkan secara langsung upacara penurunan bendera ya, dalam rangka HUT RI ke-81 dari lapangan Trisila ya. Kami hadir untuk pengibaran bendera, upacara pengibaran bendera dari tingkat provinsi di lapangan Mandala. Sementara untuk penurunan bendera, upacara penurunan bendera ya, kami selenggarakan, siarkan secara langsung dari lapangan Trisila Kota Jayapura. Dan juga nanti akan disiarkan juga secara langsung penurunan bendera merah putih langsung dari Istana Negara Jakarta kurang lebihnya jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur. Itu dia update informasinya untuk Anda, program acara yang akan kita ikuti ya, khususnya untuk siaran langsung yang akan kami selenggarakan untuk Anda terkait hari ini kita peringati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, pendengar, lagu-lagu hiburan masih terus mewarnai suasana siang hari Anda dan pastinya terus bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi langsung dari Jalan Tasangkapura 23 Jayapura.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Ya, baik pendengar, pukul 11.37 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan kami update informasinya untuk Anda. Sebelum nanti kita akan ikuti bersama jalannya siaran langsung detik-detik proklamasi. Sesaat lagi tentunya akan kami siarkan secara langsung untuk Anda di siang hari ini, langsung dari Istana Negara Jakarta. Ya, dan lewat pantauan saya mendengarkan langsung rekan-rekan yang bertugas di Istana Negara Jakarta. Untuk hari ini ada rekan Sugandi Afandi di sana. Ya, menginformasikan bahwa saat ini setelah bendera dan juga teks Pancasila diantarkan ke Istana Negara, kemudian ada rekayasa lalu lintas juga yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian, tetapi juga dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, dan ada rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan ya di seputaran Monas, bahkan di seputaran Istana Negara Jakarta. Kemudian kita akan jelang juga tentunya detik-detik proklamasi. Digambarkan juga saat ini di Istana Negara antusias masyarakat yang memadati daerah ya di seputaran lingkungan Istana Merdeka Jakarta sangat luar biasa banyaknya antusias masyarakat. Kemudian juga dari pantauan saat ini ribuan tamu undangan ya, ribuan tamu undangan juga tentunya tengah hadir begitu ya, ditandai dengan kursi yang disediakan oleh panitia. Kemudian juga tentunya untuk hari ini ribuan tamu undangan yang hadir mengenakan pakaian adat ya, pakaian adat yang ada di Indonesia tentunya. Dan juga ada sejumlah masyarakat yang hadir. Masyarakat yang hadir ini adalah masyarakat yang sudah mendapatkan undangan, dan ini juga berjibaku begitu ya, karena mendapatkan undangan ini secara online untuk pendaftarannya dan sebagainya. Dan kurang lebih masyarakat yang akan hadir di Istana Negara Jakarta kemudian tentunya dengan mendapatkan undangan 8.900 kuota yang tentunya sangatlah bersaing untuk hadir di Istana Negara untuk mengikuti pengibaran bendera detik-detik proklamasi untuk hari ini. Ya, dan dari pantauan juga rekan-rekan yang bertugas di Istana Negara Jakarta, terlihat Duta Besar Negara Sahabat juga hadir, kemudian dari lembaga-lembaga tinggi negara juga hadir, dan tamu undangan ini semuanya mengenakan pakaian adat ya. Jadi kalau kita kalau digambarkan di seputaran istana negara begitu ya, Istana Merdeka Jakarta, terlihat miniatur Indonesia, semua suku budaya hadir dengan mengenakan pakaian adat dalam hari ulang tahun RI ke-81 untuk hari ini. Kemudian juga tadi ada traksi terjun payung dari TNI dan mendarat dengan mulus ya di seputaran Monas. Kemudian juga nanti akan dilaksanakan juga ada pesawat tempur ya, ada atraksi-atraksi yang akan dilaksanakan untuk hari ini baik dari TNI Polri. Kemudian juga sebagai informasi untuk Anda di hari ini tentunya yang sangat kita nantikan juga Pak Presiden untuk hari ini, apakah nanti mengenakan jas formal saja kah atau mengenakan pakaian adat juga, ini akan kita nantikan bersama tentunya dalam detik-detik proklamasi yang akan kami siarkan secara langsung tentunya untuk Anda. Iya, dan nanti akan ditandai detik-detik proklamasi ini dengan tiupan trompet dan kehadiran Pak Presiden di Istana Negara Jakarta. Kemudian juga sebagai informasi tentunya kita nantikan adalah tim Paskibraka, 76 Paskibraka yang akan hadir dan tentunya akan mempersembahkan yang terbaik untuk pengibaran bendera dalam detik-detik proklamasi di hari ini. Ada Selina dari Provinsi Kalimantan Barat, pembawa baki pembawa bendera ya. Kemudian berasal dari SMK Negeri 5 Pontianak. Kemudian sebagai cadangan pembawa baki ada Janet dari NTT, siswa SMA 1 Kupang. Kemudian ada Komandan Kelompok 8 ya. Ada Komandan Kelompok 8 Ahmad Mubarok dari SMK 1 Jambi. Kemudian juga ada Inyoman dari Kalimantan Selatan dari SMA Negeri 7
Banjarmasin, kemudian juga ada satu siswa dari SMK Negeri 7 Bengkulu. Oke, seperti apakah dan nanti jalannya siaran langsung detik-detik proklamasi akan kami update dan kami siarkan secara langsung untuk Anda. Kita jelang bersama.

0: Bapak? Bapak?
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak, Mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, kau diam sudah. Mace, terus masak.
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu Ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.

Ya, dan pendengar, sebagai informasi untuk Anda sebelum nanti kita ikuti bersama detik-detik proklamasi untuk saat ini langsung dari Istana Negara Jakarta. Ya, dan sebagai gambaran untuk Anda tentunya untuk hari ini, kalau tadi trompet pertama sudah dibunyikan dan saat ini trompet kedua juga sudah dibunyikan. Kemudian tentunya sudah berjalan begitu ya di Silang Monas Jakarta menuju ke tempat penyelenggaraan upacara detik-detik proklamasi untuk hari ini. Tiga matra ya, dari TNI, darat, udara, dan juga laut, kemudian dari Korps Kepolisian Republik Indonesia, seperti itu. Dan juga tadi sudah tampil ada Krisdayanti, kemudian ada Meli Guslow, ada Lea Simanjuntak, dan juga tentunya dari Gita Bahana Nusantara. Ya, dan tentunya menggambarkan sedikit dari seputaran Istana Negara Jakarta untuk hari ini. Ya, ini tiga matra ya sedang menuju ke lapangan upacara dari TNI Angkatan Darat, Udara, dan juga Laut, dan juga dari Korps Kepolisian Republik Indonesia. Sesaat lagi pendengar, kami hadirkan jalannya siaran langsung detik-detik proklamasi dari Istana Merdeka Jakarta.

0: Iya, baik pendengar, dan sesaat lagi kita akan ikuti bersama jalannya detik-detik proklamasi upacara peringatan detik-detik kemerdekaan RI ke-81 dari Istana Negara Jakarta.
1: Dan saat ini komandan upacara ini Kolonel Pantri Prio Handoyo
2: ya.
1: Dandim 0733 dari Kota Semarang ini sudah memimpin pasukan untuk memberikan
2: laporan.
1: Laporan. Ya, laporan. Ya. Bahwa upacara akan segera dimulai.
2: Iya. Jadi sesaat lagi inspektur upacara akan masuk ke podium kehormatan dan rangkaiannya adalah komandan upacara akan menyampaikan laporan. Ada yang menarik juga, biasanya perwira upacara akan menyampaikan terlebih dahulu kepada inspektur upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, bahwa upacara siap dilakukan atau siap dimulai. Kemudian Presiden melangkah keluar dari bagian dalam istana.
1: Betul.
2: Dan barulah prosesi upacara ini akan segera dilakukan.
1: Dan saat ini juga para mantan presiden atau mantan wakil presiden yang sudah mendapatkan undangan ini terpantau belum tampak hadir di jajaran tamu kehormatan. Kami tadi baru bisa melihat anak-anak daripada para presiden-presiden Republik Indonesia terdahulu, ada dari Edi Baskoro Yudhoyono, kemudian putra dari Presiden Prabowo Subianto yaitu Aditya Regowo Prabowo, kemudian juga ada pula istri dari Agus Harimurti Yudhoyono yaitu Anissa Larasati Pohan, serta istri dari Edi Baskoro Yudhoyono yaitu Siti Rubi Alia Rajasa. Ini mereka tampak kompak mengenakan kebaya berwarna merah marun menyala. Sangat cantik, sangat anggun, dan saat ini tampak
2: perwira upacara
1: sudah bersiap untuk melapor kepada presiden bahwa presiden dapat segera memimpin jalannya upacara sebagai inspektur upacara.
2: Ya, tentu ini sesuatu hal yang jarang kita saksikan ini ya, Pradipta ya. Jadi ingin melihat bagaimana sih tahap demi tahap jalannya prosesi upacara kenegaraan, terutama upacara detik-detik proklamasi. Dan tampak saat ini paskibraka dengan tim yang disebut sebagai Indonesia Berdaulat. Ya, terdapat 76 anggota paskibraka yang merupakan putra-putri terbaik dari 38 provinsi yang ada di Indonesia, dan mereka menjalani pemusatan latihan atau diklat di Depok, Jawa Barat selama kurang lebih satu bulan, dan banyak materi yang akan diberikan kepada mereka sebelum mereka dikukuhkan pada beberapa hari lalu oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dengan penandaan penyematan merah putih di bagian dada. Dan juga untuk Komandan Kompi Paskibraka untuk tahun 2026 ini, juga selalu berganti karena mereka lah nanti yang akan atau komandan kompi inilah yang akan nanti memandu pergerakan dari paskibraka dari sisi sayap istana sampai jalannya prosesi upacara pengibar bendera.
1: Kalau jajaran paskibraka itu biasanya mereka berbaris di sisi sayap kiri istana, tidak jauh dari

0: dan yang bersangkutan merupakan perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat dan saat ini tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Kemudian sebagai cadangan pembabaki yaitu 18 Janet Hackboy, Paskibraka Putri dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Dan ada lagi tugas tiga dari Paskibraka yang akan menjalani di upacara kali ini, yaitu Ahmad Fakhri Mubarok bertugas menjadi komandan kelompok 8. Kemudian Ahmad Fakhri saat ini menempuh pendidikan di SMKN 1 Kota Jambi. Dan tugas pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danu Rendra Dharma Mukti, Paskibraka perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang saat ini menempuh pendidikan di SMAN 7 Banjarmasin. Dan ada juga nama Aryo Wira Sandika ditugaskan menjadi pembentang bendera yang merupakan pelajar SMAN 7 Kota Bengkulu. Dan bertugas sebagai komandan kelompok 17 adalah Ahmad Raditya, perwakilan dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk komandan Kompi Paskibraka ditugaskan kepada Kapten Marsekal Kapten Rahmatsyah Adiputra yang kini menjabat sebagai komandan Kompi Senapan Yonif 9 Brigif 4.
1: Nah, ini nanti para paskibraka ketika bertugas itu biasanya mereka nanti akan membentuk kelompok barisan 17,
0: 8,
1: 8 dan juga
0: 45.
1: Karena ini merupakan tanggal bersejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saat ini perwira upacara Nur Heru sudah melapor kepada Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa upacara pada hari ini siap dimulai.
0: Baik, Prabita, kita menuju ke reporter kita dulu, Sugandi Avandi, yang berada di Istana Merdeka Jakarta. Sugandi.
2: Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.
0: Oke, nanti kita akan berhubung kembali dengan Sugandi Avandi. Kita ikuti terlebih dahulu prosesi upacara pada pagi hari.

0: penghormatan kebesaran.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata.

0: 大哥，三角刀。
1: Baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Prabu Subianto.
2: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
3: Dan saat ini Komandan Upacara yaitu Kolonel
1: Infanteri
3: Prio Handoyo ini sudah berjalan kurang lebih 13 langkah dari tempatnya semula.
4: Upacara
3: untuk melapor kepada Inspektur Upacara
4: dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 siap dimulai.
5: Laksanakan.
1: Ya, Komandan Upacara kembali ke titik tengah lapangan upacara. Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara mengenakan beskap berwarna biru tua, ya.
3: Lengkap dengan kembang
1: melati. Lengkap dengan kalung kembang melati.
3: Nah, itu menjadi salah satu elemen penting yang menggambarkan keindonesiaan. Dan tadi juga tampak dari pantauan kami, ini Ketua Komisi 4 DPR RI, Titik Soeharto juga menghadirkan kembang melati.
1: Oke.

0: Baru saja sirene sekitar 1 menit atau 60 detik menandakan detik-detik proklamasi tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, yang juga diiringi dengan 17 kali dentuman meriam di Pradipta ya,
1: dan menjadi tanda bahwa 17 Agustus menjadi momen ya, Indonesia merdeka.

0: 报告，曹家到。
1: Sesaat lagi akan dibacakan teks proklamasi.
2: Pembacaan teks proklamasi oleh Inspektur Upacara.
3: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Baru saja Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto
2: membacakan kebesaran proklamasi.
1: Hormat. Nanti akan dilanjutkan dengan prosesi mengheningkan cipta yang juga akan dilakukan lebih kurang 60 detik atau 1 menit dengan iringan lagu mengheningkan cipta, lagu yang sangat populer, sangat familiar bagi kita semua. Dan lagu ini diciptakan oleh seorang komponis solo Pradipta yang bernama Truno Prawit, dan akhirnya karyanya hingga saat ini sering kali atau kita sering dengarkan, sering ikuti bahkan dalam sebuah prosesi upacara.

0: Pendidikan Cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
1: Saudara-saudara sekalian, marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan kemerdekaan bangsa yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemerdekaan dan kehormatan bangsa Indonesia, serta mendoakan saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam di Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan di wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Mengheningkan cipta mulai.

0: baik.
1: Baik, pendengar itu tadi sesi mengheningkan cipta yang langsung dipimpin oleh Inspektur Upacara. Dan saat ini akan kita ikuti pembacaan doa yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama Kyai Haji Nazaruddin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim 'alaihi. Ya Allah, ya Hamid, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada pagi hari yang sangat cerah ini, segenap warga bangsa kami sedang memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaannya yang ke-81. Atas restu dan pertolongan-Mu lah, maka bangsa kami bisa meraih kemerdekaan itu. Hamba-Mu juga bersyukur karena di bawah Presiden kami, Bapak Haji Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dilakukan berbagai ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial melalui berbagai program strategis yang kini sudah dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat kami. Semuanya itu dimungkinkan karena Engkau juga telah menganugerahkan puncak kerukunan sosial keagamaan tertinggi 77,85% yang belum pernah dicapai sepanjang sejarah bangsa ini. Ya Allah, ya Syakur, Engkau telah menjanjikan kami, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kalian. Kiranya rangkaian acara proklamasi kemerdekaan ini menjadi tanda syukur akan kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada bangsa kami. Kami mohon kiranya Engkau terus membantu kami mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi unggul kepada putra-putri bangsa kami. Ya Allah, ya Sami' ad-du'a, Engkau juga telah menjanjikan kami, udhu'uni astajib lakum, berdoalah kepada-Ku niscaya akan Kukabulkan bagimu. Kami mohon kepada-Mu, jauhkanlah kami dari berbagai fitnah, bencana, dan perpecahan yang dapat melemahkan sendi-sendi kekuatan bangsa kami. Seandainya hari ini hanya Engkau akan menerima satu doa, maka kabulkanlah doa pemimpin negeri kami, karena doanya pasti akan berdampak kepada segenap dan seluruh warga bangsa dan negerinya. Ya Allah, ya Nasir, masih panjang jalan yang harus kami tempuh. Masih besar tantangan yang kami hadapi. Masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban. Namun, Engkau selalu menghibur kami dengan janji-Mu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya. Tanamkanlah ketakwaan dan keluhuran niat kepada kami semua agar dapat dengan mudah melewati berbagai tantangan di hadapan kami. Ya Allah, ya Afu, ya Ghafur, perkenankanlah kami untuk selalu mengenang dan mendoakan para leluhur, para pahlawan kusuma bangsa yang gugur untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa kami. Semoga mereka semua yang Engkau maksud di dalam firman-Mu, wala tahsabannal ladzi qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Kami sangat mendambakan dari-Mu ya Allah. Kiranya bangsa kami Engkau tuntun menjadi contoh baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri indah penuh berkah, negeri gemah ripaloh junawi, tata tentram kertar harja. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'anil qaumil kafirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, baru saja Menteri Agama Nazaruddin Umar memimpin pembacaan doa
0: dan sesaat lagi akan dilakukan prosesi yang banyak dinantikan, yaitu pengibaran bendera Sang Merah Putih, Prabita.
1: Dan tadi kita juga bisa sekalian memantau ya pakaian adat yang digunakan oleh Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo, dan juga Ibu Iriana yang tampak mengenakan pakaian adat dari Bali. Dan saat ini tim Indonesia Berdaulat Paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini sudah mulai memasuki lapangan upacara dari sisi kiri Istana Merdeka Jakarta. Langkah tegap maju ini mereka lakukan, bahkan untuk paskibraka wanita juga tidak lupa untuk tersenyum dengan cantik. Mereka begitu sigap berjalan berbaris, dan latihan yang mereka lakukan khususnya untuk bertugas di Istana Merdeka ini pada pagi hari ini dengan posisi latihan langsung di Istana Merdeka ini kurang lebih 7 hari untuk mengikuti dan juga menjalankan tugas mereka. Bahkan tidak sedikit dari antara mereka yang ketika bertugas itu harus beradaptasi, menghafalkan jumlah langkah yang harus mereka tempuh ketika mereka berbelok ataupun juga berjalan lurus menuju ke arah podium.
0: Jadi ada 76 paskibraka, tetapi mereka dibagi menjadi dua untuk penugasan pagi dan sore. Dan untuk pagi ini formasinya adalah barisan terdepan pasukan 17. Kemudian di bagian tengah adalah pasukan 8 yang diisi oleh satu pembabaki, kemudian pembabaki cadangan dan pengerek bendera, pembentang dan penarik juga berada di pasukan 8 ini yang saat ini posisinya sudah tepat di bawah podium kehormatan. Dan komandan kompi upacara, maksud kami komandan kompi paskibraka juga sedang melakukan atau menyampaikan laporan bahwa pengibaran akan siap dilakukan dengan dimulai prosesi. Nanti pembabaki dari paskibraka di pasukan 8 ini akan menerima Sang Merah Putih dari inspektur upacara.
1: Jika di momen tahun lalu ketika bendera merah putih diserahkan oleh inspektur upacara kepada pembawa baki, itu inspektur upacara menyempatkan diri untuk mencium Sang Merah Putih. Kita nantikan apakah untuk upacara tahun ini apakah ada momen tersebut kembali berulang atau langsung diserahkan, kemudian pembawa baki turun dan juga langsung menyerahkannya kepada tim pengibar dan juga pengerek bendera nanti.
0: Dan saat ini Komandan Kompi Paskibraka Kapten Rahmatsyah Adiputra baru saja menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara, dan saat inilah pembawa baki yang ditugaskan dalam upacara detik-detik proklamasi, Selina Olivia Apriani Teo, dengan mantap kita dapat gambarkan dari sini melangkah secara hati-hati tetapi tetap tegas, tetap tenang untuk menuju ke podium kehormatan. Ada sekitar 16 atau 17 anak tangga di situ ya.
1: Sebetulnya kalau kami ikuti dari tahun ke tahun, untuk pembawa baki ini berjalan menaiki anak tangga dari titik yang paling bawah hingga ke podium itu ada 13 langkah.
0: Oke, dan inilah
1: momen
0: inspektur upacara
1: dicium terlebih dahulu, kemudian diangkat Sang Merah Putih oleh inspektur upacara, ditaruhnya di atas baki, diterima langsung oleh Selina. Dan kemudian kepala negara mundur, Selina sudah berjalan bergeser ke sebelah kanan untuk langsung menuruni tangga dari podium kehormatan.
0: Ini adalah momen yang secara jujur banyak yang membuat hati kita deg-degan ini. Prosesi ini ketika menerima kemudian turun. Sambil berjalan mundur dari anak tangga tadi dan kembali ke formasi pasukan 8 untuk bergabung menuju ke tiang 17.
1: Karena di saat seperti inilah Selina ini harus menghafal dan menghitung sudah berapa langkah sampai sebelum dia kembali masuk ke barisan. Bahkan ketika sudah selesai menuruni arah tangga pun dia harus menghafal kembali langkahnya untuk bisa menyatu kembali dengan kelompok pengibaran.
0: Dan sampai di sini dia sudah kembali ke formasi pasukan 8, tetapi belum tuntas ini ya.
1: Belum tuntas.
0: Merah putih masih ada di tangan dari Paskibraka dan Komandan Kompi Rahmatsyah.
1: Ini sudah memberikan komando bahwa seluruh tim ini sudah harus buka formasi kembali untuk khususnya tim pengibar menuju ke arah tiang bendera yang ada di halaman Istana Merdeka. Nah, proses buka formasi ini juga menjadi salah satu yang kerap dinikmati oleh para tamu undangan dan juga para pemirsa yang menyaksikan dari layar kaca di rumah, karena ini menjadi momen buka formasi yang dilakukan secara rapi oleh tim Paskibraka, dan juga ini menjadi salah satu bentuk khidmat dan juga sekaligus hiburan, karena rapihnya barisan ketika membuka formasi, kemudian mereka bergerak jalan menuju ke arah tiang bendera. Ini secara serempak dilakukan. Mereka harus melakukan langkah demi langkah, step by step. Ini dilakukan secara hati-hati, harus sempurna, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun.
0: Dan kita melihat pasukan 17 sudah mulai memasuki lapangan upacara yang dipimpin oleh Komandan Kelompok 17 Ahmad Raditya. Kemudian diikuti di tengah adalah pasukan 8, pasukan inti, pembabaki, pengeret, pembentang dan penarik, yang juga diawali apik oleh 4 pasukan pas pampres secara khusus. Kemudian di belakangnya adalah pasukan 45 yang merupakan seluruhnya adalah anggota dari pasukan pengamanan presiden. Dan yang memasuki lapangan upacara atau mendekat ke tiang 17, pasukan 17 dan pasukan 8. Dan kalau tahun lalu mereka membentuk formasi 80 ya.
1: Ya, kita akan lihat apakah di tahun ini mereka akan membentuk angka 81 sesuai dengan usia Republik Indonesia, atau mereka hanya membentuk barisan seperti biasa.
0: Ya. Ahmad Raditya memberikan komando, sudah berada tepat, dan beliau adalah Komandan Pasukan 17 dan seluruhnya menjadi 3 bagian tepat di bawah tiang 17 dan formasi 8 sudah bergerak.
1: Betul.
0: Selina bergeser ke kanan dari tiang 17, kemudian 3 Paskibraka sebagai pembentang, penarik dan pengerek sudah bersiap untuk mendekat ke tiang 17. Pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danunendra dari Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian pembentang bendera adalah Aryo Wira Sandika berasal dari Kota Bengkulu. Dan sebagai penarik bendera lainnya juga sudah bersiap kali ini tepat membentuk formasi, dan Selina mendekat kepada 3 Paskibraka untuk menerima sang merah putih yang akan siap dikibarkan pagi hari ini di Istana Merdeka.
1: Dan bendera sudah diserahkan oleh Selina kepada Mat Fahri dari Jambi. Secara hati-hati, perlahan namun pasti, bendera sudah digenggam oleh Fahri untuk siap dibentangkan, dan ia pun berjalan memutar, dan Selina pun juga kembali ke posisi semula. Dan saat ini sudah mulai dipasang tali oleh Aryo yang akan membentangkan bendera. Tiang dan juga tali bendera ini sudah.
0: Ya, tapi mereka terlihat tenang sekali.
1: Sangat tenang.
0: Dan yakin sekali. Itulah pelatihan mental, kedisiplinan yang dilakukan selama 1 bulan. Dan mereka hanya memiliki waktu 7 hari terakhir untuk latihan gabungan ya di Istana Merdeka.
1: Merdeka Jakarta.
0: Dan siapapun yang dipilih ditunjuk sebagai 3 petugas untuk pembentang, penarik, dan juga pengerek ataupun pembabaki itu 1 jam sebelum upacara dilaksanakan, Pradipta.
1: Betul. Dan ini menjadi detik-detik yang menebarkan untuk mereka.
0: Ya.
1: Karena bendera tidak boleh salah.
0: Ya. Kita pun yang menonton juga berharap semuanya berjalan dengan lancar.
1: Berjalan dengan lancar dan juga
0: Arya dengan sigap, dengan hati-hati mengikat tali sang merah putih. Kemudian Fahri masih tetap memegang bendera yang akan nanti membentangkannya. Dan kemudian dan terlihat juga ini bagaimana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto dengan hikmat memperhatikan, dan kita ikuti pengibaran bendera Sang Merah Putih berikut ini.
1: Ya, hitungan ketiga bendera akan langsung dikibarkan. Ya, alhamdulillah bendera
3: Bela Aksara, penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
4: Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata.

0: 报告，三家到。
1: Ya, baik pendengar, saat ini prosesi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan
2: dengan baik, dengan baik dan juga sempurna.
1: Kini para tim pengibar ini sudah mengikatkan tali tiang bendera dengan sangat kencang agar merah putih tetap mengudara di langit Indonesia Raya. Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh elemen masih dalam keadaan berdiri.
2: Ya. Dan tiga paskibraka, pembentang, penarik dan juga pengerek sudah bersiap untuk kembali ke formasi mereka yang bergabung dalam pasukan 8 atau pasukan intian menjalankan amanah baik dari penerima sang merah putih hingga pengibaran sang merah putih yang akan kembali bergabung bersama dengan formasi pasukan 8.
1: Betul. Dan selain daripada itu juga saat ini baik Nyoman Haria Danu Rendra,
2: ya.
1: Kemudian selain itu juga Aryo Wira Zandiaka,
2: ya.
1: Dan juga Ahmad Mubarok ini mulai bergerak menutup formasi yang ada di hadapan. Dan saat ini seluruh paskibraka sudah mulai bergerak untuk menutup formasi dari yang awalnya terpecah 17, 8 dan juga 45. Mereka kini mulai berjalan bersama untuk mulai tutup formasi sehingga menjadi satu barisan sempurna.
2: Ada yang menarik ini, Pradipta, untuk Paskibraka tahun 2026 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena ada aturan baru dari Panglima terkait dengan langkah tegap.
1: Betul.
2: Langkah tegap dalam proses baris berbaris sebelumnya atau merunut pada aturan Panglima nomor 58 tahun 2018, langkah itu berjumlah 96 dalam 60 detik atau 1 menit.
1: 1 menit.
2: Dengan lebar langkah atau tiap langkah 60 cm. Tetapi untuk aturan terbaru yang dikeluarkan oleh Panglima bahwa langkah tegap adalah 116 langkah dalam 1 menit dengan lebar langkah tetap 60. Jadi kita kalau perhatikan memang langkah tegap yang dilakukan oleh seluruh pasukan terutama paskibraka kok agak lebih cepat ya dari sebelumnya. Gitu.
1: Bahkan ketika mereka melangkah pun angkatan kaki mereka ini juga sudah diatur.
2: Iya.
1: Tidak boleh terlalu tinggi tapi juga tidak boleh terlalu rendah. Karena ini menjadi salah satu elemen yang sangat diperhatikan oleh tidak hanya inspektur upacara tapi juga oleh seluruh tamu undangan.
2: Iya. Dan biasanya kali inilah pengunjung masyarakat memberikan aplaus.
1: Betul.
2: Kepada paskibraka yang sudah dengan baik menjalankan tugas yang nggak sulit, nggak mudah banget ini.
1: Ini adalah tugas yang sangat mendebarkan karena ratusan juta pasang mata ini menyaksikan kinerja mereka.
2: Iya, selama satu bulan dalam pemusatan dan latihan.
1: Betul.
2: Dengan berbagai materi mental, pelatihan baris berbaris dan lain sebagainya, dan hasilnya bisa kita saksikan pada pagi hari ini.
1: Betul. Dan saat ini mereka semua sudah mulai bergerak, ya, dengan posisi semua menghadap ke arah podium kehormatan. Dan saat ini juga mereka akan bersiap untuk mulai tutup barisan secara sempurna dan kembali ke posisi mereka yang ada di sayap kiri Istana Merdeka Jakarta. Dan saat ini Komandan Kompi Rahmat Syah sudah mulai bergerak mendekati tim pengibar dan juga pengerek bendera, melapor kepada inspektur upacara bahwa prosesi telah selesai dilaksanakan.
2: Ya, dan Kapten Rahmat Syah baru saja memberikan laporan bahwa proses pengibaran bendera sudah dilaksanakan dan kembali menuju ke pasukan paskibraka untuk kembali ke tempat asal di sebelah atau di sayap kiri ya.
1: Sayap kiri,
2: sayap kiri Istana Merdeka. Dan inilah artinya tugas mereka sebagai pengibar bendera Sang Merah Putih untuk tim pagi ditandai dengan keberhasilan, jangan cukup menawan karena bagaimana seluruh masyarakat atau jutaan, ratusan juta memperhatikan, melihat
0: dan
2: momen inilah yang menjadi motivasi bagi teman-teman mereka, anak-anak muda mereka pengen juga nih jadi paskibraka, begitu kan?
1: Bahkan anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah seperti di bangku SMP ataupun SD itu juga yang menyaksikan ini pasti harusnya ini menjadi inspirasi bagi mereka bahwa okay, ke depan saya harus bisa menjadi seperti mereka. Tim paskibraka yang bertugas di Istana Merdeka Jakarta, dan ini juga akan menjadi momen yang membanggakan untuk orang tua tim paskibraka
2: dan daerahnya juga.
1: Begitu pula dengan daerahnya, bahkan para orang tua pun juga kalau saya tidak salah itu mereka mendapat undangan dari pihak Istana Kepresidenan untuk hadir menyaksikan anak putra putrinya ketika bertugas pada pagi hari ini. Mereka tergabung dalam tamu-tamu undangan yang hadir menyaksikan langsung jalani upacara pada pagi hari ini.
2: Iya. Padahal dalam pelaksanaan pemusatan dan latihan mereka tidak bertemu dengan orang tua mereka ya.
1: Oh, sangat lama.
2: Iya, lama sekali. Lama. Jadi beberapa kali kita selalu berusaha atau berhasil mewawancarai baik itu paskibraka ataupun orang tua, memang betul-betul mereka tidak berkomunikasi. Berkomunikasi mungkin tapi tidak bertatap muka. Jadi momen inilah setelah tugas ini mereka laksanakan dengan baik, ada waktu nanti mereka akan bertemu. Nah, inilah apresiasi dari masyarakat ataupun peserta upacara yang telah memberikan aplaus kepada paskibraka dengan tim Indonesia Berdaulat yang telah dengan baik menjalankan tugasnya pada pagi hari ini pada upacara detik-detik proklamasi, dan diikuti juga dengan menerbangkan ratusan burung merpati
1: putih.
2: Iya, seperti tahun lalu juga ya.
1: Istana Negara ini persis seperti tahun lalu. Iya. Dan Tapak juga Kepala Negara di sini selaku inspektur upacara juga memberikan tepuk tangan apresiasi kepada seluruh tim paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini.
2: Iya.
1: Dan tidak hanya itu, mereka juga tampak mendapatkan kehormatan serta ada rasa kebahagiaan dan juga kebanggaan karena telah melaksanakan tugas mereka pada pagi hari ini dengan baik, lancar serta sempurna.
2: Kalau kita perhatikan, Pradika, di waktu paskibraka bertugas itu suasana hening. Semua orang hampir pasti menatap kepada satu titik pergerakan mereka dari keluar di sayap kiri sampai mereka kembali.
1: Betul.
2: Itu sesuatu tontonan yang luar biasa bagi kita semuanya di sana.
1: Sangat-sangat tidak ada duanya kalau boleh saya sampaikan, karena itu adalah momen yang paling dinanti dalam setiap upacara peringatan detik-detik proklamasi. Dan semua tamu undangan, petugas upacara, kemudian para peserta upacara juga dapat dikatakan degup jantung mereka ketika prosesi pengibaran bendera itu begitu kencang sekali. Karena hanya ada satu harapan dan juga doa bahwa pengibaran bendera harus sukses.
2: Harus
1: sempurna. Jadi ketika prosesi itu berjalan, tidak ada kata-kata, tidak ada tengok kanan, tengok kiri, karena mata hanya ada pada satu tujuan.
2: Tertuju pada satu titik lapangan upacara, bagaimana paskibraka ini menjalankan tugasnya. Dan di lain itu adalah sambil kita deg-degan, tapi itu adalah hiburan yang menarik sekali, hiburan yang sangat mahal sekali.
1: Betul.
2: Iya.
1: Karena ini nggak ada duanya.
2: Nggak ada duanya. Hanya bisa kita nikmati di 17 Agustus detik-detik proklamasi.
1: Betul.
2: Dan mereka pun bisa seperti ini karena menjalani pemusatan latihan yang sangat luar biasa. Dan sesaat lagi Komandan Upacara akan menyampaikan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara detik-detik proklamasi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan.
3: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
4: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang telah berjalan dengan tertib dan hikmat. Saya bangga dengan kalian. Sesudah ini Komandan Upacara dengan semua Komandan Kesatuan menghadap saya. Lanjutkan.
1: Ada satu pesan
2: itu yang penting
1: disampaikan oleh Kepala Negara kepada Komandan Upacara dan seluruh elemen.
2: Iya, Komandan Upacara
1: pagi hari ini semua harus menghadap kepada Kepala Negara setelah upacara selesai dilaksanakan.
2: Iya. apa kira-kira itu?
1: Kita tunggu laporannya setelah upacara selesai, Rudi. Nah,
2: nanti Pradipta pasti akan bisa mendapatkan informasi lebih cepat. Apa yang akan terjadi? Dan sebagai penanda upacara, artinya upacara resmi itu kan dimulai saat komandan melaporkan dan baru saja selesai pada saat upacara menyampaikan dan selalu ditutup dengan tanda-tanda kebesaran.
1: Tanda-tanda kebesaran. Ya. Dan tanda-tanda kebesaran buka ataupun tanda-tanda kebesaran tutup itu menjadi salah satu penanda bahwa upacara itu dimulai dan upacara itu selesai dilaksanakan. Tapi memang ketika upacara peringatan detik-detik proklamasi ini selesai dilaksanakan, sebetulnya tidak sampai di situ saja. Setelah upacara itu selesai dilaksanakan, ada sejumlah elemen penting pelengkap lainnya yang menjadi salah satu ditunggu oleh seluruh tamu undangan, peserta upacara, dan juga para penikmat upacara dari layar kaca. Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah persembahan dari Flying Past Tentara Nasional Indonesia.
2: Iya, kalau helikopter tadi sudah ya, yang membawa bendera besar, dan nanti ada atraksi udara. Dari atraksi udara kemudian yang ditunggu-tunggu itu adalah yang kemarin kalau kita perhatikan, mungkin Anda yang berada di wilayah dekat dengan istana akan selalu mendengar suara-suara pesawat tempur.
1: Betul.
2: Yang mereka melakukan gladi bersih. Itu adalah pesawat Rafale.
1: Betul.
2: Yang akan mendemonstrasikan bagaimana alutsista kita dalam sisi pertahanan udara juga akan dapat kita nikmati pada saat-saat setelah upacara ini selesai nanti.
1: Dan selain daripada itu juga, saat ini seluruh tamu undangan beserta inspektur upacara ini sudah duduk
3: yang berbedang
1: di podium kehormatan, dan saat ini komandan upacara juga sudah memasukkan pedang ke sisi kanan dan talinya pun sudah dilepaskan dari pergelangan tangan kanan, dipasang kembali ke pedang sehingga semuanya sudah rapi, dan komandan upacara pun kembali ke titik semula karena ini menjadi salah satu momen bahwa tugasnya sebagai komandan upacara telah selesai dilaksanakan.
3: Balik kanan!
2: Jadi penanda dalam sebuah prosesi upacara kenegaraan, bagaimana komandan upacara melakukan tahapan-tahapan yang cukup banyak di situ ya.
1: Tahapan yang panjang.
2: Panjang. Terkadang kita sebagai pemirsa tidak mengetahui apa itu pedang, untuk apa. Kenapa selama upacara pedang itu harus berada di tangan kanan?
1: Kenapa harus pasang sangkur?
2: Pasang sangkur, ya. Dan kenapa ada tanda buka, tanda tutup, atau kebesaran buka, kebesaran tutup, itu adalah penanda bahwa di waktu tanda kebesaran dibuka itu kita masuki dalam prosesi sakral upacara kenegaraan, dan memang harus ditutup sampai kapan upacara ataupun prosesi inti itu selesai. Dan dengan demikian ditandai dengan bagaimana peserta upacara yang berada di lapangan upacara pun juga sudah diistirahatkan di tempat.
1: Betul.
2: Artinya nanti akan ada atau acara yang memang di luar dari keintian upacara ini.
1: Ini yang menjadi elemen hiburan untuk seluruh tamu undangan, karena persembahan lagu-lagu oleh Gita Bahana Nusantara ini juga menjadi yang paling ditunggu-tunggu juga oleh seluruh tamu undangan. Karena para tamu undangan ini di momen seperti inilah mereka bebas untuk bernyanyi, berekspresi, bahkan melambaikan bendera merah putih yang mungkin diberikan kepada mereka. Dan ini Gita Bahana Nusantara juga setiap melakukan tugasnya ini selalu berlatih lagi-lagi dan lagi. Karena selain Gita Bahana Nusantara juga mereka melibatkan anak-anak sekolah dari berbagai sekolah yang ada di Indonesia, dan itu dilakukan secara bergilir dari sekolah-sekolah yang sebelumnya sudah dilakukan seleksi pemilihan untuk mengikuti jalannya upacara sebagai bagian daripada tim Gita Bahana Nusantara.
2: Dan selalu menjadi bagian penting dalam prosesi upacara detik-detik proklamasi. Dan yang menarik saat ini, pendengar Pro 3 dan juga pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, bahwa Gita Bahana Nusantara juga menyertakan pelajar sekolah rakyat.
1: Betul. Dan ini menjadi momen pertama kali pelajar sekolah rakyat ikut dalam momen menyanyikan lagu-lagu beriringan dengan gita bakti.

0: Baik Pradipta dan juga pendengar Pro 3 dan pendengar Pro 1 di seluruh tanah air, bahwa lagu Hari Merdeka tadi sekaligus menuntaskan acara upacara detik-detik proklamasi yang kami siarkan pada kesempatan pagi hari ini.
1: Dan terima kasih kepada seluruh tim yang bertugas pada pagi hari ini, dan juga terima kasih kepada pendengar setia RRI dan juga dari Pro 1 RRI di seluruh tanah air atas perhatian dan juga momen yang bersejarah pada pagi hari ini.
0: Ya, tetapi kami akan terus memberikan informasi terkini ya tentang pelaksanaan rangkaian acara, karena nanti ada atraksi-atraksi menarik, kemudian pesta rakyat juga yang juga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada. Dan selepas ini nanti kami juga akan kembali bergabung dengan reporter kami yang berada di kawasan Istana Merdeka, Sugandi Avandi, untuk mengetahui seperti apakah kondisi terkini yang dapat disampaikan oleh reporter kami di sana. Oke, Pradipta, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sudah hadir, dan juga terima kasih untuk Anda. Tetaplah bersama kami akan lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Iya, baik pendengar, Anda bersama kami langsung dari Studio 1 Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah kita ikuti bersama jalannya siaran langsung detik-detik proklamasi hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ya. Dan tentunya untuk saat ini sudah kita ikuti bersama seperti itu jalannya upacara bendera memperingati detik-detik kemerdekaan RI ke-81. Ya, ini menjadi momen yang haru juga seperti itu. Kemudian juga yang kita nanti-nantikan adalah bagaimana Paskibraka menjalankan tugasnya dengan sangat baik untuk hari ini. Dan tentunya nanti siaran langsung penurunan bendera juga akan kami hadirkan untuk Anda pada sore hari nanti untuk tingkat Kota Jayapura dan juga langsung dari Istana Merdeka Jakarta menjelang malam hari jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur. Ya, dan pendengar, nanti kami akan update juga gitu ya informasi setelah selesai jalannya upacara peringatan detik-detik kemerdekaan RI ke-81. Ada rangkaian kegiatan, ada atraksi-atraksi yang dilaksanakan oleh TNI, kepolisian seperti itu. Kemudian antusias masyarakat juga karena selepas detik-detik proklamasi ada pesta rakyat juga yang akan dilaksanakan seperti itu. Dan tentunya kembali untuk Anda semua, seluruh warga masyarakat Indonesia, selamat memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 untuk hari ini, 17 Agustus 2026. Kalau tadi sebelum menutup komandan upacara begitu ya menyampaikan kepada inspektur upacara yang adalah Presiden Republik Indonesia bahwa upacara bendera telah selesai dilaksanakan. Kemudian kita dengarkan bersama juga bahwa ada penyampaian dari Pak Presiden begitu ya langsung kepada komandan upacara yang melaksanakan tugas, para pimpinan kesatuan yang ada langsung selepas upacara bendera menghadap Pak Presiden. Apakah itu nanti saat menghadap tentunya akan kami update juga informasinya untuk Anda. Ya, dan saat ini tengah berlangsung juga kalau tadi sempat dilaksanakan terjun payung ya yang dilaksanakan oleh Angkatan Udara seperti itu. Kemudian juga ada beberapa atraksi-atraksi kegiatan yang akan dilaksanakan. Kami akan update juga informasinya untuk Anda. Sesaat lagi pendengar bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, dan pendengar, sesaat lagi kita akan jelang bersama ya, tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur ya. Dan saat ini sedang berlangsung atraksi pesawat dan juga helikopter ya, yang dikerahkan untuk memeriahkan langit Jakarta untuk hari ini. Jaya Tempur terbaru yang melakukan atraksi perdana dalam perayaan HUT RI ke-81 17 Agustus 2026 adalah The Salt Rifle buatan Prancis, dan kehadiran Jaya Tempur medium bermesin ganda ini menandai penampilan debutnya di hadapan publik Indonesia dalam demonstrasi udara di sekitaran kawasan Istana Merdeka Jakarta pada saat ini. Ya, dan total alutsista sebanyak 81 pesawat dan helikopter dari berbagai jenis yang dikerahkan untuk memeriahkan langit Jakarta. Ya, dan pesawat utama selain debut The Salt Rifle, atraksi flypass juga melibatkan jet tempur F-16, Sukhoi Su-2730, T-50I Golden Eagle, hingga pesawat angkut berat Airbus A400M. Oke, nanti update informasinya setelah upacara detik-detik proklamasi seperti apakah akan terus kami hadirkan untuk Anda. Ya, dan kita akan jelang bersama tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur.

Judy Chen melaju ke babak 32 besar Cincinnati Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Arsenal sukses merebut gelar Community Shield ke-18 usai menaklukkan juara bertahan Manchester City 3-0 tadi malam. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Arsenal memulai musim 2026-2027 dengan kemenangan dominan 3-0 atas Manchester City dalam laga Community Shield di Stadion Principality Cardiff malam tadi waktu Indonesia Barat. Gol dari Ricardo Calafiori pada detik ke-24, Kai Havertz di menit ke-28, dan Martin Odegaard pada menit ke-48 mempersembahkan kemenangan perdana The Gunners setelah absen dari Stadion Principality selama hampir 20 tahun lamanya. Gol Ricardo Calafiori pada detik ke-24 sendiri menjadi gol tercepat dalam pertandingan Community Shield sejak tahun 1968. Ini jelas memberikan Arsenal kemenangan terbesar mereka dalam Community Shield sejak terakhir mengalahkan City dengan skor sama pada tahun 2014 silam. Selesai pertandingan, manajer klub Arsenal Mikel Arteta menyebut puas atas kemenangan, trofi, dan tekad para pemain menjelang musim baru dimulai.
2: Well, I'm obviously extremely happy with it.
1: Saya jelas sangat senang dengan penampilan tim, hasil yang diraih, dan keberhasilan meraih trofi pertama. Kami telah membicarakan tekad yang kami miliki untuk memulai musim ini dan membuktikan pada diri sendiri betapa besarnya keinginan kami, dan saya benar-benar melihat banyak hal positif. Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan bahwa ini masih merupakan permulaan. Secara umum, saya selalu merasa khawatir, bahkan saat kami memenangkan pertandingan. Bayangkan saja, apalagi jika kami tidak memenangkan pertandingan. Tapi kami baru saja memulai, ini baru permulaan saja. Masih banyak hal yang perlu kami perbaiki. Namun sekali lagi, saya rasa reaksi kami cukup baik setelah kebobolan gol pertama, dan sekarang kami akan mencoba memulai dari awal, menganalisis pertandingan, dan mulai mempersiapkan diri untuk pertandingan berikutnya. Kekalahan tersebut menjadi hasil pertama Maresca dalam pertandingan kompetitif bersama Manchester City setelah menangani tim ini. Sementara Arsenal kini melanjutkan persiapan mereka di Liga Premier Inggris musim 2026-2027 setelah menjuari Community Shield. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, RC Lens menjadi juara Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain 1-0 tanpa balas di Stade Bollard de Lillis. Dini hari tadi, Florian Thauvin mencetak gol kemenangan Lens pada menit ke-32 melalui serangan balik cepat. Lens kemudian harus bermain dengan 10 pemain setelah Kylian Antonio mendapatkan kartu merah pada menit ke-39. Dan PSG terus menekan dan sempat mencetak gol melalui Fabian Ruiz, tetapi dianulir karena offside, dan hasil tersebut sekaligus mengakhiri dominasi PSG yang menjuarai kompetisi ini dalam 4 edisi terakhir. Trofi ini melengkapi kesuksesan Lens setelah menjuarai Coupe de France pada musim lalu.

0: Kita beralih ke Spanyol. Spanyol mengawali La Liga musim 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 3 gol tanpa balas atas Levante di Stadion RCDE dini hari tadi. Roberto Fernandes mencetak 2 gol pada babak pertama sebelum Tyrese Doulen menambah keunggulan jelang laga akhir. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Manolo Gonzalez mengaku senang karena timnya mampu mengawali kompetisi dengan kemenangan kandang.
1: Re contents perquè sabíem que era un partit complicat.
2: Saya senang karena kami tahu pertandingan ini akan sulit. Memang benar pertandingan hampir berakhir dengan skor 1-0 begitu cepat. Tetapi setelah itu tim tampil dengan baik. Ada 10 menit dari menit ke-10 hingga ke-20. Ketika permainan kami tidak bagus, kami ingin menyerang terlalu cepat dan banyak kehilangan bola. Tetapi setelah itu saya pikir kami mampu mengendalikan pertandingan dengan baik. Beruntung kami mendapatkan peluang dan menciptakan beberapa situasi yang berpotensi menghasilkan gol. Saya senang karena penting bagi kami untuk menang di kandang dan mengawali musim dengan kemenangan, serta saya juga sangat senang dengan penampilan tim.
0: Kemenangan ini membawa Espanyol meraih 3 poin dan bertengger di posisi kedua klasemen sementara. Hasil pertandingan Liga Spanyol lainnya, Alaves menaklukkan Getafe 3-0, Sevilla menang 2-1 atas Rayo Vallecano, sementara Racing Santander bermain imbang 2-2 dengan Villarreal. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Janice Chen melaju ke putaran ketiga Cincinnati Open 2026 setelah mengalahkan Victoria Golubic di Lindner Family Tennis Center tadi malam. Petenis Indonesia itu menang 7-6, 5-7, 7-5 dalam pertandingan yang berlangsung selama lebih dari 3 jam. Janice sempat unggul 5-1 pada set kedua, tetapi gagal memanfaatkan 5 peluang match point. Golubic kemudian membalikkan keadaan dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Janice berhasil merebut 3 game terakhir untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut membawa Janice kembali ke putaran ketiga turnamen sejak terakhir kali mencapainya di Dubai, dan pada putaran ketiga, Janice akan menghadapi unggulan kelima Mira Andreeva dalam pertandingan yang dijadwalkan berlangsung esok malam. Sementara itu, dari nomor ganda putri, Aldila Suciadi dan Erin Rotlive melaju ke babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu mengalahkan duet Asia Muhammad dan Fanny Stolar dengan skor 7-5-7-5 dini hari tadi. Dan selanjutnya, Aldila dan Erin akan menantang pasangan Liang En Su dan Shuko Aoyama.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Halo, saya Sigit Ardian, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-81, semoga Indonesia semakin maju.
5: Halo, saya Farhan Halim, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RI yang ke-81, semoga semakin maju dan makmur.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas voli putra Indonesia bersiap tampil di Samdech Tipadei Cup mulai 19 Agustus mendatang. Turnamen tersebut berlangsung di Phnom Penh, Kamboja sebagai bagian persiapan Indonesia menuju Asian Games 2026. Sebanyak 18 pemain telah dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan sekaligus kompetisi di Kamboja. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, menyebutkan kompetisi ini akan digunakan untuk memilih pemain yang akan memperkuat merah putih di Jepang.
1: Halo, saya Sigit Ardian.
2: Kita tanggal 17 agak ke Kamboja, ada mini turnamen. Nah ya, ini buat kita ke sana itu uji coba tim, bukan kita ke sana buat maksimal enggak, karena kita sekarang masih fokus ke fisik. Ya ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik untuk bawa ke Asian Games.
0: Pada Asian Games 2026, voli putra diikuti 16 negara yang terbagi dalam 4 pool. Indonesia tergabung di pool B bersama dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan. Sementara itu, Asian Games dijadwalkan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang 19 September hingga 4 Oktober 2026.

Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Pebulu tangkis Indonesia, Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan siap menjalani laga perdana kejuaraan dunia 2026 siang ini. Turnamen tersebut berlangsung di Indira Gandhi Stadium New Delhi, India, 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada babak 64 besar, Putri KW akan menghadapi wakil Filipina, Mikaela Joy de Guzman. Sementara itu, Alwi Farhan akan menghadapi wakil Korea Selatan, Yoo Tae-bin, di nomor tunggal putra.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Iya, baik pendengar, Anda bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Iya, saat ini Juan Reza dengan Pica Pica ya. Aduh, hadir saat ini tengah menunjukkan atraksi dari berbagai apa namanya dengan vokal suaranya seperti itu ya, selepas pelaksanaan detik-detik proklamasi untuk hari ini dan tentunya selepas penyelenggaraan upacara bendera. Ini banyak sekali giat ya, ada penyanyi-penyanyi cilik, ada juga penari-penari, dan untuk saat ini sendiri Juan Reza tengah menyanyikan lagu yang populer ya, seperti itu, untuk menghibur semua yang hadir ya. Apa namanya lagunya, kenapa ngang pica-pica, waduh Nona pegoyang pica-pica, Nona pegoyang patah-patah dan kata-kata lainnya begitu ya. Oke, Juan Reza tengah menampilkan penampilannya dan berganti saat ini. Lu kenal Veronica Ko? Wih, langsung rame nih ya. Aduh, lu kenal Veronica juga saat ini tengah apa namanya tengah dinyanyikan ya di aransemen musik oleh Lucky Kang, aransemen vokal yang diversi seperti itu ya. Iya, dan penari juga tetap koreografi Zuli Sandria Hafrandi Subroto ya. Iya, dan saat ini tengah dinyanyikan lagu Veronica Ko seperti itu ya. Oke, dan tentunya inilah kemeriahan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia seperti itu. Iya, dan akhirnya Veronica yang sedang name up seperti itu ya dengan berbagai versinya. Jadi menghibur banyak sekali dan masyarakat pun yang hadir dalam Istana Merdeka Jakarta pun ikut bergembira ria dengan lagu-lagu yang dinyanyikan, tarian dan sebagainya. Oke pendengar, bersama kami langsung dari Studio 1 Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Saya informasikan waktu saat ini menunjukkan pukul 13:21 waktu Indonesia Timur ya. Ya, dan berdaulat. Ini para penari tengah menunjukkan tarian yang luar biasa dengan tulisan berdaulat. Saat ini tulisannya berganti dengan adil, kemudian makmur lewat tarian tangan ya. Jadi ada beberapa deret. Dirgahayu saat ini tulisan yang ditunjukkan lewat penari-penari dengan tangan ya, menunjukkan tulisan Dirgahayu Indonesia, adil makmur Dirgahayu Indonesia. Dan terakhir menunjukkan kata apa ya, kalimat kata apa, nanti coba saya menggambarkannya untuk Anda. Wow, luar biasa. Oke, ditutup untuk atraksi persembahan yang ditampilkan salah satu penyanyi cilik dengan penyandang penyanyi cilik penyandang disabilitas seperti itu ya, menggunakan kursi roda, kemudian juga dengan beberapa penyanyi-penyanyi lain, ada penyanyi cilik, kemudian ada juga penari-penari yang luar biasa. Ya, saat ini tengah dinyanyikan lagu Tanah Air Indonesia seperti itu. Tampak juga antusias ya di sini ditampilkan para poluan seperti itu, kemudian mendengar lagu ini jadi meneteskan air mata juga ya seperti itu. Hikmat setiap lagu yang dinyanyikan. Wow, luar biasa. Semua yang hadir dalam Istana Merdeka Jakarta pun ikut menyanyi dan jadi sedih juga ya untuk tamu undangan yang hadir, kemudian banyak yang akhirnya meneteskan air mata untuk lagu yang dinyanyikan saat ini ya. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu ya, tanahku yang kucintai. Engkau ku hargai. Waduh, jadi sedih juga ya ini lagu penutup. Dan itulah sedikit menggambarkan ya detik-detik proklamasi pengibaran bendera untuk hari ini, kemudian ditutup dengan atraksi, kemudian juga ada tarian, ada nyanyian yang menggambarkan dan menyampaikan bahwa hari ini Dirgahayu Republik Indonesia, dan terakhir ditutup para penari dengan bertuliskan angka 81 berwarna merah putih. Oke, itu dia pendengar, sedikit menggambarkan saat ini apa yang tengah berjalan di Istana Merdeka Jakarta. Iya, dan saat ini pukul 13.24 menit waktu Indonesia Timur, terus bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Lagu-lagu hiburan pendengar mewarnai suasana siang Anda untuk edisi hari Senin 17 Agustus 2026.

Saya Linus Pasarang SH MMP, PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Kerom, mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Mari kita jadikan momen ini untuk membangun kemajuan bangsa dengan kerja dan karya nyata untuk Kabupaten Kerom. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kuembo, Kemkei, Girgura, Kensuri. Tuhan menciptakan kita yang membangun, tam menyisan kepase, bersatu, bersepakat untuk membangun. Salam sejahtera.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bersih. Saya Kapolres Kerom, AKBP Aris Dewo Kapolri Tesika, mengucapkan selamat hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Semoga di usia ke-81 ini menjadikan negara Republik Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Tamne Isa Kefasi, bersatu, bersepakat untuk membangun. Kuemo Kenke Girugura Kesuri, Tuhan yang menciptakan kita yang membangun. Mereka dari Kerom untuk Indonesia. Kerom maju.
1: Shalom, salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! Momentum kemerdekaan ini adalah bukti nyata dari tetesan darah, keringat, dan air mata para pahlawan bangsa. Tugas kita hari ini bukan lagi mengangkat senjata, melainkan menjaga kedaulatan, merawat persatuan, dan melanjutkan pembangunan demi kejayaan NKRI. Saya, Kolonel Infanteri Taufik Hidayat, Dandim 1701 Jayapura, mengucapkan Dirgahayu ke-81, kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Tamne Isa Kefasi, Kuemo Kenke Girugura Kesuri.
3: Pemberitahuan dari BPJS Kesehatan Jayapura ditujukan kepada seluruh peserta JKN BPJS Kesehatan di Kota Jayapura dalam rangka optimalisasi pelayanan jaminan kesehatan nasional JKN kepada peserta. BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jayapura menginformasikan bahwa mulai 18 Agustus 2026 sampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut, pelayanan peserta BPJS Kesehatan beralih sementara dari kantor BPJS Kesehatan Cabang Jayapura ke Mal Pelayanan Publik atau MPP Kota Jayapura yang berlokasi di Terminal Tipe A Entrop, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua. Atau peserta JKN BPJS Kesehatan dapat menghubungi kanal layanan non-tatap muka BPJS Kesehatan, yaitu layanan Pandawa atau pelayanan administrasi melalui WhatsApp di nomor HP 0811-8165-165. BPJS Kesehatan Jayapura, dengan gotong royong, semua tertolong.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka adalah semangat, bukan hanya sekedar kata. Saya Dr. Andes Daud Demesi, Wakil Bupati Kabupaten Kerong, mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan prestasi membangun Kabupaten Kerong. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Wembo Kenkei Gergura Kensuri. Tuhan menciptakan kita yang membangun. Tamni Yesan Kepase, bersatu, bersepakat untuk membangun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, baik pendengar, pukul 13.44 menit waktu Indonesia Timur ya. Perhatian Anda pendengar, disampaikan penyampaian informasi jelang pukul 14 waktu Indonesia Timur, dan juga kami sampaikan penyampaian berita duka yang masuk ke meja siar kami. Perhatian Anda.

Ya, baik pendengar, perhatian Anda dalam penyampaian berita duka, satu berita duka siang hari ini. Kami sampaikan pendengar, berita duka berasal dari Bapak Kores Johan Donggori di Hamadi Gunung, Kota Jayapura. Berita duka kami terima berasal dari Bapak Kores Johan Donggori di Hamadi Gunung, Kota Jayapura. Ditujukan berita duka kepada keluarga besar Donggori yang berada di Jayapura. Keluarga besar Donggori di Kabupaten Waropen, Kampung Wonti. Keluarga besar Donggori di Jakarta. Keluarga Sangginova di Jayapura dan sekitarnya. Keluarga besar Sangginova di Kabupaten Waropen, Kampung Wonti. Keluarga besar Sangginova di Timika, Papua Tengah. Keluarga besar Sangginova di Manokwari, Papua Barat. Keluarga besar Wonti di mana saja berada. Keluarga besar Fadiro di Jayapura dan sekitarnya. Keluarga besar Imeko di Jayapura dan di mana saja berada. Keluarga besar Sugiyari di Sorong, Kampung Inan Watan. Keluarga besar Sugiyari di Merauke. Keluarga Bapak Kaleb Sugiyari di Babu. Ibu Siska Sugiyari di Serui. Keluarga besar Arunggear Waria di Jayapura dan sekitarnya. Selanjutnya berita duka ditujukan kepada Persekutuan Keluarga Serui Laut di Jayapura dan sekitarnya. Keluarga besar Kamare di Serui, keluarga Salasa di Manokwari, keluarga Salasa di Sorong, alumni SMP Negeri 9 Jayapura Angkatan 2000, alumni SMK Negeri 3 Jayapura Angkatan 2003, pimpinan dan staf kantor KSOP kelas 2 Jayapura, anggota DWP kantor KSOP kelas 2 Jayapura, PHMJ GKI Immanuel Hamadi, Majelis dan Warga Jemaat Rayon 7, Jemaat GKI Immanuel Hamadi, seluruh sanak saudara famili Handai Taulan di mana saja berada. Isi berita duka, telah meninggal dunia anak, kakak, adik, dan istri terkasih dari Bapak Kores Johan Donggori, yang terkasih Ibu Indira Magdalena Frederika Sugiyari, anak dari pasangan almarhum Bapak Martin B. Sugiyari dan Ibu Jubaida Ibrahim. Meninggal pada hari Minggu 16 Agustus 2026 pukul 22.23 menit waktu Indonesia Timur di RSUD Dok 2 Jayapura, Papua, dan meninggal karena sakit. Ibadah pelepasan dan pemakaman akan dilaksanakan pada hari Selasa besok 18 Agustus 2026 pukul 12 waktu Indonesia Timur di TPU Buper Waina, Kota Jayapura. Jenazah disemayamkan di rumah duka, rumah keluarga besar Sugiyari di Hamadi Gunung, Jayapura. Ya pendengar, demikian satu penyampaian berita duka dihadirkan untuk Anda. Tentunya bagi Anda yang mengenal, mengetahui nama-nama keluarga yang sudah disampaikan, dimohon bantuan saudara untuk meneruskan kepada keluarga yang berduka. Kami atas nama keluarga yang berduka menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda.

Saya Peter Gusbager, Bupati Kerom, atas nama masyarakat dan pemerintah Kabupaten Kerom, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 tahun. Mari kita mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur melalui kerja nyata, kerja

0: Oke, pendengar, tepat pukul 14 waktu Indonesia Timur ya. Anda yang mau bergabung dalam Ruang Topi Asli, saya buka line teleponnya untuk Anda ya. Kita masuk, pendengar, dalam Ruang Topi Asli, torang pilih alunan senandung lagu Indonesia yang pasti sudah Anda siapkan. Lagu yang mau Anda request, lagu dan nama penyanyi begitu ya. Judul lagunya dan nama penyanyinya, lagu yang belum pernah direquest ya. Mohon perhatian Anda, satu jam kebersamaan kita jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur dalam Ruang Topi Asli. Kita masuk, pendengar, dalam Ruang Topi Asli edisi 17 Agustus 2026.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Iya, baik pendengar 536386, ada yang mau bergabung, yang mau request lagu seperti itu ya. Yang mau request lagu silakan. Saya tunggu Anda, line teleponnya di 0967536386. Dua penelpon untuk setiap sesinya ya. Saya terima. Halo, selamat siang.

0: Selamat siang, Topi Asli.
1: Iya, siang juga, Topi Asli. Silakan Bunda sayang, lagunya apa nih?
0: Untukmu.
1: Untukmu, versinya siapa?
0: John, boleh?
1: Untukmu dari John. Tunggu ya, saya lihat dulu. Untukmu. Tunggu ya, Bunda. Oke, John Tanamal.
0: Iya.
1: Untuk kamu toh?
0: Iya.
1: Atau untukmu yang mana? Yang Pance Pondak atau?
0: John Tanamal sudah, untuk kamu sudah.
1: Oke, kalau untuk kamu John Tanamal, oh untukmu Bruri Peso 5, yang mana?
0: John sudah.
1: John, oke. Oke, Bunda sayang, ditunggu ya.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama. Oke, baik.
0: Aplos jam?
1: Nanti jam 6 sore.
0: Ih. Oke.
1: Oke, Bunda sayang, siap. Iya, terima kasih. Oke, baik. Iya, terima kasih Bunda sayang. Bunda Eki Rumajau sudah bergabung siang hari ini untuk kamu ya, dari miliknya John Tanamal. 536386, Anda yang mau bergabung silahkan. Satu penelpon lagi, satu requestan lagu ya. Nama penyanyi dan juga judul lagunya apa. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
1: Iya, siang juga, siapa nih?
2: Sama Lili.
1: Dengan
2: Padang Bulan.
1: Dari Padang Bulan, oke, silahkan. Lagunya apa nih?
2: Lagunya kayaknya tidak bisa ucapkan selamat ulang tahun ya.
1: Lagunya apa, baru coba, selamat ulang tahunnya buat siapa begitu?
2: Lagunya ini ya, apa namanya, sabar ya, lagi berdepuji ini dulu. Di depan potretmu ibu.
1: Oh, di depan potretmu ibu, oke. Siapa yang ulang tahun hari ini?
2: Buat adekku yang cantik, hari ini berusia yang 24 tahun.
1: Mm-hmm.
2: Namanya Festi Jigi Balon.
1: Oke.
2: Okay. Ucapannya, panjang umur, sehat selalu, dan layanannya di gereja setiap hari selalu baik-baik saja.
1: Yes.
2: Sayang, Tuhan jaga.
1: Mm-mm.
2: Selalu orang keluarga.
1: Iya. Yang ulang tahun tadi namanya siapa?
2: Fresti.
1: Fresti?
2: Iya.
1: Jigi Balom ya?
2: Iya.
1: Oke, baik, siap. Tunggu lagunya dihadirkan ya. Iya, terima kasih sayang, terima kasih. Iya, dari apa namanya, Mama Cecilia, Bunda Cecilia, mohon maaf kalau saya sebutkan nama salah ya, yang sudah bergabung untuk siang hari ini. Katanya mau ucapkan selamat ulang tahun buat adik tercinta, adik Jigi Balon, seperti itu ya, dalam pelayanan di gereja diberkati Tuhan. Oke, kemudian juga satu requestan hadir ya. Nanaku Group dengan Di Depan Potretmu Ibu. Sebelumnya ada Untuk Kamu dari miliknya John Tanamal. Oke, pendengar, dua requestan lagu langsung hadir untuk Anda.

0: Oke, pendengar, dua requestan lagu sesi pertama ya sudah hadir ke ruang dengar Anda, 536386. Saya tunggu Anda yang mau bergabung. Dua penelpon lagi untuk sesi yang kedua. Halo, selamat siang.
1: Selamat bertugas.
0: Iya, makasih. Lagi bertugas juga kan libur.
1: Libur ya.
0: Libur ya, begitu. Ya. Oke, siap.
1: Bukan asal bikin libur sendiri.
0: Ah, tidak. Abang ya, kan paling rajin tahu libur sendiri.
1: Oh iya, sudah kalau gitu tolong kembali.
0: Lagunya apa, Bangku?
1: Menunggu tanpa penjelasan.
0: Aduh, itu paling tidak bagus sekali.
1: Betul sekali, aduh. Ada penjelasan sampai detik ini.
0: Itu lagi. Siapa orang ya?
1: Pria klau.
0: Oke. Pria klau, siap. Ditunggu abangku ya.
1: Aku setunggu memang lihat tadi.
0: Baik.
1: Oke, baik. Aku di...
0: Iya. Bertugas. Terima kasih, Tabea. Abang Afe sudah bergabung siang hari ini di 536386. Ada lagi yang mau bergabung, silakan satu penelpon lagi ya untuk requestan yang keempat sesi kedua. Halo, selamat siang.
2: Obviously, selamat siang. Merdeka.
0: Iya, merdeka. Andalan.
2: Iya.
0: Lagunya apa nih, Abangku?
2: Masih suasana kemerdekaan. Saya ingin request lagu dari Project Pop.
0: Oke, judulnya
2: In the First.
0: Oke, baik, siap, ditunggu ya.
2: Oke, Mbak Sofi, terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Selamat bertugas.
0: Iya, oke. Merdeka, terima kasih. Project Pop dengan In the First ya. Ditunggu lagunya, Bang Ivan yang sudah request lagunya Project Pop sebelumnya. Ada Bria Klau, kita ikuti, kita dengarkan. Menunggu tanpa penjelasan. Oke, selamat siang untuk Anda semua. Terhibur selalu.

Asep kangen lah, tapi Asep belum bisa pulang ke Indonesia, Mak. Asep sekolahnya belum selesai, kerjanya belum dapat, terus duitnya udah habis, gak bisa beli tiket, Mak. Asep kangen, Mak. Mamsakan mau gede-gede soma, aduh, kirimin dong, Mak. Asep kangen balapan di jalan raya, Asep kangen ngojek, Asep kangen jadi joki triwan, mendingan gitu, gak susah, Mak, di sini.

0: Yeah. Oke, pendengar 536386, Anda yang mau bergabung silahkan ya. Saya tunggu dua penelpon lagi untuk sesi yang ketiga ya. Sesi yang ketiga dalam ruang topi asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Anda yang mau bergabung silahkan, dua penelpon sesi yang ketiga ya. Penelpon kelima, halo, selamat siang.
1: Selamat siang menjelang sore adikku.
0: Iya, siang juga jelang sore. Tadi saya ada bateri, ada jolok apa di depan rumah toh? Mangga toh apa begitu? Sedikit lagi tuh hampir saya turun situ, saya langsung itu pegang belakang satu kali bikin kaget toh. Oke, abang lagunya apa nih?
1: Ah, dari Johan Untung, Nusantara 5.
0: Johan Untung Nusantara 5. Oke, baik, ditunggu.
1: Oke, merdeka.
0: Merdeka. Oke, ada Johan Untung ya, requestan lagu dari Bung Bajo Radio ya, dengan Nusantara 5 Bersatu. 536386. Halo, selamat siang.
2: Oke, asli selamat siang Kak Sofi.
0: Siang. Kok bisa satu ini, satu
2: keberuntungan.
0: Oh, bukan kewilayahnya. Aduh. Oke, lagunya jadi apa, Cecil?
2: Ya, judulnya Dari Mata.
0: Dari Mata. Oke.
2: Kakak tahu, Pak Dini bikin kaget, Kak.
0: Iya, Kak.
2: Iya, udah telepon baru mah dari mana? Cecil, kenapa lagu bisa begini? Kenapa itu Bang Ivan pun request? Oh, kira ini, padahal kira siapa yang berubah-ubah program.
0: Oh, begitu.
2: Beta bilang ke Kak Sofi, bukan di Cecil sini, Kak. Bikin kaget, Kak. Ya ampun. Demikian sekilas informasi.
0: Dari Mata miliknya siapa? Sang Garuda.
2: Yes, yes, yes.
0: Oh, begitu. Sip, ditunggu
2: terima
0: ya.
2: Terima kasih, saya selalu.
0: Oke. Oke, dari Jazz, Dari Mata ya, ditunggu lagunya dihadirkan. Oke. Ya, jadi biasanya suka baku-baku garat toh Abang Bajo Radio dan juga Cecil, tahu-tahu di jalur ini untuk sesi yang sekarang ini sama-sama masuk jalur begitu ya. Oke, terima kasih Cecil, ada Bung Bajo Radio juga. Nusantara 5, Johan Untung, kemudian ada Jazz, Dari Mata.

0: Oke, pendengar, dua requestan lagu sudah kembali hadir ya ke ruang dengar Anda. 536386, saya informasikan waktu dulu ya. Saat ini pukul 14.36 menit waktu Indonesia Timur. Halo, selamat siang. Oke, dicoba lagi, yang mau bergabung silahkan di 536386. Dua penelpon lagi ya untuk sesi berikut seperti itu. Yang sudah bergabung ada siapakah? Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya, siang. Siapa di mana?
1: Siapa di mana? Di Jantung Hati, Jantung Kota.
0: Oke, siap. Lagunya apa nih?
1: Black Papas.
0: Black Papas judulnya?
1: Hatiku telah beku.
0: Hatiku?
1: Telah beku.
0: Hatiku telah beku. Oke, siap. Ditunggu lagunya.
1: Iya, saya tunggu lagunya.
0: Oke, okay, baik.
1: Dadah.
0: Iya, terima kasih. Dadah. Bang Tera Igeger ya, sudah bergabung siang hari ini. Ada Black Papa, Satiku Telah Beku. 536386. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Iya. Siang, Bunda sayang.
2: Merdeka.
0: Merdeka. Lagunya apa nih, Bunda?
2: Lagu Kotak.
0: Kotak, judulnya?
2: Indonesia.
0: Oke, siap, ditunggu ya. Ya. Oke, baik, terima kasih dari seputaran Padang Bulan ya. Oke, Perumnas 4. Oke, ini saya suka apa namanya tebak-tebak apa namanya salah-salah ini kira biasanya begitu ya, tapi Bunda nih paling sabar sudah. Oke, ada Kotak dengan Indonesia seperti itu. Ditunggu lagunya, dihadirkan dari miliknya Kotak Indonesia ini, yang satu Indonesia kah seperti itu ya Bunda ya. Oke, coklat dengan satu Indonesia. Sebelumnya kita akan dengarkan bersama satu tembang dari miliknya Black Papas dengan Hatiku Telah Beku. Selepasnya nanti saya buka kembali ya di 536386. Kita masih dalam ruang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Oke, pendengar, saat ini pukul 14.46 menit waktu Indonesia Timur ya. Saya buka kembali sesi terakhir di 536386. Yang mau bergabung silahkan, saya tunggu Anda yang mau request lagu, nama penyanyi dan juga judul lagunya seperti itu ya. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Kak Sofi.
0: Iya, siang juga. Lagunya apa?
1: Seandainya kau di sisiku dari Fanny Beauty.
0: Seandainya kau di sisiku dari Sandi ya. Tunggu ya, saya lihat sebentar. Seandainya kau di sisiku Fanny Beauty itu.
1: Iya.
0: Oke, siap ditunggu ya.
1: Terima kasih Kakak Sofi.
0: Iya.
1: Tuhan memberkati Kakak.
0: Sama-sama.
1: Salam hormat.
0: Aduh, amin amin, terima kasih. Oke, terima kasih Yolanda, salam hormat. Tuhan berkati juga ya Yolanda bersama keluarga. 536386. Di belakangnya Yolanda ada siapakah? Halo, selamat siang.
2: Selamat siang menjelang sore.
0: Iya, siang jelang sore. Orang Polimak.
2: Iya.
0: Silakan kakakku.
2: Tapi
0: lagunya
2: terakhir ini. Tadi.
0: Itu sudah betul. Lagunya apa?
2: Wemeusido.
0: Wemeusido judulnya
2: Daun-daun Kering.
0: Daun kering. Oke, okay, siap ditunggu ya.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Selamat sore.
0: Iya. Terima kasih, selamat sore juga Kakak Dian ya sudah bergabung. Jangan kau sesali daun kering yang telah jatuh tak mungkin hijau lagi, seperti itu ya. Penelpon terakhir, selamat siang. Halo. Oke, baik, nanti bisa dicoba di esok hari seperti itu ya. Oke, terima kasih banyak Anda semua yang sudah bergabung siang sampai dengan sore hari ini. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Kita jumpa di lain kesempatan dalam ruang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Dua tembang terakhir menutup kebersamaan kita dalam ajang Topi Asli. Buat Anda yang mendengarkan saja, Anda yang sudah bergabung, yang belum sempat juga, mohon dipersori karena kita dibatasi oleh waktu ya. Nanti Anda bisa coba bersama rekan penyiar selanjutnya esok hari bersama rekan Willy Runtuboy. Oke, pendengar, saya pamit dalam ajang Ruang Topi Asli. Hampir ruang rindu ya. Ruang Topi Asli, kita jumpa di lain kesempatan. Seandainya kau di sisiku, requestan lagu dari Yolanda, kemudian ditutup dengan Kakak Dian, daun kering yang telah jatuh tak mungkin hijau lagi, dari miliknya WMU Sido.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanda Papua edisi Senin 17 Agustus 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Lintas Tanda Papua diantaranya. Pendapatan asli daerah Papua capai 65,2% hingga Agustus 2026 ini. Persipura datangkan 3 pemain asing jelang Liga 2 musim 2026-2027. Selain itu, Warta Berita sore hari ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri berita olahraga. Inilah Warta Berita Lintas Tanah Papua selengkapnya. Saya Sofia Mnubefor. Kami awali berita pertama, pendapatan asli daerah Papua capai 65,2% hingga Agustus 2026. Berikut laporan Reski Kurniawan.
1: Pendapatan asli daerah PAD Papua mencapai 368,744 miliar hingga Agustus 2026. Capaian tersebut setara 65,2% dari target PAD tahun ini sebesar 563,689 miliar. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Papua Suban mengatakan capaian tersebut masih harus ditingkatkan. Pemerintah daerah masih mengejar penerimaan lebih dari 100 miliar hingga akhir tahun. Suban mengatakan penerimaan dari pajak kendaraan bermotor PKB menunjukkan kinerja lebih tinggi. Realisasi PKB saat ini, kata dia, telah mencapai sekitar 70% dari target yang ditetapkan. Menurut Suban, pemberian insentif dan penghapusan denda turut meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kebijakan tersebut mendorong masyarakat

0: masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu.
1: Kalau dilihat trennya, selama kita memberlakukan insentif atau penghapusan denda selama ini, ada tingkat kepatuhan para wajib pajak cukup signifikan juga.
2: Naik.
1: Ada kenaikan. Dari kita lihat, kita kan sudah ditargetkan tahun 2026 target sebesar 563 M. 689 juta sekian. Sampai saat ini, bulan Agustus sudah target realisasinya kita sudah capai 368 M 744 juta rupiah. Jadi sudah ada sekitar 65,2%.
0: Suban belum memastikan PAD Papua akan melampaui target pada akhir tahun. Proyeksi capaian baru dapat terlihat jelas menjelang September hingga November. Ia mengatakan Bapenda akan terus mendorong penerimaan hingga akhir tahun. Pemerintah juga meminta pengelola PAD menjaga capaian setiap jenis penerimaan agar target keseluruhan dapat terpenuhi. Reski Kurniawan melaporkan.
3: Saudara serta pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat menyiagakan 906 personil dan berbagai peralatan pendukung untuk memastikan pasokan listrik tetap andal selama rangkaian peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Tanah Papua. Kesiapsiagaan tersebut dilakukan untuk mengamankan 63 lokasi prioritas yang tersebar di seluruh provinsi Tanah Papua, termasuk lokasi pelaksanaan upacara dan sejumlah objek vital lainnya. General Manager PLN UIW Papua dan Papua Barat, Robert Rumsaur mengatakan, PLN telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk mengantisipasi gangguan kelistrikan selama masa peringatan HUT RI. Masa siaga kelistrikan PLN ditetapkan sejak hingga 3 hingga 18 Agustus 2026. Selama periode tersebut sebanyak 906 personil disiagakan selama 24 jam di 65 posko siaga kelistrikan. Personil tersebut terdiri atas 205 pegawai PLN, 665 tenaga ahli daya atau TAD, serta 36 personil pekerjaan dalam keadaan bertegangan atau PDKB tegangan menengah atau TM. Lanjut Robert Rumsaur, untuk mendukung pemantauan dan penanganan gangguan, PLN mengoperasikan 8 distribution control center dan 1 command center. Operasional lapangan diperkuat dengan 116 kendaraan, 74 unit genset, 36 unit gardu bergerak atau UGB, serta 22 unit Trepetable Power Supply atau UPS. Dari sistem kelistrikan, PLN menyebutkan kondisi pasokan di wilayah Papua dan Papua Barat berada dalam kondisi aman. Bebas puncak diproyeksikan mencapai 318,11 MW, sementara daya pasok mencapai 425,59 MW. Dengan demikian, terdapat cadangan daya sebesar 107,48 MW yang disiapkan untuk menjaga keandalan pasokan listrik selama rangkaian peringatan HUT RI ke-81. Terkait dengan itu, General Manager PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Robert Rumsaur menghimbau masyarakat untuk segera melaporkan apabila terjadi gangguan atau kendala kelistrikan di lingkungan masing-masing. Kita beralih ke berita selanjutnya. Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba Polresta Jayapura Kota berhasil meringkus dua orang yang terlibat dalam peredaran narkotika jenis ganja di kawasan Argapura Kota Jayapura. Kedua pemuda tersebut diamankan sekitar pukul 12.30 menit waktu Indonesia Timur setelah polisi menindaklanjuti informasi masyarakat terkait dugaan aktivitas peredaran narkotika di wilayah tersebut. Dalam penangkapan itu, petugas menyita barang bukti berupa 5 plastik bening berisi ganja, 1 bungkus kertas rokok berisi ganja, serta 1 kantong plastik bening. Total berat barang bukti ganja yang diamankan mencapai sekitar 98,15 gram. Kasat Res Narkoba Polresta Jayapura Kota AKP Febri Pardede mengatakan, pengungkapan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Polresta Jayapura Kota. Saat ini kedua pemuda beserta barang bukti telah diamankan di Mako Polresta Jayapura Kota untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Keduanya akan dijerat dengan pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. AKP Febri Pardede menegaskan, pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Jayapura. Saudara serta pemirsa Warta Berita Lintas Tanah Papua Anda ikuti melalui Radio Republik Indonesia Jayapura, Anda dapat menyaksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official. Aksi unjuk rasa yang berlangsung di sejumlah wilayah di Kota Jayapura Sabtu 15 Agustus 2026 sempat diwarnai kericuhan. Dalam insiden tersebut, 7 personil Polresta Jayapura Kota mengalami luka dan cedera saat melakukan pengamanan. Kapolresta Jayapura Kota Kombespol Frederikus Maklarimbun mengatakan, ketujuh personil tersebut telah mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Bayangkara Kota Jayapura dan dalam kondisi sadar dan dipastikan tidak mengalami kondisi yang serius. Menurut Kapolresta Jayapura Kota, aksi yang digelar KNPB tersebut berlangsung di sejumlah titik di antaranya AB Pura, Expo Waina, dan Perumnas 3. Kericuhan dilaporkan terjadi di kawasan Perumnas 3 dan Expo Waina Distrik Heram. Kombespol Frederikus Maklarimbun menjelaskan, ketujuh orang personil mengalami luka dan memar akibat benturan, lemparan batu serta terinjak ketika berusaha mengendalikan situasi di tengah kerumunan massa. Untuk mengamankan jalannya aksi sekaligus memastikan aktivitas masyarakat tetap berlangsung, Polresta Jayapura Kota mengerahkan sekitar 1.560 personil gabungan di sejumlah titik konsentrasi massa. Setelah penyampaian aspirasi selesai, massa secara bertahap membubarkan diri. Situasi di sejumlah wilayah Kota Jayapura kemudian berangsur kembali kondusif dan aktivitas masyarakat dapat berjalan normal. Kapolresta Jayapura Kota menghimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, khususnya informasi yang beredar melalui media sosial. Saudara Keondo Wafian Nafri Warke, keluarga besar suku Uyo, keluarga besar Cowe dan Hanwebi mengumpulkan harta mas kawin sebagai bentuk pelestarian adat istiadat kepada generasi muda kampung Nafri. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
2: Tradisi adat pembayaran mas kawin di kampung Nafri terus dijaga keberlangsungannya sebagai upaya mempererat tali silaturahmi serta merawat identitas budaya antar suku yang kian tergerus zaman. Pelaksanaan tradisi mas kawin di kampung Nafri kini memiliki tata cara yang semakin terstruktur dan terarah dalam membantu masyarakat dalam menjaga kebersamaan sejak mengalami penyesuaian pada era 90-an. Hal itu disampaikan Kepala Pemerintahan Kampung Nafri, Yohan Merabia. Pembagian pelaksanaan tradisi di kampung Nafri terbagi dalam dua kelompok besar. besar yakni Krafian Warke dan Krafian Sembekra yang berperan gilirannya setiap tahunnya. Pada giliran Krafian Warke tahun ini, pelaksanaan prosesi adat melibatkan suku-suku yang memiliki hubungan kekerabatan erat seperti suku Uyo, suku Choi, dan suku Hanobi. Ketiga suku tersebut diyakini memiliki ikatan darah sebagai saudara kandung dari satu rahim yang tidak dapat dipisahkan secara adat.
4: Di Nafri itu kan ada dua pendafian. Di satu tahun itu nanti pendafian Warke. Ini sekarang kan Warke, nanti tahun depan itu pindah lagi ke pendafian Sembekra. Pas ini giliran Warke. Kemarin kita pertama taruh di suku Sentrel. Sekarang ini yang kedua pendafian Nah, Uyo, Jalan Coy, mereka ini kan adik kakak, tidak bisa dipisahkan. Lahir dari satu rahim, jadi tidak bisa dipisahkan. Walaupun Hanewi dia ada di Sumitra, tapi dia tetap karena mereka adik kakak. Giliran ini, selesai tiga suku ini, nanti sebentarnya ada perhubungan tongkat untuk sesungguhnya harus ke Suku Awinero. Karena di warga itu kan sudah diatur. Suku ini. Untuk pindah di Sebekra lagi begitu. Suku ini. Sudah diatur sedemikian juga, jadi asumnya sudah rapi lah. Untuk perkembangan masyarakat di Nafri itu sudah diatur. Sudah semakin bagus.
2: Sementara Sekretaris Panitia Pelaksana Lavinus Awi mengatakan prosesi adat pembayaran mas kawin sebagai bentuk penghormatan tinggi terhadap harkat dan martabat perempuan serta sarana mempererat tali kekerabatan antar suku. Dikatakan prosesi besar ini melibatkan persekutuan keluarga besar Uyo, Choi, dan Hanubi setelah menerima tongkat estafet pelaksanaan tradisi adat dari keluarga Vinkreo. Lavinus menjelaskan dalam struktur adat tradisi ini terdapat beberapa istilah penting yang melambangkan peran masing-masing pihak yakni men ke Wario Wasiobu dan No.
5: Apa mas kawin ini diselenggarakannya sebagai bentuk penghormatan perempuan yang dari luar datang kawin yang besar. Cuma Uyo, Choi, saat ini kita dalam keluarga besar ini sebagai bentuk penghormatan karena dia sudah datang kawin di sini, lahirkan keturunan untuk kita di sini. Tapi dia juga orang tua bilang kena namo, gak ada panas, setiap hari masak untuk keluarga besar, untuk suku, untuk kampung, dalam acara apapun. Jadi bentuk kita bayar mas kawin sebagai bentuk kehormatan bagi orang tua. Yang kedua itu sebagai pengikat kekerabatan. Secara seperti tadi ketika sudah bilang, acara-acara begini baru kita bisa kenal. Saudara ternyata banyak sekali. Ya, ini baru kita bisa kenal sebagai pengikat kekerabatan. Tapi juga sebagai warisan budaya yang harus kita wariskan ke generasi. Dengan ketemu buat ini, anak-anak generasi datang berpikir, oh ternyata begini, pada orang bisa wariskan. Jadi tidak hilang, dia akan diwariskan.
2: Diketahui prosesi adat akan dilanjutkan dengan tahap melihat harta dari pihak keluarga perempuan yang melibatkan paguyuban Flobamora sebelum dilanjutkan dengan prosesi penyerahan mas kawin secara resmi dan pendatanganan berita acara adat. Diharapkan seluruh rangkaian prosesi adat yang syarat akan nilai-nilai kebersamaan dan penghormatan budaya ini dapat berjalan dengan lancar serta menjadi teladan pelestarian budaya Papua bagi generasi mendatang. Nalik Saulia melaporkan.
3: Kita beralih ke berita selanjutnya. Semarak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Jayapura semakin meriah dengan digelarnya Numbai Karnaval Budaya pada Sabtu 15 Agustus 2026. Wali Kota Jayapura Bisai Rolo melepas langsung peserta karnaval yang menampilkan keberagaman budaya Nusantara yang hidup dan berkembang di Kota Jayapura. Kegiatan tersebut diikuti peserta dari berbagai sekolah, mulai tingkat SD, SMP, hingga SMA, serta sejumlah paguyuban. Para peserta tampil mengenakan pakaian adat dan busana khas dari berbagai daerah di Indonesia. Wali Kota mengatakan Numbai Karnaval Budaya tidak sekedar menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi sarana edukasi bagi generasi muda. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat khususnya anak-anak dan pelajar dapat mengenal sekaligus menghargai keberagaman budaya yang menjadi kekayaan Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Jayapura juga mengajak seluruh masyarakat untuk menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan memasang bendera merah putih dan umbul-umbul di lingkungan masing-masing. Ia juga mengingatkan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD serta aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Jayapura untuk aktif mengikuti seluruh rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan, terutama upacara 17 Agustus. Abisai menegaskan ASN yang tidak hadir dalam kegiatan tersebut akan mendapatkan evaluasi, termasuk mempertimbangkan pemberian tambahan penghasilan pegawai atau TPP. Nobai Karnaval Budaya menjadi salah satu rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kota Jayapura. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya menghadirkan kemeriahan, tetapi juga semakin memperkuat persatuan, toleransi dan kebersamaan masyarakat Kota Jayapura dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saudara serta pemirsa, terakhir kita simak berita olahraga. Menutup warta berita lintas Tanah Papua dari dunia olahraga, Persipura Jayapura resmi mendatangkan dua punggawa asing berpaspor Brasil, Ricardo Lima dan David Muller, pemain asal Argentina. Keduanya kini tengah menjalani pemusatan latihan di Boyolali, Jawa Tengah, persiapan kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Berikut laporan Aldi Kesaulia.
6: Persipura Jayapura resmi mendatangkan dua pemain asing, Ricardo Lima dan David Muller, pada kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Keduanya dipastikan sudah bergabung dalam pemusatan latihan bersama Boas Salosa dan kolega di Boyolali, Jawa Tengah. Dua rekrutan anyar Mutiara Hitam ini dipercaya akan menambah kolektivitas permainan pada musim ini lantaran Ricardo Lima merupakan pemain berposisi sebagai bek tengah, sedangkan David Muller dipercayakan sebagai pengatur serangan di sektor tengah atau berposisi sebagai gelandang serang. Hal itu disampaikan pelatih kepala Persipura Jayapura Andres Ramawi baru-baru ini.

Sementara David Muller, gelandang asal Argentina itu diyakini juga mampu lebih cepat beradaptasi terhadap permainan Mutiara Hitam. Apalagi pengalamannya bermain di kompetisi Argentina membuat gelandang berusia 32 tahun tersebut menjalani tantangan baru di sepak bola Indonesia.

0: David Müller terakhir bermain di klub San Miguel, kompetisi Liga 2 Argentina yang belum pernah menginjakan kaki di lapangan Indonesia. Kedatangan dua pemain anyar itu membuat kini menyisakan satu slot untuk pemain Asia bagi Mutiara Hitam. Nalik Saulia melaporkan.
1: Saudara serta pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Dirgahayu Republik Indonesia dan selamat sore.

Oke, pendengar, pukul 15.32 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore kembali tentunya untuk Anda semua, seluruh pendengar setia Pro1 dimanapun Anda berada. Sudah kita ikuti bersama ya, penyampaian warta berita lintas tanah Papua yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Anda yang mungkin tadi tidak sempat mengikuti, Anda bisa menyaksikan juga melalui live YouTube di RRI Jayapura Official ya, untuk warta berita hari Senin 17 Agustus 2026. Selamat sore kembali untuk Anda semua. Selamat menikmati suasana sore hari ini. Selamat menikmati hari kemerdekaan ya, hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81, hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ya untuk hari ini. Dan yang pasti sukses, semakin jaya, semakin makmur, semakin sejahtera. Karena lewat detik-detik proklamasi yang sudah kita ikuti bersama, kemudian juga ada rangkaian dalam pesta Nusantara ya, yang sudah digelar juga selepas upacara bendera, detik-detik proklamasi menghadirkan pawai ataupun ada tarian, kemudian juga ada yang bernyanyi seperti itu. Dan dalam tarian persembahan Bhinneka Tunggal Ika begitu ya, dalam persembahan kolaborasi yang dilaksanakan dalam persembahan Bhinneka Tunggal Ika, kemudian juga dalam tari-tarian ya, tangan-tangan jadi lincahnya luar biasa seperti itu, membentuk bagaimana kemakmuran, bagaimana kesejahteraan dan juga adil, kemudian membentuk juga Dirgahayu Indonesia, dan terakhir menutup persembahan Bhinneka Tunggal Ika dengan berpakaian adat dari masing-masing daerah. Ada penyanyi wanita disabilitas menggunakan sepeda kursi roda begitu ya. Oke, saya pikir kursi roda tuh kok lama gitu ya. Oke, jadi otak pikiran ini masih loading-loading gitu ya. Oke, menggunakan kursi roda. Kemudian ada penyanyi-penyanyi cilik yang adalah generasi seperti itu ya. Kemudian ada penyanyi-penyanyi lintas generasi juga yang hadir tadi dalam persembahan dalam persembahan Bhinneka Tunggal Ika. Ada pesta rakyat juga, ada kuliner dan lain sebagainya yang disajikan di dalam Istana Merdeka Jakarta, tapi juga di luar gedung Istana Merdeka Jakarta, tampak antusias masyarakat ya seperti itu. Dan nanti pada pukul kurang lebih 18.45 gitu ya, kami akan menghadirkan juga siaran langsung penurunan bendera merah putih ya, langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Dan juga kalau tadi kita ikuti bersama pengibaran bendera merah putih yang sudah kami hadirkan tentunya untuk Anda sejak pagi hari tadi, kami hadirkan secara langsung upacara pengibaran bendera dalam rangka hari ulang tahun RI ke-81 dari Lapangan Mandala untuk tingkat provinsi. Kemudian nanti akan kami siarkan juga secara langsung, teman-teman teknik sudah menuju ke Lapangan Trisila Kota Jayapura ya. Ada Bayu, ada Mas Gun ya, ada Gunawan, ada Rahman, kemudian juga ada, aduh ini saya nih harus loadingnya tuh putarnya lambat ya, jadi harus diingat-ingat lagi seperti itu ya. Oke, buat teman-teman teknik yang sudah menuju ke seputaran Lapangan Trisila Kota Jayapura, yang tentunya juga akan menyiarkan secara langsung penurunan bendera merah putih begitu ya, kami akan menyiarkan secara langsung terkait penurunan bendera yang akan dilaksanakan pada hari ini pukul 17 atau jam 5 sore ya. Upacara penurunan bendera dalam rangka hari ulang tahun RI ke-81
tingkat Kota Jayapura di lapangan Trisila Kota Jayapura. Ya, dan kurang lebih nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur, kami pun akan menyiarkan secara langsung penurunan bendera merah putih di Istana Negara Jakarta. Oke, pendengar, selamat sore kembali untuk Anda semua. Semangat sore untuk Anda di hari ini, dan yang pasti menemani suasana sore hari Anda, lagu-lagu hiburan terbaik ya akan terus dihadirkan untuk Anda di sore hari ini. Satu hati bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

baik pendengar, pukul 16 lewat 3 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat sore kembali untuk Anda semua di sore hari ini. Ya, dan tentunya informasi lagu-lagu hiburan masih akan terus mewarnai suasana sore hari Anda di bulan kemerdekaan, di hari kemerdekaan Republik Indonesia untuk hari ini. Ya, rekan-rekan teknik kami sudah standby tentunya di lapangan Trisila Kota Jayapura yang tentunya nanti akan kami siarkan secara langsung untuk Anda di hari ini tepat pukul 17 waktu Indonesia Timur atau jam 5 sore hari ini. Kami akan menghadirkan siaran langsung jalannya upacara penurunan bendera merah putih dalam rangka hari ulang tahun RI ke-81 langsung dari lapangan Trisila Kota Jayapura. Dan juga nanti kita jelang ya siaran langsung penurunan bendera merah putih dari Istana Negara, Istana Merdeka Jakarta, Istana Negara Jakarta ya, pukul 18.45 menit waktu Indonesia Timur jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur. Oke, pendengar yang pasti buat teman-teman teknik semua yang bertugas di lapangan Trisila Hamadi Kota Jayapura untuk siaran langsungnya, berharap dan berdoa semua peralatan penunjang diberkati agar siaran langsung yang sesaat lagi sebentar tepat pukul 17 waktu Indonesia Timur dihadirkan dapat berlangsung dengan baik dan dapat didengarkan oleh semua telinga yang mendengarkan, bisa didengarkan juga dengan baik dan saksama. Ya, pendengar, sedikit menghantarkan Anda terkait dengan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau tadi sempat saya informasikan juga ya dalam atraksi-atraksi yang dilaksanakan selepas detik-detik proklamasi 17 Agustus ya untuk hari ini dari Istana Jakarta, tentunya ada alutsista begitu ya, alutsista sebanyak 81 pesawat helikopter dari berbagai jenis ini dikerahkan untuk memeriahkan langit Jakarta ya pagi tadi dalam memperingati detik-detik proklamasi selepas upacara bendera. Ya, dan tentunya pesawat utama selain debut The Salt Rifle, atraksi flypass juga melibatkan jet tempur F-16, Sukhoi Su-2730, T-50I Golden Eagle, hingga pesawat angkut berat Airbus 400M. Kemudian momen spesialnya ada 2 unit pesawat Rafale TNI Angkatan Udara melakukan berbagai manuver lintas terbang atau flypass ya untuk mengawal dan menghiasi perayaan detik-detik proklamasi. Ya, dan tentunya jet terbaru yang melakukan atraksi perdana dalam perayaan HUT RI ke-81 pada 17 Agustus 2026 hari ini, The Salt Rafale buatan Prancis ya. Dan tentunya kehadiran jet tempur medium bermesin ganda ini menandai penampilan debutnya di hadapan publik Indonesia dalam demonstrasi udara di sekitaran kawasan Istana Merdeka Jakarta. Itu dia dalam atraksi yang dilaksanakan untuk hari ini. Kemudian juga sempat pagi tadi saya informasikan juga bahwa terkait dengan tim pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka begitu ya, tadi penuh haru karena memang yang kita biasanya nanti-nantikan adalah detik-detik pada saat Paskibraka, petugas keseluruhan bahkan sampai nanti yang memegang baki mengambil bendera di Pak Presiden sebagai inspektur upacara, bahkan sampai penurunan anak tangga ya, di situ memang harus menghitung langkah, sudah tahu tangga yang dinaiki ada 13 anak tangga seperti itu, bahkan setelah turun dari anak tangga sudah ada perhitungan untuk kembali ke barisan dan sampai bisa sukses penuh hikmat untuk hari ini. Iya, dan tim pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka bernama Indonesia Berdaulat bertugas mengibarkan bendera merah putih dalam upacara HUT ke-81 di HUT ke-81 RI di Istana Merdeka Jakarta. Dan sebagai informasi juga untuk Anda, sebagai pembawa baki bendera merah putih tahun ini adalah Selina Olivia Apriyani Teo, perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.
Bendera merah putih dikibarkan saat upacara peringatan HUT ke-81 RI di Istana ya pada hari ini 17 Agustus 2026. Selina sendiri merupakan perwakilan Provinsi Kalimantan Barat ya dan tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Kemudian cadangan pembawa baki yakni Eichan Janet Hikboi, Paskibraka Putri asal Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Kemudian ada Ahmad Fakri Mubarok bertugas menjadi komandan kelompok 8. Saat ini Ahmad Fakri menempuh pendidikan di SMK Negeri 1 Kota Jambi. Adapun tugas pengerek bendera ialah Inyoman Hari dan Nurendra Dharma Mukti Paskibraka Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang menempuh pendidikan di SMA Negeri 7 Banjarmasin. Selain itu ada M. Aryo Wira Sandika Y. Ini ditugaskan menjadi pembentang bendera ya. Merupakan pelajar SMA Negeri 7 Kota Bengkulu. Kemudian sebagai komandan kelompok 17 ialah Ahmad Raditya, perwakilan dari Provinsi DI Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang bersekolah di SMK Penerbangan AAB Adi Sucipto. Kemudian sebagai informasi juga untuk komandan Kompi Paskibraka ditugaskan kepada Kapten Marsekal Rahmat Syah Adiputra yang menjabat sebagai komandan Kompi Senapan H Yonif 9 Brigif 4 BS Korps Marinir. Ya dan tentunya tim Paskibraka ini bernama Indonesia Berdaulat ya, dan seluruh anggota yang telah terpilih siap mengemban amanah tentunya dan bisa terlaksana dengan baik untuk hari ini. Dan informasinya tadi kalau tidak salah ini nanti akan dibagi dua ya Paskibrakanya, untuk menaikkan bendera dan juga penurunan bendera. Ini berbeda, nanti seperti apakah akan kami update juga untuk Anda ya. Ya dan tentunya untuk hari ini terus akan kami hadirkan beragam informasi-informasi terkini tentunya untuk menemani suasana sore hari Anda di hari ini. Begitu spesial karena merupakan kebanggaan, merupakan keceriaan, kemeriahan, kesukacitaan kita semua sebagai warga negara Indonesia, seperti itu ya, sebagai warga negara Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-81 ya negara kita, seperti itu. Dan yang pasti ada dari apa namanya siswa-siswi yang menjadi paskibraka dalam detik-detik proklamasi tadi selama 2 bulan digembleng begitu ya, dan 7 hari terakhir bersama lengkap pasukan, kemudian bahkan 1 jam sebelum pelaksanaan detik-detik proklamasi juga begitu ya, ini di gembleng terus seperti itu. Dan tadi kita dengarkan bersama ada ucapan begitu ya dari Pak Presiden sebelum laporan kepada Komandan Upacara menyelesaikan, melaporkan bahwa upacara bendera telah selesai. Pak Presiden mengatakan bahwa komandan, pemimpin pasukan, seperti itu semuanya setelah upacara ini langsung bertemu saya. Waduh, itu dia ya, langsung bertemu tuh ada apa gitu ya. Nanti akan ada update informasinya juga tentunya untuk Anda semua. Oke pendengar, selamat sore kembali untuk Anda semua pastinya untuk sore hari ini. Dan bersama Pro 1 RRI Jayapura, kami masih akan terus menghadirkan beragam informasi tetapi juga lagu-lagu hiburan tentunya untuk menemani Anda di sore hari ini. Kita nanti akan jelang bersama ya, pukul 17 waktu Indonesia Timur kami akan menghadirkan siaran langsung penurunan upacara penurunan bendera langsung dari Taman Trisila Kota Jayapura. Ya, dan sebagai informasi juga pendengar untuk Anda tentunya sangat bangga juga ya kalau dikatakan dua bulan digembleng untuk pasukan pengibar bendera Paskibraka ini tidak bertemu dengan orang tua. Dan pada saat detik-detik proklamasi upacara berlangsung, orang tua dari para Paskibraka ini diundang secara khusus, undang untuk hadir dan mengikuti upacara detik-detik proklamasi yang tadi sudah
kita ikuti bersama. Kebanggaan tersendiri ya pastinya. Oke, pendengar, pukul 16.12 menit waktu Indonesia Timur, kembali dengan lagu-lagu hiburan, beberapa pesan layanan masyarakat juga terus hadir menemani sore hari Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

sit together on the sofa with the music way down low.

Ya, baik pendengar, pukul 16.29 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat sore kembali untuk Anda semua. Sebelum nanti kita akan jelang bersama dan kita ikuti bersama upacara penurunan bendera langsung dari lapangan Trisila Kota Jayapura. Kami akan menghadirkan beberapa informasi tentunya buat rekan-rekan teknik yang sedang bertugas, dan kami akan terhubung tentunya bersama rekan-rekan yang ada di seputaran lapangan Trisila Kota Jayapura untuk menyiarkan secara langsung upacara penurunan bendera merah putih dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan, ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ada satu hal yang mau saya bagikan untuk Anda di sore hari ini yang merupakan apresiasi dan merupakan kebanggaan tersendiri untuk kita semua yang ada di Tanah Papua, khususnya kita yang ada di Kota Jayapura. Ya, karena informasinya sejak pagi tadi, detik-detik proklamasi, saya sempat mendengarkan juga informasi dari rekan-rekan Pro 3 Jakarta yang sempat juga menyampaikan pandangan mata mereka pada saat detik-detik proklamasi pagi tadi. Disampaikan bahwa untuk upacara penurunan upacara bendera dan upacara bendera dalam rangka HUT RI ke-81 mengibarkan bendera dan menurunkan bendera merah putih ini dibagi dalam dua kelompok seperti itu ya. Dan yang merupakan apresiasi yang mau saya bagikan untuk Anda di sore hari ini, apresiasi kita berikan tentunya luar biasa sekali untuk sore hari ini dalam penurunan bendera. Paskibraka yang mendapatkan mandat sebagai pembawa baki adalah kita punya anak-anak yang ada di Jayapura. Kita orang punya anak yang ada di Jayapura begitu ya. Pembawa baki adalah Nelce Deliana Insyo Wiwerimon. Nelce sendiri merupakan siswi asal SMA Negeri 8 Jayapura. Ya, dan sebagai pembawa baki ya dalam upacara penurunan bendera dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Nelce Deliana merupakan siswi SMA Negeri 8 Jayapura yang merupakan perwakilan dari Papua, yang juga merupakan putri dari pasangan Aiwoi Sendin Hendrik Werimon dan Stevi Editia Florence Awom, ibu dan ayah ya dari Nelce yang merupakan siswi SMA Negeri 8 Jayapura yang sebentar dalam penurunan upacara penurunan bendera di Istana Merdeka Jakarta sebagai pembawa baki. Wow, ini apresiasi yang luar biasa begitu ya. Kita berikan untuk anak Papua yang mendapatkan mandat berharga ini. Oke, pendengar, itu dia satu informasi kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Dan nanti kita akan jelang bersama langsung dari lapangan Trisila Kota Jayapura menghadirkan jalannya siaran langsung upacara penurunan bendera merah putih hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Ya, dan pendengar, langsung saja kita menuju ke lapangan Trisila Kota Jayapura untuk mengikuti upacara bendera, upacara penurunan bendera merah putih hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Mereka itu ya, mereka

0: Lapor upacara penurunan sang merah putih dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia hingga kota Jayapura tahun 2026 siap dimulai.
1: Lanjutkan.
0: Lanjutkan.

Look at that!

I'm going to go to the hospital.

Waduh. Halo. Halo.

memberikan panggilan kepada Inspektur Upacara.

kami kembali disilakan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara.

0: Ya, saudara perkara di Republik Indonesia Jayapura, dimanapun Anda berada saat ini, Inspektur Upacara Wakil Wali Kota Jayapura Haji Rustan Farouk sudah kembali ke podium, maksud kami ke tenda VIP untuk bergabung dengan Forkompimda yang hadir pada upacara penurunan bendera Merah Putih dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Saat ini pendengar, Wakil Wali Kota Jayapura menyempatkan diri untuk menyalami satu persatu tamu undangan yang hadir di tenda VIP di sore hari ini di lapangan Trisila pada era 10 Jayapura. Sementara untuk seluruh peserta upacara yang terdiri dari perwakilan pelajar tingkat SD, SMP, SMA, Sekota Jayapura dan juga ASN di jajaran pemerintah Kota Jayapura serta TNI dan Polri di jajaran wilayah hukum Kota Jayapura juga sudah membubarkan diri. Sementara untuk cuaca di sore hari ini pendengar cukup mendung ya. Awan hitam mulai menyelimuti langit di sekitaran lapangan Trisila Koda Eral 10 Jayapura dan dengan kembalinya tadi Wakil Wali Kota atau Inspektur Upacara ke tenda VIP, maka berakhir juga pendengar kebersamaan kita atau laporan kita, laporan langsung pandangan mata dari lapangan Trisila Koda Eral 10 Jayapura di mana RRI Jayapura menyiarkan secara langsung upacara penurunan bendera merah putih peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tepat hari ini 17 Agustus 2026. Dari lapangan Trisila Koda Eral 10 Jayapura, saya reporter Anda pendengar Lina Umasugi, ada rekan saya Naldi Kesaulia dan rekan-rekan teknik yang bertugas, ada rekan Aldi dan juga Gunawan. Kami pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar. Selamat sore, sampai jumpa dan dirgahayu Republik Indonesia. Selanjutnya pendengar, kita kembali ke studio program 1 RRI Jayapura Jalan Tasangkapura nomor 23 Jayapura.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan

0: Momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ya, baik pendengar, langsung dari Studio 1, Program 1 Radio Republik Indonesia, Jayapura, Kanal Informasi dan Inspirasi. Sudah kita ikuti bersama upacara penurunan bendera ya, untuk hari ini langsung dari lapangan Trisila Kota Jayapura. Siaran langsung upacara penurunan bendera dalam rangka hari ulang tahun RI ke-81. 17 Agustus 2026 di hari ini ada reporter Linda Umasugi dan Aldi Kesaulia, rekan-rekan teknik ya, terima kasih. Tentunya ada Gunawan, kemudian juga ada Aldi, ada Rahman ya, dan tentunya nanti dari lapangan Trisila sampai kembali menuju ke seputaran Jalan Tasangkapura 23 Jayapura dalam keadaan yang baik ya. Oke, pendengar, itulah siaran langsung yang sudah kami hadirkan untuk Anda, dan tentunya penuh hikmat juga penurunan bendera merah putih. Upacara penurunan bendera merah putih di hari ini dapat berlangsung dengan baik, paskibraka menjalankan tugasnya dengan baik, seluruh ASN, kemudian semua peserta upacara yang hadir sebagai inspektur upacara juga untuk hari ini ada satu kebahagiaan tentunya ketika dalam detik-detik proklamasi mengibarkan bendera merah putih, bahkan sampai di sore hari ini dalam upacara penurunan bendera merah putih dalam rangka hari ulang tahun RI ke-81 tahun, semuanya berlangsung dengan baik. Ya, dan kembali sama sore saja untuk Anda semua, saat ini pukul 17 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur. Ya, dan kembali saya informasikan untuk Anda bahwa nanti kami akan menyiarkan juga secara langsung jalannya penurunan bendera merah putih dari Istana Negara Jakarta ya, kurang lebihnya jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur atau sekitar pukul 18.45 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore, selamat menikmati saja suasana sore hari Anda, dan pastikan Anda terus bersama Pro 1 RRI Jayapura, Kanal Informasi dan Inspirasi. Lintas Jayapura siang sampai dengan sore hari ini masih terus temani Anda. Saya Sofi bersama rekan Karol, nanti tuntas pukul 18 waktu Indonesia Timur.

0: Oke, pendengar, pukul 17.37 menit waktu Indonesia Timur ya. Oke, sudah lumayan ya, kita joget, kita olahraga sore hari ini lumayan lah ya. Oke, dengan harapan semua lagu-lagu hiburan, informasi, program acara yang kami hadirkan untuk Anda mendapatkan ruang di hati Anda. Iya, dan tentunya masih terus temani Anda untuk beberapa saat ke depan. Jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur, saya Sofi bersama rekan Karo. Nanti tepat pukul 18 pamit ya, nanti kami berdua, selepas kami berdua ada rekan Willy Runtuboy bersama rekan Wana menemani Anda sampai tutup siaran nanti. Iya, dan selanjutnya saya informasikan khususnya untuk umat muslim dimanapun Anda berada, kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya jatuh pukul 17.46 menit waktu Indonesia Timur ya. Kita akan jelang bersama sembari Anda mempersiapkan diri, mempersiapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib di sore hari ini yang kembali jatuh pukul 17.46 menit waktu Indonesia Timur. Anda mempersiapkan segala sesuatunya dengan beberapa pesan layanan masyarakat, lagu-lagu rohani islami menghantarkan Anda, menghantarkan umat muslim tentunya untuk menjalankan ibadah sholat maghrib untuk sore hari ini pukul 17.46 menit waktu Indonesia Timur.
1: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Ya, baik pendengar, tentunya khusus untuk umat muslim dimanapun Anda berada ya, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dan tentunya semua doa-doa yang dipanjatkan dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan pendengar, 5 menit ke depan kita akan jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur ya, selepas saya dan rekan Carol, selanjutnya ada rekan Willy Runtuboy dan juga rekan Wana menemani Anda. Selamat sore pasti untuk Anda semua, seluruh rangkaian informasi yang sudah dihadirkan, tentunya saya menemani Anda dengan harapan ada banyak manfaat, ada banyak informasi juga yang bisa Anda dapatkan. Satu hati bersama Pro1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Saya pamit, kita jumpa di esok pagi. Selamat sore.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026.

diwujudkan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

Apa kabar untuk semua ya? Tentunya di malam hari ini, terima kasih buat pendengar yang sudah bersama program satu RRI Jayapura di sepanjang hari ini ya. Tentunya saya Willy temani Anda dalam program-program acara untuk depart yang terakhir di hari Senin 17 Agustus 2026 bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Dan saya akan temani pendengar hingga nanti kita jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya pendengar, kita akan ikuti nanti bersama siaran langsung penurunan bendera merah putih langsung dari Istana Negara Jakarta nanti di pukul 18.45 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar ya, nanti juga kita akan ikuti bersama warta berita Gema Papua dari RRI Nabire, akan dilanjutkan dengan mimbar Kristen Protestan. Kita akan ada dalam obrolan ringan tentunya mengenai kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun ya, oma-oma. Iya, Enma ya, di hari ini yang berulang tahun usia 81 tahun ya. Wow. Sehat selalu buat yang hari ini berulang tahun bersama-sama dengan iya, negara Republik Indonesia yang hari ini berulang tahun ya, HUT RI yang ke-81. Untuk pendengar ya, tentunya sama-sama kita akan mengikuti siaran langsung penurunan bendera merah putih dari Jakarta, dari Istana Negara Jakarta. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama Pro 1 di edisi hari ini 17 Agustus 2026.

0: Waktunya Kentongan.
1: Kawan, kenapa cuaca di luar sana tiba-tiba gelap eh? Padahal tadi pagi cerah baru.
2: Itu salah satu tanda alam.
1: What? Tanda alam? Maksudnya?
2: Tanda alam itu adalah petunjuk yang diberikan alam untuk kita. Misalnya, awan hitam yang tebal dan angin kencang. Itu pertanda sebentar lagi akan turun hujan lebat. Bahkan bisa jadi badai atau kalau tiba-tiba air laut surut dengan cepat, itu juga bisa jadi tanda bahaya tsunami.
1: Oh, tanda alam bisa kasih tahu kita tentang masa depan kah?
2: Bukan masa depan kawan, tapi alam itu punya tanda dan ritmenya sendiri. Dengan memperhatikan dan mengenali tanda alam itu, kita bisa lebih bijak dan siap menghadapi bencana.
1: Oh, begitu ya.
3: Alam adalah sahabat yang selalu memberi peringatan. Kenali tanda-tandanya dan jadilah pribadi yang peka dan waspada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.
4: Shalom, salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! Momentum kemerdekaan ini adalah bukti nyata dari tetesan darah, keringat, dan air mata para pahlawan bangsa. Tugas kita hari ini bukan lagi mengangkat senjata, melainkan menjaga kedaulatan, merawat persatuan, dan melanjutkan pembangunan demi kejayaan NKRI. Saya, Kolonel Infanteri Taufik Hidayat, Dandim 1701 Jayapura, mengucapkan Dirgahayu ke-81, Kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
5: Amin.

0: Pendengar Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura. Kenal informasi inspirasi. Sudah ada beberapa tembang-tembang yang sudah dihadirkan menemani suasana malam Anda. Pukul 18.28 menit waktu Indonesia Timur, pendengar, kita akan ikuti laporan dari Istana Jakarta, penurunan bendera merah putih dari
1: RRI. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net, bahwa terkait gelaran acara ini tadi sekitar pukul 15.30 ini telah dimulai rangkaian acara untuk penurunan bendera sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta. Selanjutnya ini diwarnai ataupun dipenuhi dengan adanya hiburan-hiburan, baik itu dari Nikki Baker, salah satu artis penyanyi dari ajang pencarian bakat Indonesia, serta terdapat juga ada penampilan dari marching band SMPN 103 Cijantung, dan juga ada hiburan penari kolosal dengan mempertunjukkan adanya kebudayaan Kalimantan Barat. Selain itu juga tadi pendengar, ini terdapat juga hiburan yang diberikan oleh Elva Singer dan juga Vina Panduwinata dan Rizky Febuan. Kami juga dapat menyampaikan kepada pemirsa dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada, dalam upacara penurunan bendera pada sore hari ini, ini juga tadi kami dapat memantau bahwa terdapat sejumlah pejabat tinggi negara telah hadir di Istana Merdeka Jakarta. Jika kami dapat menggambarkan situasi yang ada di belakang kami ini, bahwa jajaran menteri yang mengikuti upacara penurunan bendera merah putih di Istana Merdeka Jakarta ini berada di sisi dekat anak tangga dari gedung utama atau gedung Istana Merdeka Jakarta. Sejumlah menteri tadi kami dapat pantau, yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Hukum Menko Polkam Jamari Chanayego, serta terdapat Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari, dan juga terdapat sejumlah wakil menteri lainnya pula yang turut mengikuti upacara penurunan bendera pada sore hari ini. Seperti salah satunya

0: mengibar bendera pusaka atau paskibraka pada tingkat pusat di tahun 2026 ini. Selain itu juga dapat kami sampaikan kepada masyarakat dan juga pendengar dan juga pemirsa, ini menjelang dimulainya upacara penurunan bendera Sang Merah Putih, jajaran pasukan pengamanan baik dari TNI dan Polri ini mengamankan jalan sekitar depan Istana Merdeka, dan tepat di sebelah kanan saya ini telah berbaris pasukan berbaris yang nantinya akan memenuhi halaman Istana Merdeka Jakarta untuk sebagai pasukan pengibaran ataupun penurunan bendera Sang Merah Putih di halaman Istana Merdeka. Kami tadi juga memantau pendengar dan juga pemirsa RRI Net, selain dari jajaran pejabat tingkat menteri, namun juga terdapat kalangan aktris ibu kota yang juga turut mengikuti upacara penurunan bendera Sang Merah Putih di Istana Merdeka. Seperti salah satunya, ini dapat kami sampaikan, terdapat artis pencipta lagu Maya Estianti beserta juga dengan anaknya L, dan juga terdapat komedian Nunung yang juga turut mengikuti memeriahkan menyaksikan upacara penurunan bendera Sang Merah Putih. Ada beberapa penampilan yang tadi ditampilkan dalam rangkaian upacara penurunan bendera Merah Putih. Seperti tadi ada Nicky Becker, Elva Singer, Vina Panduwinata, Rizky Febian, dan saat ini akan segera diisi untuk hiburan para tamu undangan yang datang menghadiri upacara penurunan bendera Sang Merah Putih, yakni dari grup band Wali dengan menyanyikan dua lagu. Sejumlah penyanyi-penyanyi yang mengisi tadi rangkaian acara tersebut juga memberikan pengisian menyanyikan dua lagu masing-masing. Kami juga dapat menyampaikan kepada pendengar dan juga pemirsa RRI Net bahwa tim Paskibraka Indonesia Adil Makmur ini nantinya akan menjalankan tugas untuk penurunan bendera Sang Merah Putih pada sore hari ini. Kami menyampaikan setidaknya ini dalam formasi utama, pemirsa dan juga pendengar dapat kami sampaikan, Nelce Delian is Jovin Werimon, ini perwakilan dari Provinsi Papua, dipercaya untuk membawa bendera Sang Merah Putih. Sementara itu pelajar SMA Negeri 8 Jayapura, yakni Netsle, ini juga akan mengemban salah satu tugas penting dalam penurunan Sang Merah Putih di halaman istana. Selain itu juga terdapat posisi cadangan dalam pembawa baki yang dipercayakan kepada Ismi Ulfaida, Paskibraka Putri asal Provinsi Sulawesi Barat yang juga merupakan siswi dari Sekolah Rakyat. Selain itu juga, Safira, pemirsa dan juga pendengar, ini dalam formasi lainnya dapat kami sampaikan untuk posisi yang akan diemban dalam komandan kelompok 8, yakni akan diemban oleh Athanasius Meilano Franz Yogar, merupakan salah satu siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT. Ya, kami juga dapat menyampaikan bahwa nampaknya ini sejumlah pejabat juga telah mengisi bangku-bangku yang telah memang disiapkan. Baru saja masuk mobil Presiden Prabowo Subianto ya ke halaman Istana Merdeka yang nantinya juga akan mengikuti jalannya upacara penurunan bendera Sang Merah Putih. Kami dapat menyampaikan juga kepada pemirsa dan juga pendengar ini bahwa terkait dengan adanya pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka yang diberi nama Indonesia Adil Makmur, merupakan pasukan pengibar bendera pusaka bertugas untuk menurunkan sang merah putih dari tiang utama atau tiang bendera yang berada di halaman istana. Dan tidak hanya bagi para siswa-siswi terpilih dari sekolah-sekolah pada umumnya, pada tahun ini paskibraka juga melibatkan ataupun terpilih sejumlah para peserta didik ataupun siswa yang merupakan dari sekolah rakyat. Ini merupakan gambaran akan adanya keadilan, pemerataan kesempatan bagi generasi-generasi penerus bangsa dalam mengikuti setiap proses-proses kenegaraan, seperti salah satunya upacara pengibaran bendera merah putih pada tadi pagi, dan juga pada sore hari ini upacara penurunan bendera sang merah putih. Kami dapat menyampaikan pada saat ini juga terdapat Ketua Dewan Ekonomi Nasional DEN, Luhut Binsar Panjaitan, juga telah tiba di kompleks ataupun pelataran Istana Merdeka Jakarta. Selain itu juga tadi terdapat jajaran dari Menteri Keuangan Menkyu Purbaya Yudi Sadewa yang juga telah menduduki posisi yang telah ditempatkan pada pelataran halaman Istana Merdeka Jakarta. Menteri Luar Negeri Sugiono juga turut mengikuti bagaimana nantinya untuk menyaksikan prosesi upacara penurunan bendera sang merah putih, dan terdapat jajaran keluarga dari pimpinan MPR RI Lestari Mudrijat yang juga telah hadir di Istana Merdeka Jakarta. Sebentar lagi akan dimulai prosesi upacara penurunan bendera sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta. Sebentar lagi acara dimulai dengan diawali peniupan trompet dari pasukan pengamanan presiden ataupun Pas Pampres dan juga ke pihak TNI dan Polri. Untuk selengkapnya kami akan berikan informasinya yang akan dipandu rekan kami Safira Amalia.
1: Indonesia menyapa sore.
2: Es krimnya. Iya, enak. Sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong. Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air. Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
3: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
4: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
2: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
3: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
4: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
2: Kok bisa? Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor, lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
1: Jaga kebersihan lingkungan.
5: Pemberitahuan dari BPJS Kesehatan Jayapura ditujukan kepada seluruh peserta JKN BPJS Kesehatan di Kota Jayapura dalam rangka optimalisasi pelayanan jaminan kesehatan nasional JKN kepada peserta. BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jayapura menginformasikan bahwa mulai 18 Agustus 2026 sampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut, pelayanan peserta BPJS Kesehatan beralih sementara dari kantor BPJS Kesehatan Cabang Jayapura ke Mal Pelayanan Publik atau MPP Kota Jayapura.
6: Baik, saudara pendengar di mana saat ini berada, selanjutnya kita akan ikuti bersama siaran langsung penurunan bendera merah putih dari Istana Negara Jakarta.

0: Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara penurunan Sang Merah Putih tahun 2026. Perlu kami sampaikan, demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung. Terima kasih.
1: Masih ada?
2: Pendengar, kini kami nantikan detik-detik penurunan Sang Merah Putih dalam upacara penurunan Sang Merah Putih yang akan kembali diturunkan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Istana Merdeka yang saat ini tengah berlangsung. Adapun tugas penurunan bendera dipercayakan kepada tim Adil Makmur yang merupakan salah satu dari dua tim paskibraka tingkat pusat binaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Sebanyak 76 putra-putri terbaik dari 38 provinsi telah dikukuhkan sebagai paskibraka tingkat pusat pada 15 Agustus 2026 dan kini siap menjalankan tugas dalam rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pendengar, adapun putra Sulawesi Utara Kombes Pol Gerald Hendra Yosef Kumontoy dipercaya menjadi komandan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta.

Upacara penurunan sang merah putih tahun 2026 segera dimulai.

Komandan upacara memasuki lapangan upacara.

Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara penurunan Sang Merah Putih, bertindak selaku Komandan Upacara, Komisaris Besar Polisi, Gerald Hendra Yosef Kumontoy, SIK MSI, lahir di Tomohon, pada tanggal 22 Februari tahun 1979, lulusan Akademi Kepolisian tahun 2003, jabatan Kepala Kepolisian Resor Kota Balikpapan, Polda Kalimantan Timur, bertindak selaku cadangan Komandan Upacara, Kolonel Laut Pelaut Febrianto Adi Nugroho, SHMASS MSS, lahir di Probolinggo pada tanggal 13 Februari tahun 1984, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2005, jabatan Komandan Satuan Udara Komando Armada 1, bertindak selaku perwira upacara Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMHAN, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni tahun 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999, jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta, bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka Kapten Penerbang Bagus Setianto STRHan, lahir di Jombang pada tanggal 16 Maret tahun 1995, lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2018, jabatan Kapok Ops Flight FGS Skadron Udara 5 Wing Udara 42 Khusus, bertindak selaku cadangan Komandan Kompi Paskibraka Kapten Kavaleri Danar Kartiko Nugraha STRHan MIP, lahir di Bekasi pada tanggal 24 Januari tahun 1996, lulusan Akademi Militer tahun 2018, jabatan Wakil Komandan Detasemen Kavaleri 4 Simha Pasupati Kodam 9 Udayana. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pasukan penurunan Sang Merah Putih merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang terdiri dari 38 provinsi di bawah asuhan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Adapun yang bertugas sebagai pembawa baki di penurunan hari ini, Nelce Deliana Insjowi Werimon, asal sekolah SMA Negeri 8 Jayapura, asal Provinsi Papua, putri dari Bapak Aiwan Sendin Hendrik Werimon dan Ibu Stevi Editia Florence Awong. Adapun yang bertugas sebagai cadangan di penurunan hari ini, Ismi Ulfaida, asal sekolah Sekolah Rakyat, asal Provinsi Sulawesi Barat, putri dari Bapak Rahman dan Ibu Subriah.

0: Ya, pendengar baru saja diumumkan beberapa nama-nama yang akan bertugas pada upacara penurunan Sang Merah Putih sore ini di Istana Merdeka Jakarta. Tugas penurunan bendera dipercayakan kepada tim Adil Makmur yang merupakan salah satu dari dua tim paskibraka tingkat pusat binaan BPIP. Adapun Putra Sulawesi Utara Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy dipercaya menjadi komandan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sore ini. Ia saat ini menjabat sebagai Kapolresta Balikpapan dan akan memimpin jalannya upacara penurunan bendera merah putih sebagai bagian dari rangkaian upacara kenegaraan 17 Agustus. Sejumlah tokoh ataupun pejabat negara saat ini juga tengah duduk menantikan bagaimana prosesi jalannya penurunan Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Beberapa di antaranya tadi kami melihat ada Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, kemudian Mensesnek Prasetyo Hadi, dan juga beberapa tokoh-tokoh lainnya. Dan seperti biasa pada kegiatan upacara, para peserta menggunakan berbagai pakaian daerah dan juga beberapa pejabat negara ya saat ini ditampilkan ataupun nampak dari kamera yang terlihat di sana.
1: Lapor upacara penurunan Sang Merah Putih siap dimulai. Laksanakan.
2: Undangan dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.

0: Penghormatan kebesaran
1: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: undangan disilahkan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Ya, pendengar, saat ini Komandan Upacara tengah berjalan menuju ke mimbar, menuju ke arah Presiden Prabowo Subianto yang akan melaporkan jalannya upacara
2: penurunan Sang Merah Putih. Siap dimulai.
3: Laksanakan.
2: Laksanakan.
1: Ya, pendengar, sore ini Presiden Prabowo Subianto mengenakan pakaian berwarna krem, ini lengkap dengan peci dan juga mengalungkan melati. Saat ini kami tengah menunggu bagaimana jalannya detik-detik
0: persiapan penurunan Sang Merah Putih.
4: Langkah tegap, maju.
1: Ya, pendengar, saat ini tim Adil Makmur, tim Paskibraka tengah memasuki area upacara untuk kemudian melangsungkan bagaimana detik-detik penurunan bendera Sang Merah Putih sore ini, di mana formasi tim Adil Makmur kali ini terdiri dari Komandan Kelompok 17 atas nama Baruno Wicaksono dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, kemudian pembawa baki Melce Deliana Instowi Warimon dari SMA Negeri 8 Jayapura. Kemudian di belakang pembawa baki ada Ismi Ulfaidah. Ini merupakan siswi dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
4: Hadir!

参加到。好的。

0: Ya, pendengar, setelah berhasil dikibarkan dalam upacara detik-detik proklamasi, sang merah putih kini akan kembali diturunkan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sama seperti upacara penaikan, pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka kembali bertugas kali ini untuk penurunan sang merah putih. Dan pada momen kali ini, tim Adil Makmur yang tengah mengambil peran untuk bagaimana menurunkan bendera sang merah putih. Ya, kami sampaikan kembali pendengar untuk Komandan Kelompok 17 pada formasi lengkap tim Adil Makmur. Kali ini dengan Baruna Wicaksono, asal sekolah dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, asal Jawa Barat. Kemudian pembawa baki Nelce Deliana Insowi Weriman, merupakan siswi SMA Negeri 8 Jayapura, Papua. Kemudian ada juga cadangan baki Ismi Ulfaidah, merupakan siswa dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kemudian Komandan Kelompok 8 ada Atanius Melano Frans Yogar, yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, Nusa Tenggara Timur.
1: Tegak, senjata!
0: Ya, pendengar, saat ini pasukan pengibar bendera nampak ya membentuk angka 8 dan juga 1, membentuk formasi 8 dan 1. Nampak sekali dari tampilan udara sesuai dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, menginjak usia ke-81 tahun.
2: Sang merah putih, hormat, gerak, tegak, gerak, tiga langkah ke depan.
0: Ya, penggerek Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana asal Nusa Tenggara Barat ya, dari SMA Negeri 1 Taliwang, kini tengah bersiap bersama dengan pembentang yakni Mirza Rafina Fazani asal sekolah dari SMA Negeri 1 Sintang Kalimantan Barat, dan juga putra terbaik lainnya tengah bersiap untuk
3: undangan
0: menurunkan sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta sore ini.
2: Benar! Siap!
3: Penghormatan kepada sang merah putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
4: Kepada sang merah putih, hormat senjata!

0: 大哥，干将哥，走。
1: Ya, pendengar baru saja kita ikuti bagaimana detik-detik penurunan Sang Merah Putih oleh Paskibraka. Kali ini tim Adil Makmur yang tengah bertugas di Istana Merdeka Jakarta sore ini. Dan rangkaian peringatan HUT ke-81 RI ini, pendengar, nantinya akan berlanjut dengan kirab pengembalian bendera Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi yang akan berlangsung setelah rangkaian dari penurunan bendera Sang Merah Putih. Nantinya bendera juga akan diserahkan terlebih dahulu kepada Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, dan juga akan dilangsungkan berbagai rangkaian kirab menuju area Monas ataupun Monumen Nasional.

Ya, pendengar, memang dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia ini ada berbagai rangkaian yang disiapkan oleh pemerintah bagaimana untuk menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Selain puncak HUT ke-81 kemerdekaan RI, nantinya masyarakat juga dapat menikmati pesta rakyat yang sudah berlangsung pada pagi tadi hingga malam nanti pukul 11 di area Monas, Jakarta. Pasukan pengibar bendera saat ini masih dalam proses untuk melipat bendera sang merah putih untuk kemudian selanjutnya akan diserahkan kepada pembawa baki, yakni Nelce Deliana Insowi Weriman, yang merupakan siswa SMA Negeri 8 Jayapura, yang kemudian akan diserahkan kepada Inspektur Upacara, yakni Presiden Prabowo Subianto.

0: Seperti kita tahu pendengar, pembawa baki menjadi salah satu pengemban tugas penting dalam prosesi penurunan sang merah putih di halaman Istana Merdeka. Dan adapun unsur formasi lainnya, diantaranya adalah Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, didaulat sebagai komandan kelompok 8. Sedangkan tugas sebagai pengerek bendera diamanakan kepada Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana, Paskibraka perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menempuh pendidikan di SMAN 1 Taliwangi. Sementara itu Mirza Rafi Navarzani dari Provinsi Kalimantan Barat, pelajar SMAN 1 Sintang, dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera. Masih nampak terlihat formasi 8-1 Paskibraka dari tim Adil Makmur saat ini tengah bergerak merapikan barisan ataupun merapatkan kembali barisan untuk kemudian menyerahkan bendera kepada Inspektur Upacara.
1: Untuk berbasis.
0: Dan pada unsur formasi lainnya pendengar, Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi NTT ini didaulat sebagai komandan kelompok 8. Kemudian posisi komandan kelompok 17 dipercayakan kepada Baruno Wicaksono, paskibraka asal Provinsi Jawa Barat yang bersekolah di SMA Taruna Nusantara Cimahi. Sementara itu tugas sebagai komandan Kompi Paskibraka dipercayakan kepada Kapten Penerbang Bagus Setianto yang saat ini menjabat sebagai Kapo Kops Flight FGS Kadut 5 Wingut 5 Lanut Sultan Hasanuddin.
2: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Dan adapun penetapan tim Paskibraka Indonesia Adil Makmur menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Adok, kiri.
0: Ya, temukan baru saja terdengar di mana tim Adil Makmur, Indonesia Adil Makmur baru saja menyelesaikan rangkaian penurunan bendera sang merah putih, namun sebelumnya juga akan melapor kembali kepada Inspektur Upacara.
1: Anak!

0: Ya, pendengar kini Nelce Deliana Insowi Werimon, siswi SMA Negeri 8 Jayapura, perlahan tengah menaiki anak tangga untuk kemudian menyerahkan bendera kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.
1: Penyerahan sang merah putih kepada Inspektur Upacara.

Ya, baru saja diserahkan bendera Sang Merah Putih kepada Inspektur Upacara, kemudian dimasukkan ke dalam kotak untuk nantinya akan dilakukan kirap, ya, pengembalian bendera Sang Merah Putih ke area Monumen Nasional. Pembawa baki Nelce Deliana Insowi Waremon perlahan kali ini tengah menuruni anak tangga untuk selanjutnya bergabung kembali dengan formasi tim Adil Makmur dalam paskibraka sore ini.

0: Ya, Kapten Penerbang Bagus Setianto kali ini tengah berjalan menuju ke area mimbar untuk kembali melapor kepada Inspektur Upacara bahwa
1: penurunan sang merah putih telah dilaksanakan. Laporan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Ya, itu tadi ya baru saja laporan disampaikan oleh Kapten Penerbang Bagus Setianto kepada Inspektur Upacara bahwa penurunan sang merah putih telah dilakukan oleh tim Indonesia Adil Makmur.

0: Muhammed'in belakalar Lanka Dekal Maju Ter
1: Ya, pendengar, kali ini tim Paskibraka akan berjalan menuju area awal ataupun area semula sebelum mereka melaksanakan ya upacara penurunan sang merah putih. Kini akan kembali ke tempat usai menjalankan tugas yaitu menurunkan bendera sang merah putih pada upacara sore ini.
2: Langkah tegak maju.
1: Tepukan ini bergema ya di kawasan Istana Merdeka Jakarta sebagai apresiasi atas terlaksananya kegiatan penurunan sang merah putih yang berjalan lancar. Sebelumnya pendengar, sebanyak 76 pelajar dari 38 provinsi di Indonesia memang resmi dikukuhkan sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tahun 2026. Mereka merupakan berasal dari 38 provinsi yang sudah menjalani serangkaian seleksi cukup ketat sampai akhirnya bertugas untuk mengibarkan dan juga menurunkan bendera sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta hari ini pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Andika Bayangkari.

0: upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib dan hikmat. Komandan upacara, Komandan Korsik, dan semua Komandan Kesatuan menghadap saya. Lanjutkan, kerjakan.
0: Kerjakan.
2: Ya, apresiasi disampaikan oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan kepada Komandan Upacara Penurunan Bendera Merah Putih sore ini, Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy.
3: Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: Ago, senjata!
1: Presiden Republik Indonesia dimohon duduk di mimbar kehormatan untuk menyaksikan persembahan lagu bagimu negeri. Undangan disilahkan duduk kembali. Persembahan lagu bagimu negeri.
2: Ya, pendengar, usai kegiatan ataupun dari rangkaian penurunan bendera Sang Merah Putih sore ini, setelah tadi penghormatan kebesaran yang dilakukan oleh Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara, kini juga akan dihadirkan lagu Bagimu Negeri yang akan dibawakan oleh beberapa artis, diantaranya Nicky Becker, kemudian Vina Panduwinata, dan juga Rizky Febian. Dan
1: undangan dimohon berdiri.
2: Ya, saat ini akan disuguhkan lagu Bagimu Negeri dalam rangkaian
1: menyanyikan lagu Bagimu Negeri.

0: Dengan demikian rangkaian kegiatan penurunan Sang Merah Putih di Istana Merdeka
1: Presiden
0: sore
1: Republik
0: ini.
1: Indonesia meninggalkan mimbar kehormatan.
0: Di mana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto saat ini juga sudah meninggalkan area upacara. Dan selanjutnya akan dilakukan prosesi pengembalian bendera pusaka dan juga naskah teks
2: upacara
0: proklamasi.
2: Telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Bubarkan kerjakan.
2: Kerjakan.
1: Undangan disilahkan duduk kembali.
0: Adapun prosesi
1: upacara selesai.
0: Pengembalian bendera pusaka pendengar dan juga naskah teks proklamasi nantinya akan dibawa menggunakan kereta kencana Garuda Prabayaksa dari kawasan Istana Merdeka, kemudian menyusuri Jalan Medan Merdeka Barat, selanjutnya melewati Patung Kuda hingga akhirnya sampai di kawasan Monumen Nasional.
2: Parade istirahat di tempat.
4: Demikian siaran langsung upacara penurunan bendera hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari Istana Negara Jakarta.

Pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi. Selepas kita sudah mengikuti dan menyimak siaran langsung penurunan bendera merah putih dari Istana Negara Jakarta. Anda masih bersama program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Sudah pukul 19.34 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti bersama mimbar Kristen Protestan di malam hari ini dengan judul Merdeka yang Sejati. Merdeka yang Sejati yang akan disampaikan oleh Pendeta Ibu Novita Florentina Rumbarar STH. Baik pendengar, terkhusus kaum Nasrani di mana saat ini berada, selamat malam dan selamat mengikuti.

Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian, para pendengar RRI Jayapura di mana saja Anda berada. Senang sekali bisa kembali berjumpa dalam siaran mimbar agama Kristen pada saat ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena di bulan Agustus yang penuh dengan warna merah putih ini, kita masih diberikan kesempatan untuk merayakan hari kemerdekaan bangsa kita tercinta. Pada malam hari ini, sebelum kita mengakhiri hari yang penuh dengan sukacita ini, kita akan berdoa, mengucap syukur dan mendengarkan bagian daripada firman Tuhan, sebagian kecil daripada firman Tuhan. Sebelum kita ada di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, saya ajak kita, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sapa dan sembah di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, terima kasih untuk hari ini. Kami sungguh sangat bersyukur Tuhan masih memperkenankan kami untuk membaca dan merenungkan bagian daripada firman-Mu. Tuhan Allah yang Maha Baik, bukalah hati kami untuk menerima firman-Mu dan biarlah renungan di malam hari ini menjadi berkat bagi kami semua, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan jadi perenungan kita di saat malam hari ini terambil dari Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Demikian jauhnya pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kata merdeka dalam ayat ini berasal dari bahasa Yunani yaitu eleutheria, yang berarti status orang bebas, bukan budak, dan tidak lagi berada di bawah kuasa siapapun. Paulus sengaja membandingkannya dengan lawan katanya, douleia, yang berarti perbudakan, yang diterjemahkan dalam ayat ini sebagai kuk perhambaan. Ada dua hal sederhana yang bisa kita pegang dari kata ini. Yang pertama, kemerdekaan yang Kristus berikan bukan sekedar perasaan, melainkan status yang baru, dari hamba dosa menjadi anak Allah. Yang kedua, kata kerja telah memerdekakan menunjukkan tindakan yang sudah selesai, sudah pasti, karena telah dikerjakan Kristus di atas kayu salib sekali untuk selama-lamanya. Karena itu Paulus berkata, berdirilah teguh. Istilah ini dipakai untuk seorang prajurit yang menjaga posisinya. Jangan mundur, jangan sampai kemerdekaan yang sudah diraih itu direbut kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar di mana saja berada, setiap 17 Agustus kita mengibarkan bendera merah putih dan mengenang jasa para pahlawan yang berjuang demi satu kata, yaitu merdeka. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk melihat kemerdekaan yang lebih dalam lagi, yaitu kemerdekaan dari dosa yang diberikan Kristus secara cuma-cuma kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Kemerdekaan ini juga harus dijaga, sama seperti bangsa kita harus mengisi kemerdekaannya dengan bekerja dan kejujuran. Kita pun juga dipanggil untuk hidup di dalam kekudusan, bukan kembali jatuh pada kepahitan, iri hati, atau kebencian. Dan dalam ayat yang ke-13, Paulus menambahkan, kemerdekaan ini bukan untuk hidup semau kita, melainkan untuk saling melayani dalam kasih. Beberapa contoh sederhana untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari terkait dengan bagian ini. Yang pertama, merdeka dari dendam. Berani mengampuni orang yang pernah menyakiti kita. Yang bagian berikut, merdeka dari kebiasaan buruk. Momen 17 Agustus bisa jadi titik balik untuk berhenti dari hal yang merusak diri dan keluarga.
Merdeka untuk melayani, ikut kerja bakti, membantu tetangga yang kekurangan, mengunjungi lansia di jemaat, dan masih banyak lain lagi, contoh yang lain lagi. Merdeka dalam hidup rukun, di tanah Papua yang beragam suku dan gereja, beragam agama, mari kita saling mendoakan dan menjaga kedamaian. Itu disebut dengan merdeka dalam membangun hubungan dengan sesama, baik sesama iman maupun sesama lintas agama. Merdeka dalam keluarga, hidup lemah lembut dan penuh kasih terhadap pasangan dan anak-anak. Bukan hanya kita yang merasa merdeka dengan kelakuan, dengan sikap kita yang dimerdekakan, orang lain pun juga merasakan kemerdekaan itu. Saudara-saudari, di mana saja berada pendengar Pro 1 RRI yang Tuhan Yesus kasihi, di usia kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini, mari kita hidupi dua kemerdekaan sekaligus. Kemerdekaan bangsa yang kita syukuri dan kemerdekaan sejati dalam Kristus Yesus yang kita jaga dengan iman yang teguh. Seperti kata Yesus dalam Yohanes pasal 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Kristus telah memerdekakan kita dan kita benar-benar telah merdeka di dalam iman kepada Kristus. Oleh sebab itu, mari jaga kemerdekaan itu. Isilah kemerdekaan itu dengan hal-hal yang menyukakan hati Tuhan. Selamat merayakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan syukur dan hidup yang menjadi berkat bagi sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur pada hari yang berbahagia ini. Kami mengucap syukur untuk kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah Engkau anugerahkan kepada kami melalui perjuangan, pengorbanan, dan darah para pahlawan yang telah mendahului kami. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan adalah Allah yang berdaulat atas sejarah bangsa ini, yang menuntun perjalanan negeri kami hingga di usia yang ke-81 tahun di tahun ini. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami juga bersyukur untuk kemerdekaan yang jauh lebih besar dan lebih kekal, yaitu kemerdekaan yang telah Engkau berikan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk melepaskan kami dari perbudakan dosa. Terima kasih karena kami tidak lagi menjadi hamba, melainkan anak-anak-Mu yang merdeka, yang boleh datang kepada-Mu dengan penuh keberanian dan penuh sukacita. Tuhan, ajarilah kami untuk menjaga kemerdekaan ini dengan sungguh-sungguh, baik kemerdekaan bangsa maupun kemerdekaan rohani kami. Jauhkanlah kami daripada kepahitan ya Tuhan, dendam, iri hati, dan segala hal yang dapat kembali memperbudak kami ya Tuhan. Berilah kami hati yang mau mengampuni, hati yang rela melayani, dan hati yang penuh kasih kepada sesama seperti Engkau telah mengasihi kami terlebih dahulu. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, tanah Indonesia yang kami cintai. Tuhan Allah berkati para pemimpin bangsa kami. Berilah mereka hikmat untuk memerintah dengan adil dan jujur. Pulihkanlah setiap hal yang rusak dan pulihkanlah setiap bangsa kami Tuhan. Satukanlah kami yang ada dalam berbagai keberbedaan, berbeda suku, berbeda budaya, berbeda agama. Dan Tuhan, anugerahkanlah kami kasih dan damai sejahtera-Mu ya Bapa. Secara khusus kami juga berdoa untuk tanah Papua yang kami kasihi. Tuhan Allah, mari Engkau berkati setiap anak Papua, berkati para pemimpin di daerah ini, dan Tuhan mari menyatukan kami dengan kasih-Mu di tengah pergumulan dan tantangan hidup yang kami hadapi atas bangsa ini. Berilah kedamaian, pemulihan, dan pengharapan ya Bapa bagi setiap keluarga di tanah ini. Kami juga menaikkan doa bagi para pendengar RRI Jayapura yang mendengarkan siaran ini dimanapun mereka berada. Kuatkanlah mereka yang sedang lemah, hiburkanlah mereka yang berduka, sembuhkanlah mereka yang sakit ya Tuhan, dan berkatilah pekerjaan tangan mereka.
Biarlah firman-Mu yang telah kami renungkan hari ini bukan hanya menjadi kata-kata yang didengar Tuhan, tetapi menjadi kekuatan dan mengubah hidup kami hari-hari ini. Terima kasih Tuhan untuk setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan, keluarga kami, pekerjaan kami, dan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur.

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada, demikian kita telah ikuti bersama mimbar Kristen Protestan dengan judul Merdeka yang Sejati yang disampaikan oleh penyuluh agama Kristen Protestan Provinsi Papua, Ibu Pendeta Novita Florentina Rumbarar STH. Baik, pendengar, sudah pukul 19.49 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya saya hadirkan beberapa tembang-tembang religi Kristiani hingga nanti kita jelang pukul 20 waktu Indonesia Timur. Dan nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur kita dalam obrolan malam, ya, iya, dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Saya undang pendengar, ya, silakan Anda mau cerita atau mau request lagu, ya, Anda bisa bergabung di 0967 536 386.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

Pendengar di kawasan Tasangkapura Republik Jayapura. Pendengar, kita jumpa lagi dalam program obrolan malam. Malam ini ya, sajak pendengar, untuk kita ngobrol ringan saja mengenai ulang tahun Republik Indonesia. Apa yang sudah dibuat di kompleks-kompleks ya, dan di gang-gang Anda dalam menikmati hari ini ya, kebangsaan ulang tahun kita bersama, yaitu ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Saya menanti Anda yang mau ikutan dalam obrolan, dan juga mungkin Anda mau request lagu-lagu perjuangan ataupun lagu-lagu apa boleh ya, di hari ini ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81.

Dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura di 15 menit lepas dari pukul 20 ya. Selamat malam saja untuk semua yang tengah merayakan ulang tahun negara kita ya. Untuk semua rakyat Indonesia, selamat malam, selamat merayakan hari ulang tahun atau HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Iya, tentunya di malam hari ini saya Weri undang Anda, kita bercerita ya, cerita apa saja ya mengenai ya apa yang dilakukan tadi pagi ya hingga malam hari ini. Boleh deh di share di sini di 536386 dan mungkin juga mau request lagu boleh ya, tapi cerita dulu ya sama saya di sini di 536386.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pengennya masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi di pukul 20.31 menit waktu Indonesia Timur. Saya masih menemani dengan program kami yaitu obrolan malam ya, dan tentunya saya punya beberapa informasi. Oke, saya terima dulu yang sudah bergabung di ujung telepon, yang sudah bergabung dalam program obrolan malam ya. Oke, selamat malam obrolan malam
1: RRI Pro 1 Jayapura, selamat malam obrolan malam Mbak Vela.
0: Selamat malam, dengan siapa?
1: Dengan Ivan di sini.
0: Halo Ivan.
1: Iya, merdeka.
0: Merdeka. Nah Ivan, kalau dari pagi sampai udah malam nih, ada kegiatan yang spesial di hari ini?
1: Mau bilang tapi,
0: bilang tapi
1: maaf lagi, nggak ada Mbak.
0: Oh, nggak ada.
1: Iya, soalnya tambah lagi mungkin cuaca juga tidak mendukung tuh. Hujan, gerimis,
0: iya.
1: Mendung.
0: Saya habis itu ikut upacara di kantor, habis panas-panasan. Terima vitamin D banyak-banyak. Habis itu jam 9 saya ada di auditorium Uncen. Habis itu
1: Uncen.
0: Saya balik dari Uncen sampai di Jalan Baru, saya sudah lihat di Jayapura hujan. Belum nih. Baru sampai di kolam buaya situ, dari situ keluar di semua 4 itu. Baru sampai di depan Tipes itu, tikungan pedis itu langsung sudah hujan besar. Waduh, sudah. Saya baru terima vitamin D dan hujan mengeringkannya. Aduh, bagaimana ya?
1: Iya, makanya itu sebelum waduh ini juga. Ya, untuk ukuran yang kita-kita ini istirahat di rumah saja, Mbak.
0: Ya, jadi hari libur cuman libur di rumah aja gitu ya.
1: Iya, tapi setidaknya saya menyaksikan upacara bendera di ini apa? Yang di Jakarta sana.
0: Oh, di Gedung Negara.
1: Kan live ini tuh.
0: Live
1: streaming tuh.
0: Bangga ya ada anak perempuan Papua yang bawa penurunan bendera.
1: Iya, baru juga yang tadi siang juga kan pas Mbak Sophie nyiar juga kan, jadi pas sempat nyanyi lagu apa itu Tanah Airku Indonesia itu kan, Rayon Pulau Club itu. Ah, itu juga ada sempat bahagia meneteskan air mata sambil ini Mbak Sophie juga laporan live report.
0: Oh, gitu ya.
1: Iya.
0: Wow. Kan
1: ada dari yang dari Jayapura apa Papua punya sini kan, yang di Mandala itu kan dari jam 10 kan, jam
0: berapa? Benar.
1: Habis itu lanjut lagi di jam 12 dari Jakarta punya, tapi kan sudah dari sebelum jam 12 kan sudah mereka sudah acaranya kan sudah mulai, presenternya bawa laporan untuk apa acara-acara sebelum pas acaranya. Jadi situ ini pantau-pantau saja dari ini sampai selesai itu. Terakhir yang tadi pas penurunan itu.
0: Penurunan tadi juga.
1: Iya. Untuk yang ini apa, untuk yang Papua punya, yang di Mandala punya itu ada live streamingnya kan, soalnya
0: ada live streamingnya itu. Ada.
1: Ada apa sih?
0: Tadi ada yang pimpin itu Pak Dr. Umar Ropen, Wakil Gubernur.
1: Iya, cuma saya pas di sini juga kan Orto juga ada mau tanya untuk coba mau lihat ini apa. Dia punya live streaming, cuma
0: ada.
1: Apa
0: ada tadi saya di YouTube ada sempat kita buat berita juga lewat dari YouTube gitu, karena tidak bisa menyaksikan, jadi lihat dari YouTube lalu buat beritanya.
1: Dari RRI ada bikin ini YouTube di streaming, soalnya saya coba cari juga di RRI, nggak ada ini. Biasa kan kalau berita begitu kan yang Jayapura jam-jam 2 itu habis jam 3, saya kan ini tuh pas lihat kok ini nggak ada yang ininya reportnya atau ini menyiarkan langsung apa
0: cuman pagi saja ini, pagi saja penurunan mungkin teman-teman sudah capek kah atau gimana, tapi tadi saya lihat di live YouTube itu penurunan Pak Dokter Rumah Ropen, wakil gubernur Papua yang mewakili, kan tadi pagi sudah gubernur dan sorenya Pak Rumah Ropen. Biasanya segitu sih kalau tingkat provinsi kota, biasanya begitu kalau gubernur pagi berarti siang sorenya itu wakil, sama dengan kota juga gitu, kalau pagi sudah wali kota berarti sorenya wakil wali kota, seperti begitu.
1: Berarti mungkin saya yang tidak dapat itu. Dia punya channelnya.
0: Aku jaringan dapat nih.
1: Iya, saya pas coba cari juga mungkin karena efek baru bangun tidur juga kak.
0: Ada sudah. Iya, karena kan sepanjang waktu kita beraktivitas pas begitu dapat hari merah, tanggal merah, wow enak ya. Bisa lari pagi itu. Sampai malam libur. Nah, kita mah dari pagi udah ikut upacara, malamnya udah tabrak mic.
1: Tambah lagi juga kan saat hari ini kan situasi macam mendukung apa cuacanya itu.
0: Ya begitulah. Memang cuaca sebagian karena ya memang sudah masuk masa kering ya, masa kemarau, tapi di Kota Jayapura khusus untuk Provinsi Papua iklimnya itu sepanjang tahun hujan, jadi ya kita tidak merasakan yang terlalu kering-kering amat sih, ya, tapi panas
1: ekstrimnya tidak.
0: Panas memang panas kita terima panas, tapi panas. Sepanjang tahun kita memang ada hujan, tidak terlalu panas terus ya. Nanti kering lagi. Nah, kering di situ, dong bilang kering di situ.
1: Kering di situ.
0: Baru posisi di mana, di berapa derajat?
1: Well, saat ini saya lagi di rumah. Pokoknya seharian kita di rumah saja, well.
0: Asik dong.
1: Iya, besok baru lanjut.
0: Kayak kita mah tabrak mic.
1: Tetap semangat, sekali di udara tetap di udara.
0: Iya, sebentar lagi ulang tahunnya kita, jadi tetap semangat.
1: Luar biasa.
0: Nanti ada perlombaan-perlombaan, ikut ya.
1: Oke, biasa juga kan bentuk dari ini. Kalau memang ada info dari RRI saya coba lihat.
0: Nanti ada lomba-lomba, soalnya nanti kan ada kan dua kegiatan dijadikan satu, ada ini RRI Fest dan juga Bintang Radio, jadi di satu panggung yang sama gitu.
1: Iya.
0: Kebetulan ya saya sama Sofi di apa nih seksi lomba ya.
1: Oh luar biasa.
0: Koordinatornya itu Bang AA ya, Andre Ardan bersama Bung Agus. Jadi ya seru-seruan ya gitu untuk RRI Fest sama Bintang Radio nanti.
1: Oke deh.
0: Di pelatarannya RRI. Lokasinya di pelataran RRI.
1: Oh siap.
0: Ada UMKM juga nanti ya, cukup beri ya untuk hari ulang tahun RRI. Jadi kita nanti bikin RRI Fest itu di untuk semua ini ya. Nah, nanti kita buat RRI Fest itu di tanggal 3, 4, 5, 6. Jadi nanti ya buat semua pendengar ya, bukan saja Ivan, buat semua pendengar ya yang ada di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom, nanti kita akan buat RRI Fest dan juga Bintang Radio. Jadi di satu panggung itu nanti ada penampilan Bintang Radio ya, dan juga ada RRI Fest, ada Yospan, ada Sumba. Jadi banyak kegiatannya akan di
1: Maria
0: ya, yang berlangsung akan berlangsung di tanggal 3, 4, 5 itu 6 itu.
1: Oke, siap.
0: Seperti begitu.
1: Iya, untuk terkait untuk acara-acara yang 17-an di lomba ini, saya juga ini di sini entah saya nyanyi atau di area kompleks ini yang tidak ada macam kegiatannya macam makanya kita ya jadi turut merayakan kemerdekaan saya, tapi untuk partisipasi kegiatan
0: partisipasi ini, warga nggak ada ya, karena mungkin efisiensi ya, jadi sehingga Lura juga nggak mau keluarin uang.
1: Baunya sih jangan sih
0: mungkin untuk mungkin ya swadaya dari warga masyarakat, mungkin dari rumah-rumah ya, mungkin malam ini nonton bareng ya, lah keluarga-keluarga kumpul deh, bikin teh gorengan biar duduk sama-sama dengan warga sambil nonton film gitu ya. Udah deh, daripada harus ngeluarin budget yang besar untuk melakukan hal-hal ya pertandingan tapi enggak ada budget gimana, mending begitu aja. Iya. Ya
1: kestau itu begitu sih
0: di rumbuk tuh bagaimana nih yang bawa teh, bagaimana nih yang bawa kopi, biar satu keluarga itu sudah kita 5 keluarga satu teh ya, 5 keluarga satu kopi ya gitu, satu ini langsung tuh terus dibuat gorengan, habis itu udah deh baliho besar pecah dan terbang. Film pesta babi atau film Papua kah, atau film apakah, yang penting edukasi kepada masyarakat seperti gitu.
1: Biasanya sih ada dari pemuda dari pemuda kompleks ini, biasa sebelum itu perayaan itu biasa kumpul uang untuk
0: kalau saya ya. RT ke saya RW tetap saya akan buat semeriah mungkin kayak tadi. Biarpun maju, sederhana tapi
1: saya dukung Bawel.
0: Tapi saya di warga, saya sudah bersyukur saja. Saya sembunyi-sembunyi biar Pak RT jangan lihat saya. Hai.
1: Betul.
0: Nanti Pak RT minta sumbangsi, pikir lagi jangan Kan Pak RT dapat gaji, saya tidak. Perangkat desa itu. Oke, segitunya jadi, kita. Jadi hari ini tuh 17 Agustus sudah dari malam hujan, tapi tadi juga hujan luar biasa.
1: Iya, itu cuaca juga ya. Ini jadi kita lebih banyak di rumah, diam istirahat di rumah seharian.
0: Diam di situ. Oke, fine. Mau lagu apa ini?
1: Oke, kita adalah satu, Mawel.
0: Kita adalah satu, punyanya siapa?
1: Ya, Alif Bugis dan Najima Band.
0: Kita adalah satu. Alex?
1: Iya. Alif Bugis.
0: Alex Bugis?
1: Alif.
0: Alef?
1: Alif, A-L-I-F. Alif sama Najima Band.
0: Kita ada Alex. Kita adalah
1: satu.
0: Ini yang mana ini? Kita ada
1: Alex. Alif Bugis. Alif Bugis.
0: Bugis?
1: Iya, Alif Bugis.
0: Bugis. Iya. Coba Alex Bugis, saya cari Bugis. Aduh.
1: Sama Najima Band itu.
0: Alif ya, Alif Bugis.
1: Iya, ya. Itu dia.
0: Kita adalah satu Najima Band. Oke, sip.
1: Okay, Mawel.
0: Di kopi langsung. Naik.
1: Selamat bertugas.
0: Thank you banget untuk Anda.

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada, demikian program obrolan malam yang sudah dihadirkan menemani suasana malam Anda. Baik pendengar, sudah pukul 1 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita akan menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dalam pelaksanaan kali ini, sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya, ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas, untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT.

0: serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur,
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memaknai peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pemenuhan hak masyarakat tersebut membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik, namun dalam praktiknya masih ditemukan perilaku penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, kita memaknai kemerdekaan adalah sesuatu tanggung jawab ya yang diberikan tanggung jawab pemerintah untuk bisa mensejahterakan, bisa memerdekakan, bisa memberikan pendidikan yang layak, kesehatan yang layak ya kepada seluruh masyarakatnya sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian dalam faktanya masih ada perilaku yang menyalahgunakan, kemudian menyimpang. Nah, tentu KPK berharap bahwa ini menjadi momentum yang sangat baik ya untuk bersama-sama memperbaiki, kemudian merubah perilaku-perilaku yang belum baik menjadi lebih baik lagi.
2: Lebih lanjut, Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK juga memandang wacana peningkatan kelembagaan, yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, menjadi badan pengadaan pemerintah selaras dengan temuan lembaga anti rasuah. Menurut Budi, KPK telah menemukan bahwa pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.
3: Pembentukan Badan Pengadaan Nasional tentunya juga selaras dengan beberapa persoalan yang terungkap dari sejumlah perkara yang ditangani oleh KPK, karena memang pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu sektor yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi, tidak hanya di tingkat kementerian lembaga atau pemerintah pusat, tapi juga pengadaan barang dan jasa di tingkat daerah. Harapannya dengan pembentukan Badan Pengadaan Nasional tentu adalah efektivitas dan efisiensi dalam proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa tersebut.
2: Setio juga menilai kondisi tersebut menjadi perhatian KPK dalam momentum peringatan kemerdekaan tahun ini. KPK berharap peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dapat mendorong seluruh pihak untuk melakukan perbaikan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi RI berharap rangkaian acara Malam Merdeka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas korban bencana sekaligus menggerakkan ekonomi kreatif. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
4: Malam Merdeka dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 RI yang akan diselenggarakan malam ini tidak hanya menjadi ruang masyarakat untuk merayakan kemerdekaan. Pemerintah juga mendorong kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat solidaritas terhadap korban bencana sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi para pelaku ekonomi kreatif. Deputi Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi RI, Fatpah Depi, mengatakan kementerian dan lembaga telah didorong untuk menyisipkan aksi solidaritas dalam rangkaian perayaan kemerdekaan tersebut.
5: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT menggalang solidaritas sehingga hari kemerdekaan atau ekspresi rasa syukur itu juga bisa menjadi momentum untuk merawat persatuan, kemudian menjaga solidaritas, dan membuat suasananya menjadi penuh dengan suasana kekeluargaan, persaudaraan, gotong royong, dan lain sebagainya.
4: Di sisi lain, pemerintah juga berharap Malam Merdeka memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku ekonomi kreatif. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, kegiatan ini melibatkan ribuan talenta kreatif dari berbagai subsektor, mulai dari desain, fashion, kuliner, musik, seni pertunjukan, konten digital, hingga teknologi baru.
5: Seluruh rangkaian ini kami rancang untuk mengajak masyarakat memperingati kemerdekaan dengan mengusung semangat kebersamaan tanpa sekat, sinergi.

0: lintas lembaga untuk satu hari bersama yang berdampak pada ekonomi rakyat.
1: Pemerintah berharap rangkaian acara Malam Merdeka dapat menjadi perayaan yang tidak hanya menghadirkan kegembiraan, tetapi juga memperkuat solidaritas dan membuka ruang bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM untuk berkontribusi sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat menilai Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas berlangsung menarik dan bermanfaat karena menghadirkan beragam makanan gratis, hiburan, serta hadiah bagi masyarakat. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
3: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
4: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh.
5: Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas diikuti masyarakat dan melibatkan pelaku UMKM dalam penyediaan konsumsi. Warga datang bersama keluarga untuk menikmati makanan gratis, hiburan, serta berbagai hadiah yang tersedia dalam kegiatan tersebut. Salah satu warga asal Bogor, Lili Suryani, mengaku datang sejak pukul 5 pagi bersama suami dan dua anaknya. Ia mengikuti berbagai kegiatan di area Pesta Rakyat dan membawa pulang sejumlah hadiah, termasuk setrika setelah mengikuti kegiatan di panggung.
3: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
4: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh. Iya. Seru sih, seru ya untuk mengisi liburan. Liburan tentunya anak-anak kan libur sekolah ya, tanggal merah, suami juga pas libur. Seru, capek pasti capek banget, cuman ya nggak apa-apalah. Pokoknya seru.
5: Lili mengatakan Pesta Rakyat juga menyediakan beragam makanan dan minuman yang dapat dinikmati masyarakat secara gratis. Ia menyebut makanan yang diperolehnya antara lain daging, ayam suwir, telur rebus, dimsum, es cincau, kopi cincau, serta air mineral. Keterlibatan UMKM dalam Pesta Rakyat juga memberikan dampak terhadap penjualan usaha. Pemilik Hasanah Food and Drink Devi mengatakan pihaknya menyiapkan 500 botol es dawet untuk dibagikan kepada masyarakat.
6: Mulai jam berapa, Bu, buka tenannya ini?
7: Kalau buka tenan, kita loading di jam 5. Kalau untuk buka pembagian untuk ke rakyat, itu sekitar 11:30.
6: Kalau boleh tahu, dengan adanya Pesta Rakyat ini, tanggapan Ibu gimana sih sebagai pemilik ya UMKM?
7: Tanggapannya sih bagus ya, cuma ada masukan dikit nih, Kak, ketimbang tahun lalu itu air minum mineral sangat banyak dan gampang didapati. Sekarang tuh agak susah dan sulit, jadi kasihan rakyat yang kehausan, mereka bingung harus minta ke siapa.
5: Devi menilai kegiatan tersebut membantu UMKM dari sisi omset dan penjualan sekaligus menggerakkan mata rantai perekonomian. Ia mengatakan pesanan yang diterima UMKM turut memberikan keuntungan bagi pihak lain seperti pedagang di pasar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Siswa-siswi Sekolah Rakyat menyatakan rasa gembira karena dapat tampil di Istana Merdeka Jakarta yang datang dari berbagai wilayah di tanah air. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
8: Presiden Prabowo Subianto mengundang secara khusus siswa Sekolah Rakyat pada upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta pagi tadi. Para siswa tampil membawakan lagu nasional berjudul Hari Merdeka bersama paduan suara Gita Bahana Nusantara. Radio Republik Indonesia mewawancarai 3 siswa Sekolah Rakyat bernama Ajeng Azilia dari Palembang, Sumatera Selatan, Elizabeth dari Jayapura, Papua, dan Zira Al-Zahra dari Nusa Tenggara Barat, NTB. Ketiga siswa Sekolah Rakyat menyatakan rasa gembira karena untuk pertama kali ke Jakarta dan melihat secara langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Para siswa tampil percaya diri menyanyikan lagu Hari Merdeka. Penjelasan disampaikan dalam wawancara di Istana Merdeka usai upacara peringatan detik-detik proklamasi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta.
9: Siap sangat bahagia dan tercampur karena bisa bertemu sama Bapak Presiden Prabowo Subianto.
10: Jadi kalian menampilkan apa aja di sini?
9: siap menampilkan paduan suara dengan membawakan lagu 17 Agustus.
10: Tadi susah ya, tampil di depan.
9: Siap, agak sedikit ragu tapi lancar.
10: Apa yang bikin kamu ragu?
9: Karena pertama kali baru datang ke sini.
10: Kamu deg-degan?
9: Enggak, sama sekali, karena udah persiapan karena untuk tampil sama di depan Bapak Presiden. Jadi percaya diri gitu. Persiapannya kayak gimana ya? Kayak enggak ada rasa deg-degan tapi tercampur bahagia melihat Bapak Presiden Prabowo secara langsung.
11: Nah, sebelum berangkat nih, apa ada pesan dari orang tua kepada kalian, seperti apa pesannya?
9: Pesan dari orang tua, tetap semangat, jalanin di sana dengan baik-baik, jaga tutur bahasa karena kita orang pendatang di sini.
12: Siap, pesan dari orang tua, jaga kesehatan, terus jaga tingkah laku dan karakter di sini karena datang jauh-jauh dari Papua ke sini.
8: Sementara itu, Sinta Arsanti, guru pendamping, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah mengundang para siswa berprestasi dari sekolah rakyat. Kebahagiaan tidak hanya dirasakan oleh siswa, namun juga orang tua.
13: Dan itu kesempatan yang sangat berharga bagi anak-anak kami, begitu ya Bapak ya. Karena ini merupakan harapan yang luar biasa gitu.

0: Detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta berlangsung dengan khidmat dan berjalan dengan lancar. Secara khusus, Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia berdoa untuk masyarakat yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
1: Bank Indonesia (BI) meluncurkan Kartu Kredit Indonesia serta memperluas kebijakan Merchant Discount Rate (KRIS) 0% di momen peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mahadalena melaporkan selengkapnya.
2: Usai melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kompleks Gedung Bank Indonesia, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti meluncurkan Kartu Kredit Indonesia dan mengumumkan perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0%. Dua kebijakan tersebut merupakan hasil kerjasama antara BI dan Asosiasi Sistem Pembayaran Nasional ASPI. Destri mengatakan Kartu Kredit Indonesia merupakan alternatif pembayaran dengan fasilitas penundaan pembayaran yang diproses secara domestik untuk mendukung perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional yang inklusif.
3: Kehadiran skema domestik ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk masuk dalam ekosistem digital dan menyediakan alternatif fasilitas kredit untuk penopang konsumsi masyarakat.
2: Sementara itu, perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0% dilanjutkan bagi merchant usaha mikro untuk transaksi sampai Rp500.000. Pemberlakuan MDR KRIS 0% juga diperluas pada seluruh merchant kategori kecil, menengah, dan besar untuk transaksi sampai dengan Rp100.000. Sebelumnya, kategori ini dikenakan MDR sebesar 0,7%. Merchant Discount Rate atau MDR adalah biaya jasa atau potongan persentase yang dikenakan oleh penyelenggara jasa pembayaran atau bank kepada pemilik toko atau merchant yang menerima pembayaran non-tunai, seperti KRIS, kartu debit, kartu kredit, atau payment gateway.
3: Kebijakan ini akan mulai efektif per tanggal 1 Oktober 2026. Kebijakan ini akan memberikan ruang efisiensi biaya transaksi bagi para pelaku usaha agar manfaat ekonomi digital semakin luas dan inklusif, sekaligus mendukung penguatan daya beli masyarakat.
2: Lebih lanjut, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti mengatakan peluncuran Kartu Kredit Indonesia dan perluasan kebijakan MDR KRIS 0% menjadi bagian dari percepatan penguatan ekonomi digital dan kemandirian ekonomi nasional sehingga dapat mendorong penguatan daya saing pelaku usaha dan meningkatkan efisiensi transaksi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Bendera merah putih raksasa berukuran 60 x 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
4: Bendera itu hari ini 60 x 40.
5: Bendera merah putih raksasa berukuran 60 x 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan HUT RI ke-81. Bendera tersebut dikibarkan sejumlah komunitas rope access yang tergabung dalam Pekerja Industri Ketigian Indonesia atau PIKI. Dan menurut penanggung jawab kegiatan Era Rahma Nugrahanti menjelaskan, pengibaran bendera raksasa dilakukan di atas atap Stadion Patriot agar menimbulkan kesan mendalam bagi masyarakat. Bahkan Era mengaku bangga bisa melaksanakan kegiatan ini lantaran bisa turut berkontribusi dalam mengisi HUT RI ke-81.
4: Kegiatan ini dihadiri oleh organ-organ di dinas, kemudian juga dari masyarakat, termasuk juga dari relawan. Semua hadir, itu sebuah kebanggaan buat kita ya. Itu aja.
5: Sementara itu, ASDA 1 Kota Bekasi Dinar Faisal Badar menjelaskan pemerintah Kota Bekasi mengapresiasi dan mensupport kegiatan pengibaran bendera raksasa mengingat jarang sekali ada komunitas yang bisa hadir dan mengikuti kegiatan upacara formal.
6: Ya, karena tidak semua relawan bisa hadir dalam upacara formal. Nah, ini komunitas melakukan ini luar biasa. Mari kita hadir support luar biasa. Ini tahun ketiga ya, Mbak ya.
5: Terima kasih.
6: Sukses. Enggak ada kalian hanya salut luar biasa. Indonesia memang luar biasa dan Indonesia keren. Itu aja.
5: Sekedar diketahui, pengibaran bendera merah putih raksasa melibatkan 50 orang relawan dari berbagai anggota komunitas RUP Akses serta terselenggara berkat dukungan pemerintah Kota Bekasi dan Dekranasda Kota Bekasi. Dari Stadion Patriot Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dalam menyambut perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia menyatakan Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
7: Today also marks 81 years of
8: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebut Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan Albanese saat menghadiri pertemuan di Gedung Parlemen Australia Canberra bertepatan dengan HUT ke-81 kemerdekaan RI hari ini. PM Australia itu turut menyebut atas dasar itulah pada kunjungan bilateral pertamanya setelah terpilih pada 2022 dan 2025 adalah Indonesia, serta ia bersama Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Traktat Indonesia-Australia tentang Keamanan Bersama atau Traktat Jakarta pada awal 2026.
9: Traktat tersebut menegaskan bahwa cara terbaik untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan kita adalah dengan bertindak bersama. Traktat itu juga menegaskan kembali kekuatan Traktat Lombok 2006 bahwa Australia dengan teguh menghormati integritas wilayah dan kedaulatan Indonesia. Saya menyampaikan harapan terbaik serta ucapan selamat yang tulus kepada negara tetangga kami dalam peringatan hari bersejarah ini.
8: Pada kesempatan itu, Perdana Menteri Albanese turut menyampaikan solidaritas dan bela sungkawa atas gempa bumi magnitudo 7,7 yang terjadi di Nusa Tenggara Timur pada Sabtu lalu.
9: Atas nama pemerintah dan rakyat Australia, saya menyampaikan simpati kepada seluruh pihak yang terdampak oleh bencana tragis ini. Kami berdiri bersama pemerintah dan rakyat Indonesia pada masa yang penuh duka dan sulit ini, sebagaimana yang selalu kami lakukan dan akan selalu kami lakukan.
8: Secara khusus, Albanese menyebut rakyat Australia patut bangga atas kemerdekaan Indonesia, sebab Australia termasuk negara-negara pertama yang mengakui berdirinya Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat atas peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, sejumlah negara sahabat tersebut yaitu Amerika Serikat, Rusia, Mesir, Jerman, Polandia, dan Swiss. Dari dunia olahraga, Save the Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sekaligus persiapan Asian Games di Jepang pada September mendatang. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya. Nurdiansyah.
10: Ya, terima kasih Zaini. Saat ini saya berada di kawasan Monas, di mana Chef the Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 bersama Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka merayakan hari ulang tahun Indonesia ke-81 sekaligus menjadi pengingat masyarakat tentang panjangnya perjuangan atlet untuk bisa meraih prestasi di kancah internasional. Pada kesempatan ini, di sore hari tadi, booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen Komite Olimpiade Indonesia Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda Olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir dan Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Menpora Erick Thohir dalam sesi doorstop menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut. Mari kita dengarkan sedikit pernyataan yang disampaikan oleh Tempora.
11: Indonesia, ya, Pak Todo yang juga aktif di Menteri. Untuk juga mengingatkan masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya.
10: Ya, dengar saya itu juga. But ini turut dihadiri langsung oleh salah seorang atlet sepak bola kebanggaan Indonesia, Ivar Jenner, dan atlet voli putri Indonesia, Yola Yuliana, yang hadir datang untuk mencoba langsung permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir ke Monas. Selain itu juga, pendengar, masyarakat diberikan kesempatan untuk berfoto bersama para atlet, bersama Menpora Erick Thohir dan juga Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Pendengar masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi. Selepas kita sudah menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional. Baik pendengar, selanjutnya ada beberapa tembang-tembang yang akan dihadirkan dalam album Nostalgia hingga nanti kita jelang pukul 22 di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Kita akan sama-sama dalam mini drama Cek Sound di Atas Tanggul. Mini drama dengan judul Cek Sound di Atas Tanggul, diproduksi oleh RRI Cirebon. Baik pendengar, beberapa tembang-tembang dalam album Nostalgia untuk Anda. Nanti selepas mini drama baru kita dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu.

Pendengar masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi dalam album nostalgia. Ada beberapa tembang-tembang yang sudah dihadirkan menemani suasana malam Anda di pukul 21.49 waktu Indonesia Timur, maksud saya begitu ya, pukul 21.49 waktu Indonesia Timur. Tentunya saya Meli masih temani Anda di pukul 21.49 waktu Indonesia Timur. Nanti kita sama-sama dalam Ruang Rindu di pukul 22 waktu Indonesia Timur. Iya, baik. Selamat malam untuk semua.

0: Bu, mana senter besar? Itu air di selokan depan sudah mulai muntah. Kiriman dari hulu sepertinya sampai lebih cepat.
1: Ini loh Pak, jangan lupa hatinya dibawa. Barusan di grup warga siaga juga si Mamat udah lari-lari tuh ke jembatan katanya.
0: Bocah itu, banjir malah dijadikan konten. Tapi ya sudah, biar warga bangun semua.
2: Perhatian, perhatian. Warga RT 05, mohon siaga. Air kiriman di Bendungan Katulampa sudah siaga 2. Estimasi 30 menit lagi masuk komplek. Segera amankan kendaraan ke dataran tinggi dan naikkan barang ke lantai 2. Listrik akan segera dipadamkan.
0: Oke sobat basah-basahan, balik lagi bareng Mamat King of Water di live TikTok at Mamat Ganteng Pisan. Bisa kalian lihat di belakang saya, air sudah mulai nyium tiang jembatan. Yang mau tahu update perumahan kita, jangan lupa tap-tap layar dan share ya. Tembus 10k likes, kita cek kondisi rumah Pak RT.
3: Mamat, aduh, ya Allah, bukannya bantu angkat kulkas, malah joget-joget depan handphone. Itu, air sudah masuk di teras empok.
0: Sabar, Pok Lela. Ini edukasi publik. Lihat nih, penontonnya sudah 2.000 orang. Ada yang tanya, Bang, airnya warna apa? Nih, ini warnanya coklat susu Milo ya, teman-teman. Artinya, tanahnya subur. Pok Lela, masuk kamera dong, sapa fans saya.
3: Fans, muka udah kayak cucian basah begini disuruh masuk kamera. Mat, itu lihat deh, Pak RT dateng.
0: Mamat, berapa ketinggian air di tiang pantau? Sikat Pak RT. Bentar. Nah, sobat TikTok, bisa lihat ya, di tiang sudah menyentuh garis merah 110 cm. Pak RT, mau kasih statement buat netizen saya nggak?
4: Hah? Statement apa? Pokoknya warga segera evakuasi. Ini bukan main-main. Arus di bawah sangat deras.
0: Mantap. Dengerin tuh kata Lord RT kita yang barusan kasih gift ikan hiu. Makasih ya. Semoga rezekinya nggak hanyut kayak sendal saya.

0: kucing saya si Belang masih di bawah kolong tempat tidur. Mat, tolongin dong, Mat.
1: Tenang, Po. Mamat to the rescue. Sobat TikTok, kita bakal saksikan misi penyelamatan kucing oren legendaris. Jangan berkedip ya. Mamat, hati-hati. Itu lubang selokan.
2: Aman, Pak. Masih left. HP saya tahan air kok. Nih, si Belang sudah saya amankan di dalam baskom plastik. Lihat teman-teman, kucingnya lebih tenang daripada Pok Lela.
0: Ya Allah, Mamat, syukur deh. Itu di layar HP-mu ada jempol banyak banget terbang-terbang. Itu apaan sih, Mat?
2: Itu tanda cinta dari netizen buat keberanian kita, Pok. Tuh, ada yang kasih gift perahu motor. Wah, kode nih, biar kita segera naik perahu karet.
3: Alhamdulillah, semua warga sudah kumpul di balai desa. Nasi bungkus juga udah siap nih, Pak.
4: Terima kasih, Bu. Mat, matikan dulu itu TikTokmu. Istirahat.
1: Bentar-bentar, Pak RT. Satu lagi. Oke, teman-teman. Sekian dulu live banjir perumahan kita ya. Air sudah mulai stabil, tapi tetap waspada. Sampai jumpa di live beberes lumpur besok pagi. Out dulu. Salam basah.
4: Mat, jujur saja. Berkat live kamu tadi, bantuan dari luar jadi cepat datang. Tim SAR langsung tahu titik koordinat kita gara-gara video kamu viral.
1: Tuh, kan Pak RT?

0: digitalisasi bencana itu penting. Tapi Pak,
1: apalagi
0: besok kalau air surut, Pak RT ikut saya bikin konten joget kemenangan ya, biar warga nggak stres.
2: Po ikutan juga ya Mat ya, tapi pakai filter yang bikin kurus ya.
3: Bencana mungkin merendam harta, tapi tidak dengan semangat kebersamaan. Tetap siaga, tetap waspada, dan jangan lupa bahagia.

Eh, pendengar demikian mini drama yang sudah dihadirkan dengan judul Check Sound di atas tanggung, diproduksi oleh RRI Cirebon. Baik pendengar, sudah pukul 22.08 menit waktu Indonesia Timur. Kita sudah ada dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Tentunya sudah ada beberapa tembang-tembang ya yang sudah diset, tinggal dipilih untuk menemani suasana malam Anda dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Untuk Anda yang mau ikutan dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu, Anda bisa bergabung di 0967 536386.

dari kawasan Tasanggapura 23 Jayapura. Pendengar kita dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Untuk Anda yang mau ikutan, ya ada beberapa teman-teman yang sudah di set, tinggal Anda pilih saja. Selamat malam.

0: dari kawasan Tasangkapura dan Multiga Jayapura. Pendengar, dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, saya masih menantikan Anda yang mengikuti dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Dan tentunya saya sudah ada beberapa tembang-tembang yang sudah di set ya, tinggal Anda ikut memilihnya untuk kita mainkan dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Baik, saya terima yang sudah bergabung di ujung telepon. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam, Bang Willy.
0: Iya, selamat malam, Bung Afe.
1: Selamat bertugas.
0: Thank you, Merdeka.
1: I love you so much. Lanjutkan.
0: ada lagunya My Way dengan Frank Sinatra. Dan juga ada lagunya Kenny G, Kenny Roger dengan Let Me Be. Let it be, let it be me.
1: Kalau begitu, my way tuh.
0: Oh, my way, okay.
1: Okay, my way.
0: Terima kasih, selamat malam, Bung Afe. Silakan di belakangnya Bung Afe, 536386. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Iya, Bapak selamat Rin. Malam, Mama Yus.
2: Iya.
0: Ada dua tembang yang sudah dipilihkan ya. Ada lagunya Kenny Roger dengan Let It Be Me dan juga ada My Way dari Frank Sinatra.
2: Kenny Roger.
0: Oke, baik. Iya. Terima kasih,
2: Mbak.
0: Selamat malam. Iya, sukses juga Mama Yus. Langsung saja ya, Merdeka dihadirkan untuk Anda. Ada My Way dan juga ada

0: Pendengarannya masih bersama Pro Satir di Jayapura, kanal informasi inspirasi dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Untuk pendengar yang mau ikutan dalam program Ruang Rindu, Anda bisa bergabung di 0967536386 karena tembang-tembangnya sudah di set, tinggal Anda pilih ya. Kalau dikasih kesempatan untuk Anda request, sepertinya lagu-lagu itu aja yang Anda request. Makanya sekarang tuh udah terset lagu-lagunya, jadi tinggal ikutan saja. Baik, di 536386 untuk Anda yang mau ikutan, silakan. Sebelum nanti saya hadirkan beberapa tembang-tembang menemani suasana malam Anda. 536386, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, Mbak Meli.
0: Selamat malam.
1: Dari ketinggian.
0: Terima kasih.
1: Iya, Gusti, ya.
0: Iya, ada dua tembang, ada Elvis Presley dengan Can't Help Falling in Love, dan juga ada Diana Ross dengan When You Tell Me That You Love Me.
1: Dari Jerry Hawk nomor 2.
0: Bagaimana?
1: Nomor 2 tadi.
0: Oh, dari Diana Ross.
1: Oke, iya, betul sekali.
0: Oke, thank you. Terima kasih. Selamat malam. Langsung di belakangnya yang mau ikutan, ada dua tembang yang sudah disiapkan Ruang Rindu. Selamat malam.
2: Malam Dewi.
0: Iya, dengan siapa, di mana?
2: Dengan kakak. Ini sudah disiapin.
0: Oke, ada I Can't Help Falling in Love, Elvis Presley, dan ada Diana Ross dengan When You Tell Me That You Love Me.
2: Iya, nomor 2.
0: Oke, terima kasih kakak. Selamat malam.

Masih dari kawasan Tasanggapura, Depul 3 Jayapura. Sudah pukul 22.42 menit waktu Indonesia Timur. Langsung untuk Anda yang mengikutan dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu, langsung ya, saya tunggu di 0967 5363 86.

0: Berikan di mana saat ini berada? Kita masih dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu di lewat lagu ya di 48 menit lepas dari pukul 22. Itu artinya 12 menit lagi kita akan mengakhiri program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Satu lagu Love Me With All Your Heart ya sudah dihadirkan menemani suasana malam Anda. Saya masih menemani Anda di 536386 untuk Anda yang mau ikutan langsung ya. Saya tunggu di 0975 536386. Baik, saya terima dulu yang sudah bergabung. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, selamat malam Adiwel, selamat bertugas.
0: Terima kasih kakak. Iya, kakak ada dua lagu nih, ada lagunya Engelbert Humperdinck dengan Kuando Kuando dan juga ada lagunya Bee Gees dengan Don't Forget to Remember Me.
1: Don't Forget to Remember Me dari
0: Oke. Terima kasih.
1: Oke, okay,
0: selamat malam. Thank you banget. Baik, di belakangnya kakak langsung 536386 sebelum nanti saya hadirkan dan menutup program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Baik, saya terima yang sudah bergabung. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Halo.
0: Iya.
2: Rindu, selamat malam, Mbak Weli.
0: Dengan siapa, di mana?
2: Ini dari, dengan Putra Ninggo.
0: Oke, ada dua lagu nih, ada Kuando Kuando dari Engelbert Humperdinck dan juga ada Bee Gees dengan Don't Forget to Remember Me.
2: Yang nomor satu itu.
0: Oh, Kuando Kuando. Oke, baik. Terima kasih. Selamat malam. Dan pendengar tentunya dua tembang ini merupakan dua tembang terakhir dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagi, lagu lewat. Soalnya ini sudah 50 menit lepas dari pukul 22. Terima kasih buat semua yang sudah bergabung dalam tumpunya program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Nanti kita jumpa lagi pada esok hari di jam yang sama.

Ya baik, pendengar, di mana saat ini berada sudah pukul 23 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya ada beberapa tembang-tembang dalam jazz musik untuk Anda hingga nanti kita jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selamat malam dan tentunya tetap bersama Pro 1, karena informasi inspirasi.

Ya, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada? Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Sudah 27 menit kita lepas dari pukul 3. Ya, selamat malam saya untuk semua yang malam ini tengah berjaga ya, baik di sisi kambing, di setiap lingkungan ya, di mana saat ini Anda berada. Dan buat TNI Polri dan untuk semua para pihak keamanan yang tengah menjalankan tugas di malam hari ini, ya, selamat malam. Selamat menjalankan tugas Anda. Saya ingatkan kembali buat semua ya, yang tentunya dari pagi sudah sibuk-sibuk dengan hari kemerdekaan, ya, periksa kembali ruang-ruang rumah Anda, baik jendela, pintu, garasi, kendaraan-kendaraan yang harus Anda amankan ya, harus Anda amankan. Baik pendengar, teman-teman terbaik masih saya hadirkan teman-teman.

Pendengar program satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, Usela sudah tugas menemani pendengar sepanjang hari Senin 17 Agustus 2026. Radio Republik Indonesia Jayapura kembali di udara pada hari Selasa 18 Agustus 2026 jam 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa. Dan akhirnya, simulah salam nasional. Sekali merdeka tetap merdeka. Dan terimalah semboyan kami. Sekali di udara tetap di udara.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap

0: Pastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Swastiastu. Om Awiknam Astu Namo Sidam. Om Anubhadra Bharatavo Yanti Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Saudara Sedharma yang berbahagia, pendengar RRI Jayapura dimanapun berada. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali pada hari ini dalam acara Renungan Agama Hindu yang berjudul Dharma Pondasi Agama. Puja dan puji astuti pangastungkara patut kita panjatkan ke hadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, atas asungkerta wara nugraha yang dilimpahkan kepada kita. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu umat Sedharma, di tengah dunia yang bergerak semakin cepat, kita seringkali merasa kehilangan arah. Dalam ajaran agama Hindu, kita mengenal Dharma bukan hanya sebagai aturan agama, melainkan sebagai hukum alam universal yang menjadi keharmonisan alam semesta. Umat Sedharma yang berbahagia, kehidupan umat Hindu berdasarkan ada 4 tujuan utama yang disebut dengan Catur Purusa Arta. Adapun yang pertama adalah Dharma yang berarti kewajiban, kebenaran, hukum moral dan etika yang menuntun perilaku individu sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku. Dharma adalah landasan utama dalam melakukan setiap aktivitas kehidupan dan menjadi kunci dalam menentukan kebahagiaan. Yang kedua adalah arta, merupakan kekayaan materi atau sarana pelengkap untuk memenuhi. Yang ketiga adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Penting untuk digarisbawahi bahwa perolehan arta haruslah berdasarkan dharma, cara yang benar dan bermoral, agar hasilnya berkualitas dan bermanfaat. Yang keempat adalah kama, mengacu pada keinginan, nafsu, cinta, dan nilai-nilai psikologis berdasarkan dharma yang diperoleh secara benar atau sesuai dharma. Manusia dapat memenuhi keinginan yang bersumber kebahagiaan duniawi. Yang berikutnya adalah moksa, adalah tujuan akhir dan puncak kebahagiaan tertinggi dari kehidupan manusia, yaitu kepembebasan dari siklus kelahiran kembali atau samsara dan pencapaian kebahagiaan tertinggi. Dapat digambarkan menurut penyatuan Atman dan Jivatma dengan Brahman atau Tuhan Yang Maha Esa. Dharma tidak hanya cukup dihafal, ia harus diwujudkan dalam susila, etika, perilaku sehari-hari, mulai dari pikiran sampai kita berbuat harus berdasarkan dengan yang sering kita sebut dengan Trikaya Parisuda. Mana jika berpikir yang benar, pikiran adalah sumber dari segala tindakan. Jika pikiran jernih, maka dharma akan mengalir. Wacika, berkata yang benar. Di era media sosial, dharma menahan diri dari ujaran kebencian dan kebohongan. Yang berikutnya adalah kayika, berbuat yang benar, melakukan tugas kita, swadharma, dengan penuh ketulusan, baik sebagai orang tua, anak maupun pekerja. Bapak Ibu umat Sedharma yang berbahagia, filosofi hidup yang mengajarkan tiga penyebab kebahagiaan
dan keharmonisan hidup melalui keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan dan alam semesta. Adapun ketiga bagian tersebut disebut dengan Trihita Karana. Yang pertama adalah parahyangan atau Tuhan, hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan atau Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini diwujudkan dengan melalui ibadah, doa, dan rasa syukur atas kehidupan. Yang berikutnya adalah pawongan, yaitu manusia, hubungan yang harmonis sesama manusia. Prinsipnya adalah saling menghargai, toleransi, dan gotong royong agar tercipta lingkungan yang damai. Yang berikutnya lagi adalah palemahan atau alam, hubungan yang harmonis antara manusia dan alam lingkungan. Praktiknya mencakup pelestarian alam, seperti menanam pohon dan menjaga lingkungan ekosistem tetap terjaga. Mari kita berketegang teguh pada Dharma, karena Dharma Raksati Raksita. Siapa yang menjaga Dharma, maka Dharma akan menjaganya. Umat Sedharma yang saya hormati, itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya, saya sampaikan permohonan maaf, dan untuk mengakhiri, saya haturkan Paramasanti.

Ya baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, dan terlebih khusus untuk umat Hindu dimanapun Anda berada, sudah kita ikuti bersama renungan pagi agama Hindu untuk pagi hari ini dengan satu judul, yaitu yang disampaikan oleh Pandita ya di pagi hari ini lewat renungan pagi agama Hindu yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Dharma adalah pondasi agama yang disampaikan oleh Pak Supradi untuk pagi hari ini dalam mimbar agama Hindu. Ya, dan tentunya buat umat Hindu dimanapun Anda berada, lewat renungan mimbar agama Hindu yang sudah kami hadirkan untuk Anda, memberikan pencerahan tentunya kepada kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Tanah Papua, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kerom Sarmi, dan dimanapun Anda berada. Untuk wilayah Tasangkapura dan sekitarnya, pagi hari ini hujan dan beberapa titik ya, mulai dari Skyland sudah mulai gerimis sampai di Entrop, waduh sudah basah ya, seperti itu. Jadi buat Anda yang akan bergegas pagi hari ini untuk melaksanakan aktivitas sepagi hari ini, jangan lupa ketika kita bangun pagi, satu hal yang tidak boleh terlupakan apapun agama kita ya, berdoa mengucap syukur kepada Yang Maha Kuasa, tentunya berterima kasih untuk hari baru yang boleh kita nikmati kembali di bulan kemerdekaan ini, 18 Agustus 2026, tepatnya di hari Selasa. Ya, dan setelah doa pagi, konsumsi 2 gelas air hangat, 2 gelas air putih untuk pagi hari ini sangat baik sekali agar Anda tetap terhidrasi. Semalam Anda tidur panjang seperti itu sehingga membutuhkan air ya. Jadi untuk pagi hari setelah doa pagi, konsumsi 2 gelas air putih itu sangat baik sekali. Oke, dan Anda bisa melaksanakan aktivitas Anda. Sudah mulai terang dari gelapnya malam, walaupun sudah pagi, kalau dini hari itu masih gelap gitu ya. Dan semakin terang saja, nanti kita lihat cuacanya seperti apa, hujankah atau cuaca cerah untuk hari ini. Nanti akan kami update juga sebentar ya dalam ruang perakhiran cuaca untuk pagi hari ini. Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semua. Inilah persembahan kidung-kidung Hindu, lagu-lagu rohani Hindu dihadirkan untuk Anda. Kita jelang juga pukul 6 waktu Indonesia Timur dalam penyampaian Warta Berita Fajar Papua.

0: Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif, perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, baik pendengar, lagu-lagu rohani Hindu ya terus mengalun merdu ke ruang dengar Anda, menghantarkan kita saat ini pukul 5.57 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya nanti kita akan jelang bersama ya 3 menit ke depan, tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur, dalam penyampaian Warta Berita Fajar Papua.

0: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti penyampaian berita Fajar Papua. Fajar Papua. Disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Fajar Papua edisi Selasa 18 Agustus 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Fajar Papua diantaranya. Kebakaran hanguskan 17 asrama Polres Mambramo Tengah, 46 personil kehilangan tempat tinggal. Upacara HUT RI di Papua berlangsung hikmat, Gubernur tekankan kesejahteraan rakyat. Selain itu, Warta Berita pagi ini kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Inilah Warta Berita Fajar Papua selengkapnya, saya Sofia Mnubefor. Berita pertama, kebakaran hebat hanguskan 17 petak asrama di Polres Mambramo Tengah. Akibat kebakaran itu, 46 personil kehilangan tempat tinggal. Berikut laporan Arul Firmansyah.
2: Sebanyak 17 petak asrama bujang di lingkup Polres Mambramo Tengah habis terbakar pada Senin 17 Agustus 2026 sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Timur. Peristiwa ini mengakibatkan 46 personil kepolisian harus kehilangan tempat tinggal beserta harta benda mereka. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan, berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara dan keterangan para saksi, sumber api diketahui berasal dari salah satu barak yang dihuni oleh salah satu personil Polres Mambramo Tengah. Kondisi cuaca yang terik disertai tiupan angin kencang pada saat kejadian membuat kobaran api semakin membesar dan sulit dikendalikan oleh para personil. Akibatnya, belasan unit asrama tersebut habis terbakar dalam waktu yang cukup singkat.
3: Hasil olah TKP dan keterangan saksi-saksi, asal api diketahui dari salah satu unit yang ditinggali oleh personil Polres Mambramo Tengah dan berasal dari stop kontak yang memang dihuni beberapa personil. Stop kontak yang bertumpuk menimbulkan percikan api karena memang terletak di menempel pada gorden rumah, sehingga akibat dari percikan menimbulkan kebakaran pada gorden yang terus merambat pada dinding rumah yang terbuat dari kayu, dan pada saat itu panas terik dan angin cukup kencang sehingga api tidak bisa dikendalikan oleh personil Polres Mambramo Tengah, sehingga terjadi peristiwa kebakaran dan menghanguskan 17 unit asrama atau barak bujang tersebut.
2: Terkait dengan banyaknya jumlah personil yang terdampak, Kombes Pol Cahyo Soekarnito menerangkan bahwa hal itu terjadi akibat adanya keterbatasan sarana-prasarana perumahan di wilayah pegunungan, sehingga dengan terpaksa satu unit asrama dihuni oleh beberapa personil sekaligus. Hingga berita ini disiarkan, Kabid Humas Polda Papua mengaku belum mengetahui total kerugian material akibat peristiwa tersebut, sebab masih dalam tahap perhitungan dan belum dapat ditaksir secara pasti.
3: Sementara untuk kerugian belum bisa ditaksir, kerugian material, dan Kapolres bersama personel telah melaksanakan upaya-upaya untuk menyediakan tempat tinggal sementara bagi 46 personel dan keluarga yang terdampak dari peristiwa ini.
2: Arul Firmansyah melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Upacara detik-detik proklamasi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung hikmat di Stadion Mandala, Jayapura. Gubernur Papua Mati

0: sebagai pasukan pengibar bendera pusaka dalam upacara tersebut. Mereka berasal dari sejumlah sekolah di Papua dan sebelumnya telah mengikuti pendidikan serta pelatihan sejak 29 Juli 2026. Usai upacara, Fakhiri menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang ikut menjaga keamanan selama rangkaian peringatan kemerdekaan. Menurutnya, seluruh pelaksanaan upacara di berbagai daerah Papua berlangsung aman dan tertib. Fakhiri memaknai kemerdekaan dan kedaulatan melalui kebebasan masyarakat untuk menikmati kesejahteraan. Karena itu, ia berharap berbagai program pemerintah pusat dapat berjalan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua.
1: Tentunya kalau berdaulat kan berarti masyarakat, bagi kami itu masyarakat dia bisa menikmati kebebasan semua untuk mendapat kesejahteraannya. Tentunya kami berharap dengan program-program pemerintah yang digulirkan oleh Presiden Prabowo, ini betul-betul bisa dilaksanakan secara baik sebagaimana harapan Bapak Presiden.
0: Fakhiri mengingatkan agar program pemerintah tidak dimanfaatkan pihak tertentu untuk mencari keuntungan pribadi. Ia mencontohkan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di Papua sebagai pembelajaran bagi program pemerintahan lainnya. Menurut Fakhiri, pembangunan Papua membutuhkan kerjasama pemerintah, TNI Polri, dan masyarakat. Ia berharap semangat kemerdekaan memperkuat patriotisme dan nasionalisme sekaligus mendorong masyarakat terus membangun daerah. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Saudara, Wali Kota Jayapura Abisai Rolo memimpin upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Senin 17 Agustus 2026. Upacara tingkat Kota Jayapura tersebut berlangsung hikmat di lapangan Trisila Angkatan Laut. Upacara diikuti jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, TNI Polri, aparatur sipil negara, organisasi kemasyarakatan, pelajar hingga masyarakat Kota Jayapura. Dalam momentum peringatan kemerdekaan, Wali Kota mengajak seluruh masyarakat memaknai kemerdekaan dengan semangat dan menunjukkan kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Abisai, semangat kemerdekaan tidak cukup hanya diwujudkan melalui pelaksanaan upacara. Masyarakat juga diharapkan aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan positif di lingkungan masing-masing serta ikut mendorong pembangunan di berbagai bidang. Ia mengajak seluruh masyarakat menjadikan kemerdekaan sebagai momentum untuk memperkuat semangat kebersamaan dan bersama-sama membangun Kota Jayapura serta Indonesia. Ada yang berbeda dalam pelaksanaan upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Jayapura tahun ini. Para peserta termasuk wali kota, jajaran organisasi perangkat daerah dan tamu undangan mengenakan busana adat dari berbagai daerah di Nusantara. Usai upacara, Wali Kota Jayapura bersama jajaran Forkopimda menyerahkan hadiah kepada para pemenang berbagai perlombaan yang digelar untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Penyerahan hadiah menjadi bentuk apresiasi pemerintah Kota Jayapura kepada masyarakat dan berbagai pihak yang telah berpartisipasi menyemarakan peringatan kemerdekaan. Saudara serta pemirsa, aparat keamanan pastikan situasi Papua aman terkendali pada puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut laporan Arul Firmansyah.
3: Puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di tanah Papua berlangsung aman dan kondusif. Seluruh rangkaian upacara yang digelar di berbagai wilayah di Papua dapat terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan. Kapolda Papua Irjen Pol Petri Trenwarin ketika ditemui usai pelaksanaan upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Mandala Kota Jayapura mengatakan, jajaran kepolisian telah melaksanakan pengamanan di berbagai kegiatan dalam rangka peringatan hari jadi Republik Indonesia, termasuk pada upacara 17 Agustus di sejumlah wilayah. Dan hasilnya semuanya dapat berjalan dengan baik, aman, dan lancar. Kapolda juga mengajak seluruh elemen masyarakat yang berada di 21 kabupaten kota di Papua untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban. Menurutnya, kondisi keamanan yang terjaga menjadi tanggung jawab bersama agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
4: Untuk semua masyarakat di tanah Papua, 21 kabupaten dan plus 1 kota, hari ini kami sudah melaksanakan pengamanan di berbagai kegiatan rangkaian upaya.

0: acara 17-an dan puji Tuhan, alhamdulillah semuanya berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan oleh panitia di masing-masing kabupaten. Harapan kami seluruh masyarakat di Tanah Papua dukung supaya kita semua sama-sama bertanggung jawab menjaga, memelihara keamanan dan ketertiban di Tanah Papua, karena inilah tempat kita bekerja, tempat kita mencari nafkah, menghidupi keluarga kita. Mari kita sama-sama jaga supaya apa yang diharapkan oleh kita semua, yaitu kesejahteraan, dapat terwujud. Tidak ada yang karena ancaman, kami siap menjamin keamanan, tapi memang karena faktor kondisi daerah masing-masing geografis membuat sehingga ada beberapa daerah mungkin yang memutuskan untuk tidak melaksanakan upacara, bukan karena faktor keamanan.
1: Kapolda juga menegaskan terkait dengan adanya sejumlah daerah yang tidak melaksanakan upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia bukan disebabkan oleh ancaman keamanan, namun keputusan tersebut dipengaruhi oleh kondisi geografis dan karakteristik di wilayah masing-masing. Sementara itu, Pangdam 17 Cendrawasih Mayjen TNI Febril Buyung Sikumbang menegaskan seluruh wilayah kerja Kodam 17 Cendrawasih turut melaksanakan rangkaian peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Secara umum, kondisi keamanan di wilayah tersebut terjaga dengan baik dan kegiatan masyarakat dalam menyambut hari kemerdekaan dapat terlaksana dengan baik. Pangdam juga mengajak masyarakat untuk terus bisa menjaga keamanan, kedamaian, dan ketertiban, dan mengingatkan agar mereka tidak mudah terprovokasi oleh berbagai informasi yang tidak jelas, terutama yang beredar di media sosial yang bisa mengganggu stabilitas keamanan di Tanah Papua.
2: Wilayah tanggung jawab saya ini meliputi 3 provinsi, di Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan. Boleh saya laporkan bahwa seluruh provinsi dan kabupaten itu melaksanakan rangkaian upacara peringatan Hari Kemerdekaan 17 pada hari ini. Secara umum dilaporkan situasinya, kondisinya aman, bisa berjalan dengan baik, termasuk rangkaian menyambut kegiatan 17 juga bisa dilaksanakan dengan baik dan seluruh masyarakat boleh bergembira, boleh merasakan kebahagiaan menyambut dan merayakan Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Pesan-pesan pada seluruh masyarakat, mari kita sama-sama menjaga keamanan, kedamaian, ketertiban. Jangan mudah terpengaruh dengan isu ataupun informasi yang sumbernya belum diketahui, nilai kebenarannya belum diketahui, yang mungkin berseliweran di media sosial, dan ini hal yang harus menjadi perhatian khusus bagi masyarakat. Percayakanlah informasi itu dari pemerintah, dari aparat, sehingga informasi yang diberikan itu informasi yang sudah valid.
1: Ditegaskan Mayjen TNI Febril Buyung Sikumbang, peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Tanah Papua menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, menjaga kedamaian, serta mendorong seluruh masyarakat untuk bersama-sama menciptakan kondisi yang aman dan kondusif demi terwujudnya kesejahteraan di Tanah Papua. Arul Firmansyah melaporkan.
3: Saudara serta pemirsa Warta Berita Fajar Papua, Anda ikuti melalui Pro 1 RRI Jayapura. Anda bisa menyimak secara langsung di kanal YouTube RRI Jayapura Official.
4: Anda masih mengikuti Berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
3: Sebanyak 2006 narapidana dan anak binaan menerima remisi peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Di antaranya 36 orang langsung menerima pembebasan secara langsung. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
5: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Papua memberikan remisi umum kepada 2006 orang narapidana dan anak binaan pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.970 orang memperoleh pengurangan sebagian masa pidana, sedangkan 36 orang memperoleh pembebasan secara langsung setelah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan. Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Papua, Sutarno, mengatakan pemberian remisi umum ini merupakan bentuk penghargaan negara karena memenuhi persyaratan, antara lain berkelakuan baik, tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu yang dipersyaratkan, telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan, serta mengikuti program pembinaan dengan predikat baik. Dikatakan, Ditjenpas Papua mendorong agar proses pemasyarakatan tidak berhenti pada pelaksanaan pidana, tetapi berlanjut pada pembinaan kepribadian, kemandirian, serta reintegrasi sosial.
6: Remisi bukan semata-mata pengurangan masa pidana. Lebih dari itu, remisi merupakan instrumen pembinaan untuk memberikan penghargaan sekaligus motivasi kepada warga binaan agar terus menunjukkan perubahan perilaku. Kami berharap warga binaan yang menerima remisi pada hari ini dapat menjadikan momentum kemerdekaan Republik Indonesia sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang lebih baik, bertanggung jawab, produktif, dan mampu kembali menjadi bagian dari masyarakat. Bagi warga binaan yang mendapatkan remisi umum 2 dan langsung bebas, kami berpesan agar dapat menjaga kepercayaan yang telah diberikan negara, tidak mengulangi tindak pidana, serta mampu berkontribusi positif bagi keluarga dan masyarakat.
5: Sementara Gubernur Papua Matius Fakiri yang membacakan sambutan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan bahwa pemberian remisi umum dan pengurangan masa pidana merupakan implementasi nyata prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia sekaligus bentuk penghargaan negara atas keberhasilan proses pembinaan.
7: Lembaga pemasyarakatan dan lembaga pembinaan khusus anak memiliki peran yang sangat strategis dalam melaksanakan pembinaan ini. Tentunya dengan sinergi yang kuat antara petugas pemasyarakatan, pembimbing pemasyarakatan, keluarga, kementerian dan lembaga pemerintah daerah, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, serta seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan ekosistem reintegrasi sosial yang mendukung terwujudnya warga binaan yang sadar hukum, berdaya saing, dan mampu berkontribusi dalam pembangunan nasional menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
5: Dalam kesempatan tersebut, pada tahun 2026 ini, pemerintah telah memberikan remisi umum kepada 173.706 narapidana dan pengurangan masa pidana umum kepada 1.085 anak binaan di seluruh Indonesia untuk diberikan kesempatan dapat membangun masa depan yang lebih baik. Nalik Saulia melaporkan.
3: Saudara serta pemirsa, setelah 15 tahun terisolir, Korps TNI Habima akhirnya berhasil gelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Distrik Ugimba, Kabupaten Intan Jaya. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Komando Operasi TNI Habima berhasil mencetak sejarah baru dengan menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Distrik Ugimba. Pelaksanaan upacara ini menjadi momentum kebangkitan di Distrik Ugimba setelah kurang lebih 15 tahun terisolir akibat gangguan keamanan. Dan Satgas Habema Brigjen TNI Persada Alam mengatakan pemilihan Distrik Ugimba sebagai lokasi upacara bukan tanpa alasan. Hal ini sejalan dengan tugas pokok Korps TNI Habema dalam menjaga situasi keamanan serta membantu tugas pemerintah daerah. Distrik Ugimba merupakan salah satu basis ataupun markas yang digunakan oleh kelompok bersenjata. Meskipun tidak seluruh masyarakat adalah anggota kelompok bersenjata, namun wilayah tersebut nyaris tidak pernah dikuasai oleh aparat keamanan. Dengan penguasaan Distrik Ugimba, maka saat ini seluruh wilayah daerah operasi Korps TNI Habema sudah dapat dikuasai sepenuhnya.
8: Puji Tuhan, dengan keteguhan hati dan keyakinan kami, serta seluruh prajurit Korps TNI Habema, bahwa tugas itu adalah kehormatan, dan ini adalah tugas yang diberikan oleh negara, jadi kami berupaya semaksimal mungkin selama 7 hari, 8 hari yang lalu, kita bisa lalui semua dan pelaksanaan penguasaan wilayah Ugimba ini bisa terlaksana dengan baik, tanpa hal-hal yang merugikan, baik untuk prajurit sendiri maupun terhadap masyarakat. Dan alhamdulillah, sekarang kita sudah berada di sini.
1: Tegas Brigjen TNI Persada Alam, keberhasilan dalam menggelar upacara bendera di Distrik Ugimba tidak lepas dari perjuangan keras prajurit Korps TNI Habema. Dalam pelaksanaannya, pasukan harus menempuh perjalanan darat yang sangat menantang selama 7 hingga 8 hari dengan kondisi medan yang ekstrim, meliputi elevasi perbukitan yang tinggi, kedalaman jurang, serta menembus hutan lebat yang jarang dilalui manusia.
8: Harapannya bahwa dengan momentum 17 Agustus ini, terkhusus nanti untuk saudara-saudara kita yang berada di Ugimba yang selama belasan tahun hidup dalam situasi yang tidak sepenuhnya kondusif, bisa segera membangun kembali, bisa segera beraktivitas kembali, dan yang selama ini terisolir juga bisa segera dibuka. Aktivitas masyarakat, juga ada sekolah, SD, bahkan Ugimba ini sudah melahirkan juga beberapa putra-putra terbaiknya. Ada yang menjadi pilot, dokter, guru, pegawai. Sangat disayangkan dengan situasi selama belasan tahun ini. Pendidikan, sekolah sudah tidak ada, sudah dibakar. Kemudian juga ada kantor kesehatan juga sudah dibakar. Jadi harapan dengan momentum 17 ini, mari kita bisa kembali membangun Ugimba dengan kita berikan rasa aman sehingga bisa membuka ruang untuk kesejahteraan masyarakat Ugimba khususnya maupun wilayah Intan Jaya pada umumnya.
1: Lanjut Brigjen TNI Persada Alam, pelaksanaan upacara bendera di distrik Ugimba membawa makna mendalam bagi masyarakat setempat. Selama belasan tahun hidup dalam situasi yang tidak kondusif, banyak fasilitas publik yang hancur, termasuk fasilitas pendidikan maupun kesehatan. Di momentum peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini, dan Satgas HBMA berharap kehadiran negara di distrik Ugimba dapat kembali membuka ruang bagi kesejahteraan masyarakat, sehingga berbagai aktivitas masyarakat yang selama ini terhenti bisa kembali berjalan dengan baik. Arul Firmansyah melaporkan.
3: Kita beralih ke berita selanjutnya. Peringatan HUT RI ke-81, PDIP Papua memperkuat semangat perjuangan dan pengabdian kepada masyarakat. Kembali kita simak laporan Naldi Kisaulia.
9: DPD PDI Perjuangan Papua menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung Senin kemarin. Pada momentum tersebut, PDIP menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat di tanah Papua. Hal itu ditegaskan Bendahara PDIP Papua Joni Betaubun yang juga menjabat Ketua Komisi 4 DPR Papua. Ia menilai usia kemerdekaan Indonesia saat ini seharusnya menjadi momentum untuk memastikan pembangunan dan kesejahteraan benar-benar dirasakan seluruh masyarakat.
10: Mari terus kita memperjuangkan hak-hak dasar masyarakat yang ada di tanah Papua, dan juga kita penting melaksanakan perintah Ketua Umum kita Ibu Megawati Soekarnoputri bahwa kita tidak hanya duduk tetapi turun ke bawah bersama dengan rakyat, berjuang bersama rakyat, menangis bersama rakyat, dan senyum bersama rakyat. Pada kesempatan ini pula, saya mengajak kita sekalian, baik fraksi yang ada di Provinsi Papua maupun DPR, fraksi di DPR Kabupaten Kota, mari kita terus melihat kondisi rakyat pada saat ini, kondisi rakyat yang membutuhkan pertolongan kita. Marilah, di usia kita yang ke-81, usia sudah semakin dewasa, tapi rakyat masih terus membutuhkan dan terus meminta uluran tangan kita. Untuk itu, mari kita bergerak bersama untuk ada bersama di tengah-tengah rakyat.
9: Sementara Ketua Bidang Reformasi Hukum dan HAM Baharudin Farawawan mengharapkan momentum tersebut menjadi kesempatan untuk kembali merefleksikan cita-cita kemerdekaan yang diperjuangkan para pendiri bangsa. Menurutnya, semangat Trisakti yang digagas Bung Karno berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, serta berkepribadian dalam kebudayaan yang merupakan bagian penting dari identitas PDI Perjuangan.
11: Dalam momentum 17 Agustus, ini adalah mata rantai yang tak terpisahkan dari semangat nasionalisme yang dimiliki oleh PDI Perjuangan. Kemudian berdikari di bidang ekonomi, Papua memiliki ketahanan pangan yang kuat sesuai dengan instruksi Ibu Megawati, di mana kita memiliki sagu sebagai makanan pokok harus dijadikan sebagai makanan unggulan di tanah Papua. Kami juga menolak keras proyek-proyek PSN yang menggunakan hak-hak kedaulatan rakyat di bidang pangan untuk menjadikannya sebagai komoditi politik, baik itu yang bersifat nasional maupun internasional di dunia pertambangan, pertanian, dan seterusnya. Itulah yang kemudian hari ini kita jadikan sebagai bahan renungan untuk menjadi sebuah bangsa yang berdaulat, berbangsa, dan bernegara yang sama-sama kita cintai. Dari ujung timur, hari ini kita pikirkan semangat merah putih.
9: Dalam kesempatan tersebut, PDIP Papua juga turut mendoakan masyarakat yang terdampak gempa di NTT agar mendapatkan kebutuhan dasar selama menjalani masa tanggap darurat. Bahkan menurut Betaubun, PDIP Papua tengah menyiapkan langkah gotong royong untuk membantu masyarakat setempat. Nalik Saulia melaporkan.
3: Berita terakhir, pemerintah Kota Jayapura menerima bantuan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility CSR dari Indomaret berupa 5 unit motor roda 3. Bantuan tersebut diserahkan bertepatan dengan upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Jayapura, Senin 17 Agustus 2026. 5 kendaraan roda 3 itu akan digunakan sebagai kendaraan operasional pengangkutan sampah untuk mendukung kebersihan lingkungan sekaligus meningkatkan pelayanan persampahan di wilayah Kota Jayapura. Wali Kota Jayapura Bisai Rolo mengapresiasi Indomaret atas kepedulian dan kontribusinya melalui program CSR. Bisai mengatakan bantuan tersebut memberikan manfaat langsung bagi masyarakat karena akan digunakan untuk mendukung pengangkutan sampah di berbagai wilayah di Kota Jayapura. Kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha, disampaikan Abisai, penting untuk memperkuat pembangunan daerah. Dukungan perusahaan dapat diarahkan pada berbagai kebutuhan masyarakat dan program prioritas pemerintah termasuk bidang kebersihan dan lingkungan. Sementara itu, Deputi Branch Manager Indomaret Wilayah Papua, Herdo Eko Yulianto mengatakan, bantuan 5 motor roda 3 merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap kebersihan Kota Jayapura. Selain program kebersihan, Indomaret juga menyatakan komitmennya untuk meningkatkan keterlibatan tenaga kerja lokal. Saat ini Indomaret telah memiliki sekitar 50 toko di Kota Jayapura, sekitar 20-30% tenaga kerja Indomaret di wilayah tersebut disebut merupakan orang asli Papua atau OAP. Kedepan perusahaan berharap jumlah tenaga kerja OAP dapat terus meningkat, bahkan ditargetkan mencapai 50%. Penyerahan 5 motor roda 3 ini menjadi salah satu bentuk sinergi pemerintah, pemerintah daerah dan dunia usaha dalam mendukung pembangunan Kota Jayapura. Saudara serta pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Fajar Papua. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Saya Sofia Mnubevor, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
4: Telah kita ikuti Berita Fajar Papua pagi ini. Dari Pro 1 RRI Jayapura.

Iya, baik pendengar, selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semua. Kita di hari Selasa ya, 18 Agustus 2026. Oke, yang pasti semangat saja untuk semua Anda yang sudah kembali mempersiapkan segala sesuatunya untuk kembali melaksanakan aktivitas Anda di sepanjang hari ini. Hari Selasa, seragam apa yang mau digunakan ya? Oke, jangan lupa untuk hari ini buat anak-anak sekolah. Halo, apa kabar? Selamat pagi, semangat pagi untuk semuanya. Hari ini hari Selasa, jadi seragam apa yang mau dipakai untuk ke sekolah ya, tetapi juga untuk aparatur sipil negara, para bapak ibu guru, para dosen di dunia kesehatan, para dokter, koas, mantri, suster, TNI Polri, pokoknya di berbagai profesi bidang kerja ya, dunia perbankan, BUMN, BUMD, semangat berkarya, semangat bekerja untuk hari ini, semangat pagi juga, dan semangat mempersiapkan segala sesuatunya. Ya, dan biasanya kalau pagi-pagi seperti ini, bahkan sejak dini hari itu di pasar-pasar tradisional yang akan menjajahkan jualannya di hari ini itu sudah pada ramai di pasar ya. Sejak dini hari sampai dengan pagi hari ini, semangat saja untuk semuanya, laris manis dagangannya untuk hari ini. Yang pasti kalau berbicara tentang gaji, gaji itu biasanya dimiliki oleh mereka sebagai pekerja begitu ya, yang setiap bulan mendapatkan gaji honor seperti itu ya. Tetapi kalau berbicara tentang rezeki, rezeki itu sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa pastinya. Kalau tiap bulan mendapatkan gaji bagi para pekerja kantoran, perusahaan dan sebagainya, tetapi rezeki itu akan datang kepada setiap kita yang bekerja, yang berusaha dengan segala kemampuan kita, karena hari-hari ini luar biasa ya, luar biasa segala sesuatu sudah dikerahkan dan lain sebagainya. Tetapi yang kenyataannya adalah yang begitulah begitu ya. Tetapi yang pasti proses yang Anda lewati itu hasilnya tidak akan pernah mengkhianati segala proses kerja keras yang Anda lakukan. Pokoknya usaha saja apapun yang bisa Anda lakukan, semangat, pantang menyerah, bekerjalah dengan jujur, takut akan Tuhan juga pastinya, dan segala sesuatu yang dilakukan untuk sepanjang hari ini pun yuk kita serahkan kepada Sang Pencipta, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, agar segalanya di hari ini dapat berjalan dengan baik. Apapun yang menjadi rencana, apapun yang menjadi schedule untuk hari ini, semuanya dapat berjalan dengan baik. Jadi yuk kita bersama doa pagi hari ini, segala hal yang menjadi pergumulan, segala hal yang menjadi aduh ini pikir sana pikir sini, ada ini yang harus diselesaikan, ada itu yang harus dituntaskan, ada pekerjaan ini dalam ekonomi dan masih banyak lagi, yuk kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Kita katakan bahwa hari ini akan menjadi hari yang luar biasa, dan hari ini akan ada sukacita, hari ini akan ada kebahagiaan, hari ini ada kabar-kabar baik yang akan kita semua dapatkan. Yuk kita sama-sama amin yuk, amin. Oke, semangat pagi, selamat pagi untuk Anda semua. Nanti kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur dalam penyampaian Warta Berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Semangat pagi untuk kita semua. Nansam Fombei dari miliknya Robi Sawaki. Semangat pagi dan selamat pagi untuk Anda semua, khususnya buat Anda yang ada di pinggiran Teluk Yoteva ya, Kampung Tobati Enggros, Kayu Batu, Kayu Pulau. Kemudian yang ada di Kota Jayapura secara keseluruhan ya, Kampung Skow 3 Kampung, kemudian di seputaran Koya, seputaran Hall Tekam ya, kemudian Anda yang ada di jantung Kota Jayapura, Anda yang ada di seputaran daerah Dok ya, Dok 2 sampai dengan Dok 9 sampai dengan Angkasa ya, Pasir 2 dan sekitarnya, Deplat. Semangat pagi dan selamat pagi untuk Anda, Argapura, kemudian daerah Hamadi, Polimak ya, selamat pagi dan selamat semangat pagi untuk Anda. Pokoknya untuk Kota Jayapura keseluruhan ya, Entrop sampai dengan Kota Raja Abepura, Kamkei, kemudian Tanah Hitam, Abe Pantai ya, Nafri dan sekitarnya juga, Padang Bulan, Waina sampai di batas kota. Semangat pagi untuk semuanya.
lainnya. Halo, apa kabar dan selamat pagi yang ada di pinggiran Danau Sentani, yang ada di Kabupaten Jayapura secara keseluruhan untuk semuanya. Selamat pagi, semangat pagi. Kabupaten Sarmi juga, halo apa kabar? Selamat pagi untuk semua yang ada di Kabupaten Sarmi ya. Semangat pagi juga, sukses untuk kerja karya Anda di hari ini. Saya menyapa juga buat Anda yang ada di seputaran Kerom, halo apa kabar? Semangat pagi untuk seluruh warga masyarakat Kabupaten Kerom yang juga memantau siaran Pro 1. Semangat pagi untuk hari ini, sukses untuk segala giat kerja karya usaha-usaha Anda. Kita akan jelang bersama tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur dalam penyampaian warta berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Nansam Fombay, Nansam Wani untuk Anda semua.

Oke, pendengar, pukul 6.52 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semua di hari ini, hari Selasa 18 Agustus 2026. Iya, dan sebelum kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur pagi hari ini dalam penyampaian Warta Berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Ya, dan tentunya kemarin ya tanggal 17 Agustus 2026 kita peringati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, dan tentunya pelaksanaan upacara baik kita yang ada di Papua tingkat provinsi, kota, kabupaten ya semuanya berlangsung dengan penuh hikmat. Kemudian juga kami menyiarkan secara langsung pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat provinsi. Kemudian pada upacara penurunan bendera merah putih juga kami siarkan secara langsung pada sore hari di lapangan Trisila Kota Jayapura ya, untuk tingkat Kota Jayapura. Kemudian juga pada pagi hari, kemudian pada sore harinya juga kami menyiarkan secara langsung dari Istana Merdeka Jakarta, detik-detik proklamasi, bahkan sampai upacara penurunan bendera merah putih juga di Jakarta, di Istana Merdeka Jakarta. Ya, dan satu hal yang menjadi apresiasi dan menjadi hal yang begitu luar biasa tentunya dari setiap upacara peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia yang tentunya dinanti-nantikan adalah bagaimana paskibraka menunjukkan keapikannya, menunjukkan yang terbaik selama beberapa hampir dari sekitar bulan Juli begitu ya, Juni sampai dengan Juli 1-2 bulan di gembleng seperti itu untuk menampilkan penampilan terbaik pada pengibaran bendera merah putih, bahkan sampai upacara penurunan bendera merah putih ya dalam memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dan semuanya berjalan dengan baik seperti itu. Apresiasi pastinya untuk anak-anak paskibraka yang tentunya tersebar di berbagai sekolah yang ada di Kota Jayapura, baik itu yang tingkat Kota Jayapura, kemudian juga provinsi seperti itu, bahkan sampai ke tingkat nasional, karena dari provinsi yang ada di Indonesia diambil perwakilannya dan ada di tingkat nasional untuk ada di Istana Merdeka Jakarta. Dan tentunya perwakilan dari Papua juga ada di sana, di Istana Merdeka Jakarta. Dan yang sangat kita apresiasikan juga pastinya pada upacara penurunan bendera merah putih di Istana Merdeka Jakarta, salah satu anak Papua begitu ya, salah satu anak Papua, salah satu siswi dari SMA Negeri 8 Kota Jayapura, SMA Negeri 8 Kota Jayapura yang diamanatkan atau diberikan tanggung jawab untuk memegang sebagai pemegang baki ya seperti itu. Ini tentunya apresiasi yang begitu luar biasa untuk salah satu anak Papua seperti itu ya, Nelinche Warimon seperti itu. Dan ini tentunya memberikan semangat dan juga spirit untuk anak-anak sekolah nih ya, yang sedang pantau di pagi hari ini. Jadi semangat belajarnya, apalagi yang masuk dalam ekstrakurikuler, biasanya di sekolah ada paskibraka, ada PMR, ada berbagai giat-giat yang dilaksanakan seperti itu ya, dalam ataupun ada ekskul yang dilaksanakan di sekolah ya, ada pramuka dan lain sebagainya, bisa diikuti karena ada poin-poin, ada nilai-nilai plus penting di dalamnya seperti itu. Yang pasti semangat untuk anak-anak sekolah meraih yang terbaik, mau belajar dan terus belajar seperti itu ya, untuk mengisi kemerdekaan kita sudah ada di 81 tahun ya negara kita seperti itu. Oke, buat Bapak Ibu guru, halo apa kabar?
yang mau ke sekolahan juga tapi masih sempat-sempat nih antar anak ke sekolah dulu, masih sempat-sempat buat sarapan dan sebagainya, dan ya itulah tanggung jawab seperti itu. Semangat saja pastinya buat Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen, kemudian juga aparatur sipil negara ASN yang kembali akan menjalankan tugasnya di hari ini, kemudian juga P3K, para honorer, pokoknya untuk semuanya yang melaksanakan tanggung jawab pekerjaannya untuk hari ini, salam sukses saja untuk semuanya. Dan yuk kita afirmasi diri sendiri untuk hari ini akan menjadi hari yang hebat dan hari yang luar biasa. Itu akan memberikan apa namanya hal yang positif ya untuk setiap kita ketika kita menguatkan diri sendiri dan kita mengafirmasi diri kita sendiri bahwa hari ini akan menjadi hari yang luar biasa, dan itulah yang akan kita jalani di sepanjang hari ini. Oke, pendengar, selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semua, dan kita jelang bersama ya. Tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur, Warta Berita Pro 3 RRI, jaringan berita nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita kami isi dengan berbagai informasi, diantaranya KPK menambah waktu kunjungan tahanan dalam momen hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Pemerintah juga menyiapkan berbagai kegiatan di kawasan Monas di hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia kemarin. Sementara Rusia berkomitmen memperkuat kemitraan dengan Indonesia, terutama di hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya hari Selasa 18 Agustus 2026, saya Risti Rustarto. Pendengar pemirsa, sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti sekilas berita utama.

Komisi 13 DPR menilai wacana kewarganegaraan ganda untuk kepentingan nasional perlu dikaji secara mendalam dan hati-hati. Anggota Komisi 13 DPR, Yanuar Arif Wibowo menyebutkan, kajian tersebut diperlukan dalam memastikan memiliki batasan dan parameter kepentingan nasional yang jelas saat ini. Kita ke informasi luar negeri, Rusia menegaskan komitmennya agar terus memperkuat kemitraan dengan Indonesia pada momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Rusia bahkan menghargai peran Indonesia yang semakin penting dalam urusan regional serta internasional.

0: Beralih ke informasi olahraga, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melangkah ke babak kejuaraan dunia BWF 2026. Alwi Farhan bahkan mengalahkan tunggal Korea Selatan Yo Tabin. Dan di babak 64 besar, 2 set langsung dengan skor 21-17, 21-12. Selanjutnya kita ke informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Indonesia Menyapa Pagi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menambah waktu kunjungan tahanan yang bertepatan dengan hari ulang tahun 81 kemerdekaan Republik Indonesia kemarin. Dengan waktu kunjungan tahanan berlangsung mulai pukul 9 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Selengkapnya kita simak laporan dari Hairul Umam berikut ini.
1: Untuk jadwal kunjungan rutan hari ini, Senin 17 Agustus 2026, dilaksanakan dari pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menambah waktu kunjungan tahanan bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan kunjungan tahanan berlangsung mulai pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Budi menjelaskan kunjungan tersebut merupakan jadwal rutin yang dilaksanakan setiap hari Senin. Namun bertepatan dengan peringatan hari kemerdekaan, waktu kunjungan ditambah 1 jam.
1: Untuk jadwal kunjungan rutan hari ini, Senin 17 Agustus 2026, dilaksanakan dari pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Kunjungan hari ini rutin setiap hari Senin sekaligus bertepatan dengan peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Sehingga waktu kunjungan juga ditambah 1 jam menjadi total 3 jam.
2: Sementara itu, salah satu keluarga tahanan KPK mengaku senang dengan adanya tambahan waktu tersebut. Menurutnya, dirinya bisa menambah bercengkrama dengan keluarganya yang berada di rutan KPK.
3: Gimana kabarnya Bapak?
4: Baik, sehat.
3: Tadi bilang apa aja Bu? Komunikasi?
4: Biasa aja sih, kan masalahnya. Bawa mas pada makan semuanya, tangannya.
2: Dengan pertambahan tersebut, waktu kunjungan tahanan KPK menjadi 3 jam. Dibandingkan dengan jadwal rutin sebelumnya, KPK hanya menyediakan 2 jam untuk keluarga mengunjungi tahanan di gedung KPK. Dari Jakarta,

0: Menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, pemerintah menyiapkan berbagai kegiatan di kawasan Monumen Nasional. Salah satunya yaitu kirab pengantaran bendera pusaka dan teks proklamasi dari Monas menuju Istana Merdeka. Kirab tersebut diawali atau dipimpin oleh pasukan polisi militer dengan molis atau motor listrik. Sebanyak 45 motor membuka jalan yang melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia yaitu 1945. Salah satu motoris molis, Victor, menyebut persiapan dilakukan selama 2 minggu. Menurutnya, tantangan selama persiapan adalah mengendalikan kendaraan sekaligus menyesuaikan formasi.
1: Kalau tantangannya banyak, Mbak. Untuk tantangannya untuk mengendalikan kendaraan atau menyesuaikan formasinya itu lebih agak menantang dikit. Itu memastikannya semuanya dari pelatih. Kita ada koordinator untuk menata itu semua, makanya kita saat ini kita bisa tampil ya.
0: Selain menjadi lokasi kirab bendera, Monas juga menjadi lokasi dari pesta rakyat. Pemerintah menyediakan ratusan makanan gratis dan juga kaos gratis bagi masyarakat yang hadir. Seorang penerima kaos gratis, Christine, mengaku senang bisa menyaksikan langsung prosesi kirab sekaligus mengikuti pembagian kaos gratis.
2: Aku habis ngantri baju kaos kemerdekaan Indonesia 81. Rame sih, bener rame banget sih, sumpah rame banget. Terus antusiasnya lebih keren.
0: Untuk pembagian makanan gratis sendiri dibagi menjadi 2 sesi, yaitu pagi dan sore. Sebanyak 470 dari 780 pelaku usaha binaan dari pemerintah Provinsi Jakarta ikut meramaikan pesta rakyat. Sementara itu, sebanyak 310 pelaku usaha lainnya merupakan penyedia minuman. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kirab pengantaran bendera pusaka dan naskah proklamasi dari Monas menuju Istana Merdeka turut dimeriahkan oleh penampilan Marching Band Akademi Kepolisian. Selengkapnya bersama Namira Kagoma.
4: Kirab pengantaran bendera pusaka dan naskah proklamasi dari Monumen Nasional atau Monas menuju Istana Merdeka berlangsung meriah. Suasana semakin semarak dengan penampilan marching band Akademi Kepolisian yang turut mengiringi rangkaian kirab dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia atau HUT ke-81 RI. Sebanyak 170 anggota marching band Akademi Kepolisian terlibat dalam penampilan tersebut. Salah satu anggota, Anastasia, mengatakan persiapan sudah dilakukan selama 2 bulan terakhir di Akademi Kepolisian. Latihan kemudian dimatangkan selama sepekan terakhir sebelum mereka tampil dalam rangkaian kirab. Ia mengungkapkan salah satu tantangan dalam persiapan penampilan adalah mempelajari lagu baru untuk kirab.
5: Untuk latihan selama di Jakarta ini sudah 1 minggu, namun kami di Akademi Kepolisian sudah berlatih selama berbulan-bulan.
6: Berapa bulan?
5: Sekitar 2 bulan, Kak. Mungkin tantangan terbesarnya adalah di sini kami juga belajar lagu-lagu baru, di mana yang sebelumnya kayak 17 itu kami belum pernah mainkan, sekarang kami mainkan, jadi itu tantangan.
4: Di tengah kemeriahan kirab, antusiasme juga terlihat dari masyarakat yang datang langsung menyaksikan dari pinggir jalan. Tidak hanya warga Jakarta, sejumlah masyarakat dari daerah sekitar juga sengaja datang bersama keluarga. Salah satunya warga Gunung Sindur Bogor, Putri, yang berangkat sejak pagi menggunakan kereta menuju Jakarta. Ia mengatakan kehadirannya kali ini sekaligus mengajak anaknya mengenal langsung suasana perayaan kemerdekaan.
7: Emang sekalian pengen jalan-jalan aja sih ya, kan banyak kayak acara juga kan buat ngasih lihat anak aku juga gitu aja sih.
8: Di momen 81 tahun kemerdekaan ini, apa sih Kak harapan Kakak untuk Indonesia sendiri?
7: Apa ya? Harapnya biar bisa lebih maju, lebih baik lagi untuk rakyat Indonesianya.
4: Bagi Putri, menyaksikan langsung rangkaian perayaan kemerdekaan di Jakarta menjadi pengalaman pertama tahun ini. Ia berharap Indonesia ke depan semakin maju dan kehidupan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik. Dari Jakarta, Namira Kagoma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi masih terkait dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Sejumlah masyarakat menilai pesta rakyat HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung di kawasan Monas berlangsung seru dan memuaskan karena menghadirkan beragam makanan gratis, hiburan

0: serta hadiah masyarakat. Irina Zahra menyampaikan informasi lengkapnya. Zahra.
1: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
2: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh.
3: Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas diikuti masyarakat dan melibatkan pelaku UMKM dalam penyediaan konsumsi. Warga datang bersama keluarga untuk menikmati makanan gratis, hiburan, serta berbagai hadiah yang tersedia dalam kegiatan tersebut. Salah satu warga asal Bogor, Lili Suryani, mengaku datang bersama suami dan dua anaknya. Ia mengikuti berbagai kegiatan di area Pesta Rakyat dan membawa pulang sejumlah hadiah, termasuk setrika setelah mengikuti kegiatan di panggung.
1: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
2: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh. Iya, iya. Seru sih, seru ya untuk mengisi liburan. Liburan tentunya anak-anak kan libur sekolah ya, tanggal merah, suami juga pas libur. Seru, capek pasti capek banget. Capek banget, cuman ya nggak apa-apalah. Pokoknya seru.
3: Lili mengatakan Pesta Rakyat juga menyediakan beragam makanan dan minuman yang dapat dinikmati masyarakat secara gratis. Ia menyebut makanan yang diperolehnya antara lain daging, ayam suwir, telur rebus, dimsum, es cincau, kopi cincau, serta air mineral. Keterlibatan UMKM dalam Pesta Rakyat juga memberikan dampak terhadap penjualan usaha. Pemilik Hasanah Food and Drink Devi mengatakan pihaknya menyiapkan 500 botol es dawet untuk dibagikan kepada masyarakat.
4: Mulai jam berapa, Bu, buka tenannya ini?
5: Kalau buka tenan, kita loading di jam 5. Kalau untuk buka pembagian untuk ke rakyat, itu sekitar 11:30.
4: Kalau boleh tahu, dengan adanya Pesta Rakyat ini, tanggapan Ibu gimana sih sebagai pemilik ya UMKM?
5: Tanggapannya sih bagus ya, cuma ada masukan dikit nih, Kak, ketimbang tahun lalu itu air minum mineral sangat banyak dan gampang didapati. Sekarang tuh agak susah dan sulit, jadi kasihan rakyat yang kehausan, mereka bingung harus minta ke siapa.
3: Devi menilai kegiatan tersebut membantu UMKM dari sisi omset dan penjualan sekaligus menggerakkan mata rantai perekonomian. Ia mengatakan pesanan yang diterima UMKM turut memberikan keuntungan bagi pihak lain seperti pedagang di pasar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Bendera merah putih raksasa berukuran 60x40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kita bergabung bersama Leni Kurniawati untuk mendapatkan informasi lengkapnya.
6: Ukuran bendera itu hari ini 60x40.
7: Bendera merah putih raksasa berukuran 60x40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan HUT RI ke-81. Bendera tersebut dikibarkan sejumlah komunitas rope access yang tergabung dalam Pekerja Industri Ketinggian Indonesia atau PIKI. Dan menurut penanggung jawab kegiatan Era Rahman, Nugrahanti menjelaskan pengibaran bendera raksasa dilakukan di atas atap Stadion Patriot agar menimbulkan kesan mendalam bagi masyarakat. Bahkan Era mengaku bangga bisa melaksanakan kegiatan ini lantaran bisa turut berkontribusi dalam mengisi HUT RI ke-81.
6: Kegiatan ini dihadiri oleh organ-organ di dinas, kemudian juga dari masyarakat, termasuk juga dari relawan, semua hadir, itu sebuah kebanggaan lah buat kita ya.
7: Sementara itu, Asda 1 Kota Bekasi, Dinar Faisal Badar, menjelaskan pemerintah Kota Bekasi mengapresiasi dan mensupport kegiatan pengibaran bendera raksasa mengingat jarang sekali ada komunitas yang bisa hadir dan mengikuti kegiatan upacara formal.
8: Ya, karena tidak semua relawan bisa hadir dalam upacara formal. Jadi komunitas yang ini luar biasa. Mari kita hadir support luar biasa. Ini tentu tiga yang bayar.
6: Terima kasih.
8: Sukses. Gak ada kalian hanya sarut luar biasa. Indonesia memang luar biasa dan bisa keren, itu aja.
7: Sekedar diketahui, pengibaran bendera merah putih raksasa melibatkan 50 orang relawan dari berbagai anggota komunitas Roop Access, serta terselenggara berkat dukungan pemerintah Kota Bekasi dan Dekranasda Kota Bekasi. Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Bekasi kita menuju ke Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung dengan sangat hikmat dan meriah di halaman Gedung Granadi, Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Ane Hasanah melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim menggelar upacara peringatan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia dengan meriah. Secara nasional, tema kemerdekaan tahun 2026 ini, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Untuk Jawa Timur sendiri, pada momen upacara mengangkat tema ketahanan pangan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bertindak sebagai inspektur upacara menuturkan, yang ditampilkan merupakan bagian dari komitmen bersama, semua sinergitas dan seluruh elemen, baik nelayan, petani, peternak maupun TNI dan Polri yang juga turut mendukung ketahanan pangan.
2: Kita ingin menyampaikan kepada masyarakat Jawa Timur bahwa peran serta para petani, para nelayan, para peternak, seluruh jajaran Forkopimda ini sudah menjadikan Jawa Timur tertinggi produksi padi, beras, jagung, juga telur, begitu juga daging sapi. Nah, ini menjadi bagian dari syukur nikmat kita, sinergitas semuanya menjadikan Jawa Timur ini siap tidak hanya ketahanan pangan, tapi kedaulatan pangan berkelanjutan.
1: Senada dengan pesan Gubernur Khofifah, Kepala Kanwil Kemenag Jatim Dr. Haji Ahmad Sruji Bachtiar saat memimpin doa juga mengatakan agar Indonesia umumnya dan Jawa Timur khususnya senantiasa diberi keberkahan dan kemudahan dalam mewujudkan swasembada pangan.
3: Ya Allah Tuhan yang Maha Pemurah, curahkan negeri kami limpahan keberkahan dan rahmat. Berikanlah kemudahan dalam setiap ikhtiar pembangunan, kemudahan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta swasembada pangan, kemudahan memajukan ekonomi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
1: Pada kesempatan ini, Pemprov Jatim juga mengundang ribuan masyarakat untuk turut serta menjadi peserta pada momentum upacara peringatan HUT kemerdekaan RI. Tampak masyarakat antusias sembari mengenakan pakaian adat Nusantara. Ani Hasanah melaporkan.

0: Dari Surabaya kita menuju wilayah timur Indonesia. Bupati Sorong Joni Kamuru mengajak seluruh elemen masyarakat mendukung program pemerintah terutama dalam pembangunan di Papua. Tika Audia melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Kabupaten Sorong menggelar upacara detik-detik peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026 di Alun-Alun Aibas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan dipimpin langsung oleh Bupati Sorong, Joni Kamuru, dihadiri Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Kabupaten Sorong. Bupati Joni Kamuru usai upacara mengatakan di usia ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia harus nantiasa disyukuri oleh seluruh elemen bangsa, sebab di usia ini kemerdekaan masih dapat dirasakan sehingga patut untuk dipertahankan oleh generasi penerus saat ini mengisi kemerdekaan dengan berbagai karya positif yang bermanfaat bagi banyak orang.
2: Kemerdekaan yang Tuhan kasih untuk bangsa Indonesia tidak bisa dari waktu ke waktu terjadi kemajuan-kemajuan, tapi saya berterima kasih kepada Tuhan. Saya terima kasih untuk masyarakat, seluruh masyarakat, stakeholder, TNI Polri, Forkopimda, dan seluruh masyarakat, tokoh-tokoh agama, para kepala-kepala umat, organisasi yang dulu di Kabupaten Sorong yang bersama-sama dengan keadaan baik, kita hari ini bisa merayakan 21 tahun Kemerdekaan Indonesia dengan baik.
1: Ketua DPRK Sorong Mawardi Nur mengatakan meski sedang rapat situasi perekonomian yang fluktuatif, namun semangat kebersamaan dan persaudaraan sesama anak bangsa harus tetap terjaga. Dan DPRK Sorong tetap berkontribusi menyuarakan agar daerah yang fiskalnya terbatas dapat ditambah setelah adanya efisiensi.
3: Kita dari Asosiasi Ketua-Ketua DPR Indonesia, kami beberapa kali juga melakukan mediasi maupun komunikasi dengan pemerintah pusat, entah itu DPR RI-nya maupun kementerian-kementerian, termasuk Kementerian Dalam Negeri, yang menyampaikan aspirasi kita, menyampaikan kondisi daerah. Dan memang kalau kita mengikuti perkembangan berita yang ada dan informasi yang ada, kan beberapa daerah pun menyatakan ketidaksanggupan dalam membiayai daerahnya sendiri. Itu yang sebagai contoh kendala-kendala yang kita hadapi.
1: Pelaksanaan upacara detik-detik peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kabupaten Sorong berlangsung hikmat, diwarnai dengan penyerahan hadiah lomba yang dilaksanakan pemerintah daerah Kabupaten Sorong. Dari Aimas Papua Barat Daya, Tika Audia melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 yang kami buka dalam Indonesia Menyapa Pagi hari ini. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rusarto, kita lanjutkan kebersamaan di pagi hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ya, baik pendengar, Anda bersama program Mas 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Dan sudah kita ikuti bersama penyampaian warta berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Saat ini pukul 7.28 menit waktu Indonesia Timur ya. Kami nanti akan update informasi-informasi terkini untuk Anda. Di antaranya ada informasi terkait penyampaian berita duka. Kemudian juga kami akan update informasi perakhiran cuaca untuk Anda di pagi hari ini. Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda, dan inilah persembahan dari Pro 1 RRI Jayapura.
1: Cek fakta. Proses verifikasi kebenaran berita, informasi atau pernyataan publik memastikan akurasi informasi dan membedakan antara fakta dan opini. Cek fakta mengudara di antara acara siaran setiap harinya di Pro 1 RRI Jayapura. Mari kita simak kebenaran beritanya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: pohon-pohon yang tumbang, air hujan tak terbendung, banjir bandang melanda, rumah-rumah terseret arus. Seorang bocah tak berdosa bertanya, dosa apa ini? Salah siapa yang mengakibatkan bencana ini?
1: Mari jaga dan lestarikan lingkungan hidup kita. Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup di sekitar kita sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Jangan menebang hutan, jangan membuang sampah sembarangan, jangan membangun rumah di daerah yang dilarang. Sekecil apapun usaha yang kita lakukan, sangat besar manfaatnya bagi terwujudnya bumi yang layak huni bagi generasi anak cucu kita kelak.

Ya, pendengar, perhatian Anda dalam penyampaian berita duka. Satu berita duka pagi hari ini kami sampaikan. Kami terima pendengar berita duka berasal dari Bapak Kores Johan Donggori di Hamadi Gunung, Kota Jayapura. Berita duka kami terima berasal dari Bapak Kores Johan Donggori di Hamadi Gunung, Kota Jayapura. Berita duka ditujukan kepada keluarga besar Donggori di Jayapura, keluarga besar Donggori di Kabupaten Waropen, Kampung Wonti, keluarga besar Donggori di Jakarta, keluarga Sangginava di Jayapura dan sekitarnya, keluarga besar Sangginava di Kabupaten Waropen, Kampung Wonti, keluarga besar Sangginava di Timika, Papua Tengah. Selanjutnya, berita duka ditujukan kepada keluarga besar Sangginava di Manokwari, Papua Barat, keluarga besar Wonti di mana saja berada, keluarga besar Fadiro di Jayapura dan sekitarnya, keluarga besar Imeko di Jayapura dan di mana saja berada, keluarga besar Sugiyari di Sorong, Kampung Inanwatan, keluarga besar Sugiyari di Merauke, Bapak Kaleb Sugiyari di Babo, Ibu Siska Sugiyari di Serui, keluarga besar Aronggiar Wuria di Jayapura dan sekitarnya, PKSL Persekutuan Keluarga Serui Laut di Jayapura dan sekitarnya, keluarga besar Kamare di Serui, keluarga Salasa di Manokwari, keluarga Salasa di Sorong, alumni SMP Negeri 9 Jayapura angkatan 2000, alumni SMK Negeri 3 Jayapura angkatan 2003, pimpinan dan staf kantor KSOP kelas 2 Jayapura, anggota DWP kantor KSOP kelas 2 Jayapura, PHMJ GKI Immanuel Hamadi, majelis dan warga Jemaat Rayon 7, Jemaat GKI Immanuel Hamadi, seluruh sanak saudara Handetolan dan famili di mana saja berada. Isi berita duka, telah meninggal dunia anak, kakak, adik, istri terkasih kami, istri dari Bapak Kores Johan Donggori yang bernama Ibu Indira Magdalena Frederika Sugiyari, anak dari pasangan almarhum Bapak Martin B. Sugiyari dan Ibu Jubaida Ibrahim. Meninggal pada hari Minggu 16 Agustus 2026 pukul 22.23 menit waktu Indonesia Timur di RSUD Dok 2 Jayapura karena sakit. Jenazah disemayamkan di rumah duka rumah keluarga besar Sugiyari di Hamadi Gunung. Rencana ibadah pelepasan dan pemakaman dilaksanakan pada hari ini, Selasa 18 Agustus 2026, dan pemakaman dilaksanakan pukul 12 waktu Indonesia Timur siang hari ini di TPU Buper Waina, Kota Jayapura. Ya, pendengar, demikian satu penyampaian berita duka kami sampaikan dari Bapak Kores Johan Donggori di Hamadi Gunung, Kota Jayapura. Anda yang mengenal kemudian mengetahui nama alamat keluarga yang sudah disampaikan, dimohon bantuan saudara meneruskan kepada keluarga yang berduka. Kami atas nama keluarga yang berduka menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda.

0: Oke, pendengar, Nyong-Nyong Timur paling manis, paling asik. Oke. Dengan harapan dapat menghibur Anda semua ya di pagi hari ini. Mana senyumnya? Karena katanya kalau senyumnya itu paling manis sudah ya. Sudah hitam manis, jadi senyumnya manis juga. Terus kalau putih, putih manis juga sudah ya. Oke. Ya, semangat pagi, selamat pagi untuk Anda semua. Kita akan update ya informasi perakhiran cuaca untuk pagi hari ini. Seperti apakah hujan, apakah cuaca cerah berawan atau seperti apa? Kami akan update informasinya pendengar untuk Anda dalam perakhiran cuaca bersama BMKG Wilayah 5 Jayapura.
1: Kemudian untuk kota Jayapura sendiri, Dewi, bagaimana cuaca di hari ini? Bisakah digambarkan?
2: Wilayah kota Jayapura dan sekitarnya hanya diperkirakan cerah berawan-berawan, namun ada potensi terjadi hujan lokal pada siang hari dan juga malam.
3: Perakiraan cuaca RRI Jayapura. Prediksi cuaca mengenai kondisi atmosfer, suhu udara, curah hujan, angin, dan potensi cuaca, serta tinggi gelombang dengan analis data dari stasiun cuaca BMKG Jayapura. Dapat Anda ikuti setiap hari dalam perakiraan cuaca BMKG Wilayah 5 Jayapura. Pukul 7.30 waktu Indonesia Timur dilaporkan prakirawan cuaca live di program 1 RRI Jayapura. Nantikan prakiraan cuaca memastikan kondisi cuaca hari ini. Prakiraan cuaca RRI. Inilah laporan prakirawan BMKG Wilayah 5 Jayapura.
0: Oke, pendengar, pukul 7.54 menit waktu Indonesia Timur, kita update ya informasi perakhiran cuaca untuk pagi hari ini, edisi 18 Agustus 2026. Saya sudah terhubung bersama rekan Ripsi. Halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi, semangat pagi. Iya, sempat pagi tadi tuh dini hari tuh agak-agak ada rada-rada gerimis-gerimis gitu ya, hujan juga sempat. Untuk hari ini, sepanjang hari ini rekan Ripsi seperti apa update-nya? Silakan.
4: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Pro bersama saya Ripsi, perakiran cuaca dari BMKG Wilayah 5 yang akan memberikan informasi perakiran cuaca harian Provinsi Papua yang berlaku selama 24 jam ke depan. Baik, secara umum cuaca di wilayah Papua diperkirakan berawan hingga hujan ringan dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 61 hingga 98%. Kemudian untuk arah angin dominan dari arah timur laut hingga timur dengan kecepatan 4 hingga 8 km per jam. Selanjutnya untuk potensi hujan ringan hingga sedang terjadi pada pagi hari di Kabupaten Jayapura, Kerom, Sarmi, Mamaramuraya, Biak Numfor, dan Kepulauan Yapen. Kemudian pada siang hari di Kabupaten Jayapura, Sarmi, Biak Numfor, Supiori, dan Waropen. Kemudian pada malam dan dini hari di Kabupaten Jayapura, Kerom, Sarmi, Mamaramuraya, dan Waropen. Untuk kota Jayapura, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan terjadi pada pagi hingga pagi dan siang hari. Selanjutnya untuk informasi perakiran tinggi gelombang di perairan utara Papua, ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kecepatan angin 4 hingga 15 knot dari arah timur hingga tenggara. Selanjutnya untuk informasi pasang surut air laut akan terjadi pasang pada pukul 10 pagi nanti dengan ketinggian 1 meter, kemudian akan surut kembali pada pukul 4 sore dengan kedalaman 0,6 meter dan akan kembali pasang pada pukul 10 malam nanti dengan ketinggian 1,1 meter. Dihimbau kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kewaspadaan segera menjauhi bantaran sungai dan kaki gunung atau perbukitan apabila terjadi hujan dengan intensitas lebat dengan durasi yang lama karena berpotensi menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Untuk informasi cuaca lebih lanjut dapat menghubungi kami di nomor 0812-480-6480 atau melalui akun media sosial kami di @info_bmkg_papua. Demikian informasi cuaca dapat kami sampaikan dan selamat beraktivitas.
0: Oke, baik rekan Ripsi, terima kasih banyak ya untuk update informasinya. Selamat bertugas kembali. Selamat pagi.
4: Selamat pagi, terima kasih kembali.
0: Iya. Oke, pendengar, demikian laporan langsung bersama rekan Ripsi, Prakirawan BMKG Wilayah 5 Jayapura.
3: Demikian perakiraan cuaca hari ini. Nantikan update cuaca berikutnya bersama RRI dan BMKG Wilayah 5 Jayapura.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, pendengar, pukul 8.10 menit waktu Indonesia Timur ya. Semangat pagi, selamat pagi untuk Anda semua. Kita masuk dalam ruang aktualiti Papua pagi hari ini. Sebelum nanti kita jelang pukul 9 waktu Indonesia Timur, kami hadir dalam Warta Berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Ya, dan yang pasti lagu-lagu hiburan masih akan terus mewarnai suasana pagi hari Anda, diselingi dengan beragam informasi yang terus kami hadirkan untuk Anda. Ya, pendengar, beberapa informasi untuk Anda di pagi hari ini. Ada beberapa informasi terkait memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang baru saja kita gelar dan kita ikuti bersama pada tanggal 17 Agustus 2026. Kemudian juga ada berbagai giat ya, bahkan kalau tadi lewat Warta Berita Pagi bersama rekan wartawan kami, tentunya Warta Berita Pagi yang disajikan terkait juga ada pemberian remisi ya di lapas seperti itu, sekitar berapa ya pagi tadi, 2006 lebih ya kalau tidak salah, seperti itu update informasinya untuk Anda. Dan ada banyak giat-giat juga yang dilaksanakan dalam memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk tingkat Kota Jayapura sendiri ada pemberian bantuan 5 motor roda 3 ya, untuk mendukung kebersihan Kota Jayapura oleh Indomaret. Dan ini banyak sekali yang tersebar Indomaret untuk khusus untuk Kota Jayapura sendiri hampir 50 lebih. Kemudian disampaikan juga bahwa untuk tenaga kerjanya hampir 20-30% adalah orang asli Papua, dan berharap pastinya bisa mencapai 50% ya, tenaga kerjanya adalah orang asli Papua, seperti itu. Ya, kemudian juga informasi lainnya pendengar hadir untuk Anda. Kali ini dari Papua Tengah ya, dari Papua Tengah hadir untuk Anda informasinya di pagi hari ini dalam aktualiti Papua. Ya, peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Provinsi Papua Tengah pada hari Senin kemarin berlangsung hikmat dan juga penuh warna. Selain menjadi momentum memperingati kemerdekaan, perayaan tahun ini juga menghadirkan sejumlah momen berkesan. Mulai dari kuatnya nuansa budaya Papua hingga peluncuran penerbangan bersubsidi yang menjadi hadiah bagi masyarakat. Upacara peringatan yang digelar di kawasan Bandara Lama Nabire berlangsung aman, tertib, dan penuh penghormatan. Gubernur Papua Tengah Miki Fritz Nawipa, Wakil Gubernur Dinase Gele, Menteri Hak Asasi Manusia HAM RI Natalius Pigai, pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Tengah, jajaran Forkopimda, dan para undangan hadir mengikuti seluruh rangkaian upacara. Nuansa budaya Papua menjadi salah satu hal yang mencuri perhatian dalam peringatan HUT RI di tahun ini. Para pimpinan daerah dan peserta upacara mengenakan busana adat, memperlihatkan bahwa semangat kemerdekaan juga berjalan berdampingan dengan identitas dan kekayaan budaya masyarakat.

Masyarakat Papua Tengah ya, dan suasana kemudian semakin hikmat ketika pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Papua Tengah menjalankan tugasnya mengibarkan sang saka merah putih di halaman kantor gubernur Papua Tengah. Ya, dan disampaikan juga dengan langkah tegap tentunya penuh disiplin para anggota Paskibraka menyelesaikan setiap tahapan pengibaran hingga merah putih berhasil mencapai puncak yang tertinggi. Ya, dan tentunya prosesi tersebut disaksikan Menteri HAM RI Natalius Pigai, Gubernur Papua Tengah Mekina Wipa, Wakil Gubernur Deinas Geli, pimpinan OPD jajaran Forkopimda serta masyarakat yang hadir. Saat bendera perlahan berkibar di puncak tiang, suasana seketika berubah hening. Seluruh peserta memberikan penghormatan di tengah kehikmatan tersebut dan sejumlah warga tampak meneteskan air mata. Iya, dan disampaikan juga tangis haru bercampur rasa bangga pecah menyaksikan putra-putri Papua Tengah berhasil mengemban tugas negara ya pada momen bersejarah tersebut. Dan bagi masyarakat yang hadir, momen tersebut bukan sekedar prosesi pengibaran bendera, tapi keberhasilan Paskibraka menjadi kebanggaan tersendiri. Sekaligus ini memberikan gambaran tentang semangat generasi muda Papua Tengah seperti itu dalam tanggung jawab dan mengukir prestasi. Ya, dan kembali sebagai informasi untuk kita semua, setelah upacara suasana peringatan HUT RI dilanjutkan dengan berbagai pertunjukan yang menambah kemeriahan. Kekayaan seni dan budaya Papua turut ditampilkan di hadapan para tamu undangan dan juga masyarakat. Di tengah rangkaian peringatan tersebut, pemerintah Provinsi Papua Tengah juga meluncurkan penerbangan bersubsidi untuk sejumlah rute menuju wilayah Papua Tengah ya, ke wilayah Pegunungan Papua Tengah. Dan program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperluas akses dan konektivitas antar wilayah. Dengan adanya penerbangan subsidi, masyarakat di daerah yang selama ini menghadapi keterbatasan transportasi udara diharapkan dapat memperoleh akses penerbangan dengan biaya yang lebih terjangkau. Dan peluncuran penerbangan subsidi tersebut menjadi hadiah tersendiri bagi masyarakat Papua Tengah pada momentum HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, pendengar, itulah satu informasi yang tentunya kembali hadir untuk Anda dalam ruang aktualiti Papua di pagi hari ini. Kemudian juga informasi lainnya untuk Anda dalam ruang aktualiti Papua pagi hari ini. Tentunya kita ketahui bersama juga kalau berbicara tentang memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, begitu ya, hari ulang tahun Republik Indonesia. Itu biasanya yang paling dinantikan adalah bagaimana kita melihat Paskibraka tentunya dengan sebelumnya digembleng untuk bagaimana disiplin kemudian menjalankan tugas. Bayangkan kalau untuk tingkat nasional, bahkan untuk tingkat provinsi, kota, setiap langkah demi langkah itu dihitung ya, apalagi misalkan di tingkat nasional, di tingkat pusat, di Istana Merdeka Jakarta, naik tangganya itu kemudian yang bikin deg-degan juga ketika sudah naik tangga berhasil, belum lagi nanti mau turunnya ya, karena turunnya itu tidak langsung balik terus berhadapan depan begitu ya, tapi ini turun membelakangi seperti itu. Jadi tiap langkah itu kita yang menyaksikan jadi deg-degan juga ya. Jadi setelah berhasil, bahkan setelah berhasil nanti akan kembali ke dalam barisannya, ini menjadi momentum yang semua mata akan tertuju ke sana begitu ya. Jadi ini apa namanya, sesuatu yang istimewa tetapi juga menghibur kita semua ya, karena semua mata pastinya tertuju untuk Paskibraka yang adalah anak-anak kita pastinya, yang luar biasa dengan apa namanya, kedisiplinan, kemudian juga baris berbarisnya dan lain sebagainya, tentunya digembleng sedemikian rupa dan hasilnya yang bisa kita lihat kemarin begitu ya, luar biasa. Paskibraka kita baik tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kota ya, apresiasi buat
yang masuk dalam paskibraka, tetapi juga ini memberikan motivasi untuk anak-anak ya. Anak-anak siswa-siswi kita hari ini tetap mau belajar dan mau terus belajar. Ada banyak ekstrakurikuler yang ada di sekolah, bisa kita ikuti juga. Karena beberapa waktu yang lalu sempat saya informasikan juga ya, ada yang mungkin bertanya seperti ini, kalau paskibraka itu digaji tidak tuh, ada gajinya tidak tuh? Jadi kalau dihitung-hitung ya lumayan lah ya, kenapa tidak, karena memang ini mengemban tugas negara seperti itu. Jadi memang selama digembleng ada dalam pusat pelatihan seperti itu, misalkan di tingkat nasional ya, misalkan di tingkat nasional nanti selama digembleng itu perharinya tuh dihitung seperti itu, ada yang 100 sampai 150, 200 seperti itu ya perharinya. Jadi tinggal dikalkulasikan saja sampai nanti menyelesaikan tugasnya seperti itu. Jadi beberapa waktu lalu sempat saya informasikan juga sekitar 10 sampai 20 juta ya, itu bisa didapatkan oleh anak-anak kita yang tentunya luar biasa seperti itu, mengemban tugas negara. Dan seperti kemarin juga kita saksikan sebelum Komandan Upacara menyampaikan kepada Inspektur Upacara, dalam hal ini Pak Presiden, untuk menyampaikan bahwa upacara bendera terlaksana. Sebelum dibubarkan, sebelum kembali ke barisan, Pak Presiden mengatakan juga bahwa Komandan Upacara, pemimpin pasukan dan semuanya setelah upacara ini langsung menghadap saya, upacara selesai, seperti itu ya. Oke, dan tentunya setelah itu apa sih begitu ya, setelah ketemu tuh apa sih, ini akan menjadi pertanyaan juga untuk kita semua ya. Dan yang pasti ini akan dikejar juga tentunya terus oleh wartawan-wartawan kita, dan akan ada update-nya juga untuk Anda. Oke pendengar, selamat pagi, semangat pagi untuk Anda. Saat ini pukul 8.20 menit waktu Indonesia Timur. Dan pagi hari ini tentunya semangat saja untuk Anda yang sudah sampai di kantor, bahkan sudah mulai melaksanakan segala tugas rutinitas Anda di hari ini. Selamat pagi dan semangat pagi, sukses untuk segala kerja karya Anda, usaha-usaha Anda di hari ini, semuanya dapat berlangsung dengan baik. Ya, di pagi hari ini di 18 Agustus ada yang berulang tahun kah? Salam bahagia, selamat ulang tahun, panjang umur ya. Tuhan berkati, semua yang terbaik tentunya disediakan oleh Maha Kuasa untuk Anda. Iya, di sini ada perwakilan, ada yang ulang tahun yang punya nama Mas Rio Tampi ya. Kebetulan rumahnya itu berhadapan dengan kantor RRI Jayapura seperti itu ya. Oke. Iya, selamat ulang tahun buat Mas Rio Tampi. Panjang umur, Tuhan berkati. Usia keberapa nih? 24 ya. 24 tahun, anaknya Mbak Ida Susilowati. Oke, buat Abang Rio selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan berkati. Hari ini Mama masak apa tuh di rumah? Oke, yang pasti ada yang spesial ya. Selamat ulang tahun, panjang umur, tapi juga ada Kakak Yani Cikota dan semua Anda yang berbahagia di 18 Agustus tahun 2026, entah pernikahan mungkin atau setahun kembali dipercayakan untuk usia Anda level up seperti itu. Semangat pagi dan selamat berbahagia saja untuk Anda semua. Oke pendengar, persembahan lagu-lagu hiburan terbaik mewarnai suasana pagi hari Anda. Selamat pagi dan semangat pagi. Satu hati ya bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Ketua butuh cinta, katanya gitu ya. Oke, semangat pagi untuk Anda. Sukses.

0: Gempa. Gempa. Kiki, Kiki, kita harus lari kemana?
1: Johnny, jangan lari, itu bahaya. Kita punya 3 detik, ingat kuncinya. Jatuh, bertahan, berlindung.
0: Jatuh? Kalau saya jatuh di sofa bagaimana?
1: Cukup jatuh ke lantai, berlindung di bawah perabot yang kuat seperti meja, dan bertahan pegang kakinya sampai guncangan berhenti.
0: Ternyata jatuh, berlindung, dan bertahan cuma 3 kata. Dan lebih mudah diingat ya.
1: Tentu saja, kunci utamanya adalah jangan panik.
2: Saat gempa terjadi, waktu Anda hanya 3 detik. Jatuh, berlindung, dan bertahan adalah aksi terbaik bagi keselamatan kita. Siaga gempa, kita selamat.

0: Waktunya Kentongan.
1: Air adalah sumber kehidupan yang paling mendasar. Kita membutuhkannya untuk minum, memasak, dan membersihkan diri setiap hari. Kebutuhan air tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk seluruh ekosistem. Tumbuhan membutuhkan air untuk tumbuh, dan hewan membutuhkan air untuk bertahan hidup. Lalu, bagaimana cara kita menghemat air bersih? Berikut tipsnya. Gunakan air seperlunya. Jangan buang-buang air saat mencuci piring, mencuci baju atau mandi. Pakai air secukupnya. Pastikan keran air tertutup rapat saat tidak digunakan. Satu tetes air yang terbuang sangat berharga. Cek pipa dan keran bocor. Periksa di sekitar rumah Anda. Jika ada pipa atau keran yang bocor, segera perbaiki. Kebocoran kecil bisa membuang banyak air. Hemat air itu mudah. Mari kita jaga air bersih untuk keluarga, tetangga, dan lingkungan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.
2: Iya, baik pendengar, pukul 8.35 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semua. Sebelum kita jelang bersama, tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur, Warta Berita Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Untuk edisi hari ini, Selasa 18 Agustus 2026. Ya, satu informasi pendengar untuk Anda di pagi hari ini. Ya, dilansir tentunya untuk Anda di pagi hari ini terkait peluang bagi lulusan SMA SMK sederajat untuk menempuh pendidikan kedinasan sekaligus membuka jalan menuju karir sebagai aparatur sipil negara ASN kembali terbuka. Pemerintah menyiapkan 4.770 formasi sekolah kedinasan pada 2026. Jumlah tersebut tersebar pada 9 kementerian dan lembaga. Kuota tahun ini juga lebih besar dibandingkan 2025 yang tercatat sebanyak 3.257 formasi. Sebagai informasi, penerimaan sekolah kedinasan menjadi salah satu jalur yang banyak diminati karena peserta tidak hanya mendapatkan pendidikan sesuai bidang kedinasan, tetapi juga memiliki peluang untuk melanjutkan karir di instansi pemerintah setelah memenuhi ketentuan yang berlaku. Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB, Rini Widiantini mengatakan, seleksi sekolah kedinasan bukan semata-mata menjadi pintu masuk untuk menjadi ASN. Jadi sekolah kedinasan bukan hanya tentang kesempatan menjadi ASN, tetapi juga mempersiapkan diri menjadi pribadi yang kompeten, berintegritas dan juga disiplin dalam pengabdian kepada masyarakat. Disampaikan pendengar, 4.770 formasi ini rinciannya dari total 4.770 formasi yang tersedia, Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN menjadi instansi dengan kuota terbesar yakni 1.410 formasi. Kemudian ada Politeknik Keuangan Negara, PKN, STAN ya membuka 1.000 formasi, sedangkan 22 sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan menyediakan 891 formasi. Sementara itu Politeknik Statistika STIS membuka 564 formasi, Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan 375 formasi, serta Politeknik Pengayoman Indonesia sebanyak 250 formasi. Ada Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika STMKG membuka 130 formasi, Sekolah Tinggi Intelijen Negara STIN sebanyak 100 formasi, dan Politeknik Cyber dan Sandi Negara menyediakan 50 formasi. Dan tentunya dengan komposisi tersebut, tiga instansi dengan kuota terbesar adalah IPDN, PKN, STAN, dan Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan. Ya, dan pendaftaran dilakukan secara online begitu ya. Calon peserta nantinya melakukan pendaftaran secara daring melalui portal SSCASNBKN setelah pengumuman resmi penerimaan diterbitkan. Ya, dan tahap awal seleksi dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026, mulai dari pengumuman hingga pendaftaran peserta. Kemudian selanjutnya peserta akan mendapatkan dan juga menghadapi seleksi kompetensi dasar atau SKD yang dijadwalkan pada September 2026. Peserta diminta memperhatikan jadwal dan persyaratan masing-masing sekolah kedinasan karena tahapan seleksi lanjutan dapat berbeda sesuai ketentuan kementerian atau lembaga penyelenggara. Ya, dan SKD ini menggunakan sistem CAT ya dalam seleksi sekolah kedinasan. Peserta akan menghadapi SKD menggunakan sistem komputer assisted test atau CAT, dan materi SKD terdiri atas 3 bagian utama, yakni ada tes wawasan kebangsaan atau TWK, ada tes intelijensia umum atau TIU, dan tes karakteristik pribadi atau TKP. Dan untuk penggunaan CAT sendiri ditujukan untuk mendukung proses seleksi yang transparan dan juga objektif ya. Karena itu peserta diminta mengandalkan kemampuan sendiri serta mempersiapkan diri sejak jauh hari. Dan Rini juga menyampaikan mengingatkan calon peserta agar tidak mudah percaya kepada pihak yang menawarkan jasa ataupun menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu. Jadi total 4.770 formasi yang tersedia seleksi sekolah kedinasan 2026 ini menjadi peluang bagi lulusan SMA-SMK sederajat yang tentunya ingin melanjutkan pendidikan sekaligus mempersiapkan diri memasuki dunia pengabdian di pemerintahan. Ya, jadi disarankan juga mulai menyiapkan dokumen persyaratan, kemudian juga bagaimana mempelajari materi SKD, serta mengikuti formasi resmi dari BKN dan masing-masing kementerian lembaga agar tidak tertinggal jadwal maupun ketentuan pendaftaran. Ya, ini sebagai informasi tentunya untuk lulusan SMA-SMK begitu ya, yang mau masuk sekolah kedinasan. Ini terbuka lebar sekitar 4.770 formasi, dan yang paling banyak formasi yang terbuka adalah dari IPDN, PKN, STAN, dan juga sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan seperti itu ya. Jadi yang mau tahu informasi lebih banyak lagi, yang mau melanjutkan di sekolah kedinasan seperti itu, harus banyak-banyak menggali informasi ya, agar tidak ketinggalan pendaftarannya, karena ini mulai masuk ke proses pendaftaran dan seterusnya seperti itu. Jadi harus banyak-banyak buka cek-cek informasi terkait dengan sekolah kedinasan yang dibuka seperti itu ya. Dan sembari mengingatkan juga untuk Anda siswa-siswi yang mau mengecek juga, nanti bisa dibuka ya di laman SSCASN seperti itu untuk mendapatkan banyak informasi, kemudian juga nanti bisa mengikuti setiap tahapan demi tahapan ya. Oke, pendengar, itulah satu informasi untuk Anda di pagi hari ini, terkhusus untuk siswa-siswi anak-anak kita yang akan melanjutkan sekolah ya, sekolah kedinasan seperti itu. Jadi bukan saja nanti oh ya lulus langsung menjadi ASN, menjadi apa namanya ada ikatan dinas seperti itu, tetapi juga bagaimana kemampuan, skill dan lain sebagainya, ini juga menjadi bagian dari penerimaan sekolah kedinasan ya. Jadi nanti bisa dicek di portal SSCASNBKN seperti itu ya, agar bisa tahu persyaratan dan lain sebagainya agar bisa dipersiapkan sejak dini hari. Iya, pendengar, demikian satu informasi hadir untuk Anda di pagi hari ini, dan terlebih khusus buat yang ingin masuk sekolah kedinasan seperti itu ya. Jangan lupa untuk dicek-cek informasinya, jadi tidak scroll-scroll handphone saja seperti itu, berselancar di media sosial, tetapi juga ada informasi-informasi terkait dengan ada sekolah-sekolah kedinasan seperti itu ya, terbuka lebar untuk tahun ini, mempersiapkan dokumen dan lain sebagainya, ikuti setiap informasi agar tidak terlewatkan ya. Tahu-tahu pas buka gini, aduh ini sudah pendaftarannya sudah lewat, terlambat sudah ya, seperti itu. Oke, pukul 8.43 menit waktu Indonesia Timur. Kembali selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semua, sukses ya sampai sejauh ini masih pagi, jadi tentunya masih semangat dong ya. Oke, okay. Di Selasa 18 Agustus 2026 dan tentunya buat Anda para pencari kerja juga begitu ya. Kalau tadi untuk yang mau masuk sekolah kedinasan, untuk para pencari kerja juga ada ya Job Fair 2026 yang dilaksanakan di Entrop PTC Entrop Kota Jayapura, seperti itu dilaksanakan oleh pemerintah Kota Jayapura, Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura, tentunya bekerja sama dengan 30 lebih perusahaan hadir dalam Job Fair 2026 ya. Dan yang pasti siapkan dokumen juga KTP Kota Jayapura, kemudian juga mempersiapkan ijazah terakhir, pas foto 3x4, kemudian jangan lupa untuk kartu pencari kerja ya. Dulu disebut kartu kuning, sekarang disebut kartu putih atau kartu AK1, ini dipersiapkan. Kemudian Job Fair 2026 diselenggarakan di PTC Entrop ya, Kota Jayapura. Kemudian juga ada 30 lebih perusahaan hadir di sana. Kemudian juga untuk waktu pelaksanaannya yaitu jam 8 pagi ya sampai dengan jam 16 atau jam 4 sore. Jadi sekarang tanggal 18 bisa disiapkan dokumen persyaratannya seperti itu. Siapa tahu ini menjadi peluang karir Anda dalam Job Fair 2026, 30 lebih perusahaan hadir. Dan tentunya ini kerjasama juga pemerintah Kota Jayapura dengan 30 lebih perusahaan yang hadir dengan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura. Oke pendengar, selamat pagi dan semangat pagi tentunya untuk Anda semua yang masih terus satu hati bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Masih dengan lagu-lagu hiburan, beberapa pesan layanan masyarakat, masih akan terus hadir menemani suasana pagi hari Anda. Semangat pagi.
0: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
6: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Oke, pendengar, nanti kita lanjut lagi ya, lagu-lagu hiburan dan informasi-informasi tentunya untuk Anda. Insa Swapnor ya, iya di siaran ada Insa Swapnor, ada Mary. Oke, selamat pagi, semangat pagi saja untuk Anda semua. Dan kita jelang bersama tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur, Warta Berita Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat, Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu di sekolah. Masuk ke sini, semuanya gratis.
2: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.

Sari berita pagi hari ini, sekolah rakyat dinilai efektif dalam membantu masyarakat yang kurang mampu. Ada sebanyak 50 ton bantuan disalurkan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Iran menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Kini kita masuk ke berita pertama. Pendengar pemirsa, program unggulan Presiden Prabowo Subianto adalah Sekolah Rakyat yang dinilai efektif dalam membantu masyarakat kurang mampu dalam meningkatkan pembentukan karakter siswa dan siswi. Kita simak laporan lengkap dari Edi Suroso berikut ini.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP.
2: Sekolah Rakyat menjadi salah satu program pemerintah untuk membantu keluarga kurang mampu, khususnya masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 dan 2. PLT Kepala Dinas Sosial Palangkaraya Ridwan menjelaskan, melalui program tersebut anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat mengenyam pendidikan tanpa membebani orang tua. Seluruh kebutuhan pendidikan peserta didik ditanggung oleh pemerintah. Mulai dari seragam, sepatu, buku hingga laptop diberikan secara gratis. Selain itu, kebutuhan makan dan minum peserta didik selama berada di sekolah juga ditanggung pemerintah hingga 3 kali sehari.
3: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin.